0: Di sebuah jalan yang memanjang ke arah timur kota Makassar, terdapat sebuah makam kecil di antara bangunan restoran dan kawasan permukiman. Makam tersebut konon milik Datuk Museng. Dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan budaya Sinrili hingga terkenal di seantero Sulawesi Selatan. Di ujung barat Jalan Datuk Museng, terdapat situs makam yang menghadap ke arah selatan. Dengan bangunan berwarna hijau, dilengkapi sebuah pagar besi sederhana. Menurut Pak Syafri yang merupakan penjaga makam tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa makam itu adalah makam Datuk Museng. Sejak nenek Pak Syafri menjaga makam itu hingga saat ini. Dan tongkat estafet penjagaan makam sementara berada di tangan Pak Syafri.
1: Saya di Datuk Museng sebagai juru kunci. Saya punya nenek laki-laki, nenek perempuan. Adiknya masih hidup. Dia sebagai di bawah, sebagai membaca doa dengan juru kunci. Setelah meninggal dua-dua, orang tuanya Eldeng Kenda. Sekarang Eldeng Kenda yang sebagai. Sudah makin tua, saya yang gantikan sementara ini. Ya sudah ada 1 tahun lah saya di sini. Tadinya saya tinggal di rumahnya anak saya di luar.
0: Sejak wafatnya Datuk Museng pada 4 Maret 1765, Datuk Museng yang mempunyai nama asli Karaeng Malarangang dimakamkan tidak jauh dari pesisir Pantai Losari yang kini dikenal dengan nama Jalan Datuk Museng. Awalnya, makam Datuk Museng layaknya makam biasa saja. Makam ini kemudian direnovasi oleh nenek Pak Syafri yang ketika itu merupakan juru kunci di makam ini pada sekitar tahun 1960-an. Walaupun pada dasarnya makam yang tergolong situs tidak dapat serta-merta dibongkar atau direnovasi. Terdapat 2 makam dalam area makam ini. Satu di antaranya dianggap sebagai makam Datuk Museng, sementara makam lainnya adalah makam dari rangka tengkorak yang ditemukan pemuka masyarakat ketika itu dan dikuburkan pada area makam Datuk Museng. Pengunjung seringkali menganggap makam yang kedua adalah makam dari istri Datuk Museng, Maipa Deapati. Tapi ternyata makam Maipa Deapati justru terletak beberapa ratus meter dari makam Datuk Museng. Tepatnya di sekitar Jalan Maipa.
1: Awalnya itu tadinya makam seperti biasa aja. Artinya masih situs lama ya. Sekarang kan sudah dibugar. Pakai karang keramik. Bang. Itu yang pugar itu dari ini ada pengunjung yang datang dia lihat wah ini harus dipugar. Tapi sebenarnya tidak bisa itu karena itu kan situs lama ya tidak bisa dipugar. Cuman ya namanya nenek saya masih hidup karena tahun-tahun berapa itu waktu masih tahun 1960-an itu nenek suruh bongkar ini, artinya dibikinkan lalu kuburan seperti ini, pakai tegel keramik begini. 17-an itu, 1700-an sudah ada sih. Karena Datu kan meninggal tahun 1765, meninggal di situ. Setelah itu dikuburkan di situ sampai sekarang.
0: Pada tahun 1700-an, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan atau Pantai Losari yang kini dikenal sebagai Jalan Penghibur merupakan daerah pertempuran antara Datuk Museng dan penjajah Belanda. Menurut Daeng Siki, salah seorang pengamat sejarah di Sulawesi Selatan yang mengisahkan bagaimana keseharian Datuk Museng bertempur melawan Belanda. Menurut kisah yang melegenda secara turun-temurun, Maipa Deapati yang tidak ingin diperistri penguasa Belanda ketika itu meminta suaminya sendiri, Datuk Museng, untuk membunuhnya setelah sebelumnya saling berjanji untuk bertemu di keabadian. Setelah menusuk mati istrinya sendiri, Datuk Museng kembali melanjutkan pertempuran melawan Belanda. akhirnya tibalah saat Datu Museng untuk berhadapan dengan sukunya sendiri, seorang yang sangat dihormatinya. Di waktu asar yang naas itu, ia bertarung dengan Karaeng Galesong yang dibantu puluhan kompeni Belanda. Sebelum tewas, Datu Museng dengan suara tegar berkata kepada Karaeng Galesong,
2: "Karaeng, Anda diperbodoh oleh penjajah Belanda. Mereka mengandung domba. Mereka bukan saja ingin menghina agama Islam kita, tapi ingin merampas hasil bumi. Bahkan ingin menculik istri saya. Tapi jika Karaeng yang ingin mengambil jiwa saya ikhlas."
0: Saat itulah tombak Karaeng Galesong menembus jantung Datu Museng, dan berakhirlah pertarungan hidup mati yang berlangsung pagi-pagi buta. Datu Museng tersungkur bersimbah darah. Dadanya tertembus tombak pusaka milik pamannya sendiri.
3: Nah, tentu kan sebagai seorang yang mengandung kan, dia tidak mau ditangkap begitu saja, dia tidak melakukan perlawanan. Nah, dengan perlawanan yang dengan giginya itu, karena sebenarnya kan dia datang tiga orang itu. Ya. Tapi yang tentunya sudah berkelahi, bertempur, sudah ada yang mati, nah, tinggal dia yang bertahan. Nah, jadi sepanjang mulut ya, cerita-cerita yang saya juga dengar dari orang itu, sepanjang pantai itulah tempat pertempurannya. Dan muncullah orang-orang yang dari Marisol, yang kita sekarang dari Marisol atau dulu kan masih pun berapa, itu kan datang ke sana menyaksikan. Jadi tempat-tempat alamnya, tempurannya di kawasan itu, karena si Maipa dia patin juga tidak mau, dia tahu bahwa kalau sebentar andai kata suami saya mati, tentu kan saya akan diambil oleh yang Belanda, dan dia tidak mau. Makanya dia bilang cerita yang ada bahwa dia baik kakanda atau daingku saja yang datu yang menurut saya, istilahnya lebih datu matikan saya daripada sebentar saya diambil jadikan oleh istri oleh si ya saya anggap itu gubernurnya Belanda pada saat itu. Nah, itulah jadi kuburnya di dalam itu entah katanya ada dua ya, ada dua, dan itu entah di dalamnya ya kalau ada dua lagi itu lah yang disebutin baik Pak Diapati. Itu legenda yang ada bahwa Datu Museng itu memang tidak kena mempan dengan senjata. Jadi Belanda pada situ, Belanda pada itu kan dia kerahkan orang-orangnya, termasuk orang-orang dari sini yang bisa mengalahkan.
1: Yang bunuh Datu Museng itu Karaeng Galesong. Yang bunuh Datu Museng Karaeng Galesong. Tadinya dia kebal kan, Datu itu dicam apa tidak tembus. Setelah lawan Karaeng Galesong, ya kebetulan bekerja sama dengan orang Belanda. Terakhir Datu Museng dibilang, silakan Karaeng Galesong tusuk saya. Dia suruh tusuk dirinya, tembus. Mati, Karaeng Galesong yang bunuh itu.
0: Penjaga makam Datu Museng, Pak Syafri, menuturkan, awalnya pemerintah tidak ada yang peduli tentang makam Datu Museng. Sampai-sampai Pak Syafri beberapa kali menyurat untuk meminta bantuan agar makam ini direnovasi. Setelah menunggu selama beberapa lama, barulah pemerintah merenovasi.
1: Terserang, tadinya pemerintah tidak ada perhatiannya di sini. Bahkan saya pernah datang menyurat ke dinas pariwisata di Anu untuk provinsi ya, itu tidak dia tidak perhatikan. Nanti dari dinas kebudayaan Anu kota baru datang 2 tahun yang lalu baru sampai sekarang dibangun. Artinya itu Datu Museng tadinya masih kuburan biasa, sekarang dibangun dari atas bantuan dinas kebudayaan Kota Makassar sampai sekarang. Oke, karena dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang campuri kita. Kita mulai dari nenek sampai tante sampai saya. Tidak ada sampai sekarang.
0: Datu Museng yang dikenal dengan keberaniannya melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan diri dan keluarga. Namun ketika berhadapan dengan seorang yang dihormatinya, maka harga diri dan kehormatan menjadi penghargaan dan penghormatan kepada tetuanya.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Masih dalam program acara kita Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Iya, baik sahabat budaya, di 0811 400 9250 silakan yang ingin menanggapi pembahasan kita ini terkait dengan tradisi Mapalili, salah satu bentuk kearifan lokal suku Bugis, yang dimana tadi sudah berkomentar Pak Jono, sudah ikut berkomentar, ada juga Om Limpo, selamat pagi, dan Haja Lenteng yang ada di Camba Jawa ya. Ada juga Pak Haji Marsuki yang ada di Telkomas, Pak Arjuna yang ada di Baruga. Bagaimana komentar tak juga yang lain sahabat budaya? Untuk telepon biasa juga kita buka di 0811 400 9250. Pak Umar bersama Ibu Nursianya juga yang ada di Pampang sana, selamat pagi ya. Halo, assalamualaikum, Bari Basa. Ya, sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali. Kak Indah Deng Baji juga yang ada di Sopeng. Selamat pagi, Ki. Ya, oke. Nampaknya sudah ada yang berdering. Halo, assalamualaikum, Bari Basa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bari Basa.
0: Iya, Pak. Pak siapa lagi nih? Pak Abdullah. Pak siapa? Siapa lagi nama atas?
1: Halo, kecil suara kita di HP ini, Mbak Ica. Ih,
0: batai kumi berteri ya, kodong. Halo, yeah. Pak siapa sih? Pak Abdurrahim.
1: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Mbak Ica.
0: Oke, Pak Abdurrahim. Apa kabar, Pak Abdurrahim?
1: Kabar baik, sehat walafiat. Selamat pagi juga.
0: Ya, ini baru lagi nelfon kayaknya nih Pak Abdul Rahim ya.
1: Iya, soalnya kan banyak kegiatan juga, banyak juga ditempati. Bergabung dari Pro 4 dan dari Pro 1 dari Miangas sampai Plorote, dari Sabang sampai Merauke.
0: Asik. Iya, Pak Abdul Rahim.
1: Jadi,
0: Ya, ini kita membahas tentang tradisi Mapalili. Siapa tahu Pak Abdul Rahim tahu juga sedikit pengalaman ini terkait dengan tradisi Mapalili seperti apa ini.
1: Iya, jadi kalau pendapat saya ya, Mbak Inces, karena saya ini juga kan anak petani. Nah, jadi kalau Mapalili itu di tempat saya di Sopeng, jadi ayah saya dulu itu, Mapalili itu kan beda cara orang ya. Tapi kalau yang sering kita laksanakan di Sopeng itu, Mapalili itu artinya itu memulai turun sawah. Mengelilingi 3 kali. Nah itu Mapalili.
0: Oh, mengelilingi sawah.
1: Jadi dia menentukan hari yang baik itu. Menurut dirinya. Jadi mengelilingi 3 kali. Sawah itu dengan pakai kerbau atau sapi ditarik dengan itu tadi rakala namanya, yang kayu itu ya, yang bilang tadi Pak Jono rakala, kalau orang Bugis rakala.
0: Rakala.
1: Yang kayu bengkok ada besinya di bawah itu yang membajak sawah, nanti mengeliling sawah itu 3 kali. Karena dianggap hari itu kan ada 7 hari kan, ada hari yang diistimewakan dia, baru dia memulai sawah misalnya. Kalau hari Rabu hari Rabu dia memulainya itu berarti jam 6 sampai jam 8 waktunya itu memulai, karena hari itu dianggap berisi. Jadi jam 10 lagi sampai jam 11 kalau dia tidak melaksanakan dari jam 6 sampai jam 8, berarti jam 10 nanti sampai jam 11 itu baru dia juga memulai, karena berisi juga waktu itu. Nah, dia anggap ada itu, kalau orang-orang dulu itu yang dipakai ada waktu berisi. Nah, jadi itu juga kena, yang menentukan itu hari yang baik dari segi orang, karena menurut pendapatnya kan beda-beda orang kan. Jadi apa yang dia kalau menurut dia bilangnya dia nih, itu misalnya dia anaknya lahir yang anaknya yang misalnya yang terakhir lahir.
0: Iya.
1: Tidak mau memulai itu hari kalau anaknya yang waktu dia tali pusatnya putus itu hari apa itu. Dia tidak mau mulai itu. Kalau biasanya itu dia mau mulai kalau orang Bugis itu semewana. Artinya itu hari dia misalnya di hari lahir hari Rabu berarti semewana itu hari Kamis.
0: Yeah.
1: Biasanya begitu. Bencet.
0: Iya.
1: Itu Mapalili. Jadi tadi itu Mapalili memulai turun sawah, mengelilingi sawah 3 kali dengan pakai kerbau atau sapi. Biasanya sapinya itu 2 atau ya sapi atau kerbau 2 itu yang menyatukan itu namanya Lajoa. Orang Bugis kan Lajoa.
0: Lajoa.
1: Dikatakan tadi di situ. Pak Koli yang menyatukan tadi itu rakala kayu yang bengkok itu yang dipakai membajak sawah ditarik sapi atau kerbau. Itu mengelilingi, sudah mengelilingi 3 kali sudah dibuka lah, sudah selesai lah, tapi ada ayam di situ yang depannya, ada yang depan misalnya ada misalnya anaknya kan disuruh misalnya sudah 12 tahun atau 15 tahun yang memegang ayam itu yang depan. Depannya sapi itu jalan mengelilingi 3 kali. Kerbau juga ikut menarik kayu tadi terakala orang Bugis kayu bengkok itu yang ditarik. Kan namanya orang dulu kan namanya dulu rakala. Yang membajak nanti sawah itu 3 kali aja mutar. Sudah dibuka sudah. Jadi ayam nanti itu dibuka sudah rakalanya itu. Dibuka sudah ajoanya. Ajo kalau orang Bugis menyentuhkan sapi atau kerbau itu. Kemudian dibuka. Kemudian ayam tadi itu dibawa ke rumah itu disembeli. Sudah disembeli. Itu dibersihkan bulu-bulunya, dipotong-potong, dimasak. Ya dimasak sudah. Itu anunya apa mau dibikin nasi liku. Dibikin masakan sudah. Baru dibaca doa. Gitu nih, dipanggil teman-teman petani kan. Nanti kalau sudah dibaca doanya. Itu kalau Mapalili yang saya tahu. Karena orang tua saya kan begitu dulu. Jadi saya ikut-ikutan bersawah juga.
0: Iya. Seperti itu.
1: Itu namanya Mapalili. Kalau tempat saya di Sopeng ya. Itu Mapalili.
0: Jadi ini.
1: Jadi kalau sudah misalnya dia melanjutkan itu mengerjakan sawahnya, enggak apakah misalnya 7 hari atau melanjutkan besok lain enggak jadi masalah, tapi yang dibikin dulu itu tempat seminya padi. Nawo kalau orang Bugis itu nawo. Jadi padi yang direndam itu 1 hari di sungai di air itu kemudian dinaikkan di rumah 2 malam di rumah. Itu selalu dikasih lilin kah? Atau tapi kebiasaannya kalau nenek saya itu kemiri ditumbuh, dicampur dengan kapas, baru ditempelkan di bambu-bambu yang sudah dibelah-belah itu. Itu ditaruh di benih tadi yang belum diturunkan ke sawah. Nanti 2 malam di situ, yokong. Kalau orang Bugis kayak yokongnya. Artinya kita di dalam karung yang sudah dinaikkan tadi itu 2 malam, di situ ditutup dengan tikar atau terpal di situ supaya cepat tumbuh yang putih-putih itu. Jadi nanti kalau misalnya kalau orang Bugis itu kan Mado Jabine, kalau ya kadang-kadang Mado Jabine kan. Ya, kalau anu belum diturunkan salah. Kemudian paginya disiapkan sudah kalau mau diturunkan di sawah yang sudah disemai yang dibikin tuh nawo di sawah itu. Nah, itu dibikin kalau orang Bugis itu nandribine, soko itu sama telur, kemudian ada kelapanya juga sudah diparut, dikasih garam sedikit, dibungkus dengan daun, dibawa sudah benih ke sawah yang sudah dibikin tempat semennya itu, baru ditaburkan di situ. Hari juga yang ditentukan itu hari yang baik. Misalnya tadi kalau hari Rabu itu jam 6 sampai jam 8. Atau jam 10 sampai jam 11 ya. Itu ada hari-hari itu. Pasti orang itu dia mengetahui bahwa oh di berisi sudah di sini ya. Baru dia mau mulai. Kalau misalnya dia misalnya hari Minggu jam 6 sampai jam 8 tiga kali berisi itu. Jadi jam 3 sampai jam 6 berisi, jam 12 sampai jam 2 berisi ya, itu. Tiga kali kalau hari Minggu. Itu yang dipakai orang Kerantau dulu.
0: Oh,
1: ada namanya Malisa kalau orang Bugis itu. Malisa nih kak. Artinya sudah berisi kak. Ada waktu-waktu yang ditentukan. Nah itu Mbak Inces.
0: Oke deh.
1: Karena padi itu nanti dipindahkan. Kalau sudah jadi benih. Tumbuh sekitar 25 hari atau 28 hari. Dipindahkan, ditanam sudah. Di sawah itu. Nah itu
0: seperti itu ya.
1: Jadi nanti kalau misalnya sudah besar, karena padi itu ada 4 bulan 15 hari. Jadi bisa 3 tahun ya panen dalam 1 tahun kan 12 bulan. Jadi ada 4 bulan 15 hari. Ada padi juga begitu lamanya dipanen sudah. Dan padi itu ada lakinya, ada anunya, betinanya, ada jantannya, ada betinanya. Kalau mau buktikan, Mbance, silakan kalau ada padi sudah menguning, buka daunnya itu. Buka daunnya, ada yang dua di situ, ada yang satu. Yang satu itu lakinya, yang dua itu betinanya. Atau perempuannya. Itu yang dipakai-pakai dulu orang yang memulai, memulai sebelum padi dipotong, itu yang dipakai. Dia cari itu. Nah itu. Kemudian ada tadi itu kalau ada namanya, ada tadi yang bilang aselolo, padi, padi yang masih muda. Jadi kalau saya itu padi ketan ya, bakar nih. Artinya tidak juga terlalu masak, setengah-setengah lah. Anunya itu masaannya. Itu diambil namanya nanti kalau sudah jadi bete. Bete kalau sudah jadi itu. Oh itu orang dulu kalau sudah berhasil itu mapa dendang. Mapa dendang itu. Jadi itu padi ketan tadi itu dirontokkan. Yang sedia kalau ada yang bilang tadi aselolo kan. Kalau saya bakar-bakarnya rohulue. Padi yang ketan tadi itu. Sudah setengah-tengah tuannya ya, diambil, kemudian dirontokkan, baru digoreng. Tapi gorengnya itu jangan pakai panci yang wajan yang ada dijual di toko, bukan. Wajan yang terbuat dari tanah. Nah, itu digoreng di situ. Sesudah itu digoreng, sudah matang, ditaruh lagi lesung. Nah, itu sering orang bilang apa dendang. Itu yang ditumbuh pakai alu. Nah, itu ada yang menari-nari di depannya pada lesung itu, nah kalau sudah itu ditampi itu tadi yang sudah ditumbuh, kemudian sudah ditumbuh itu ditampi sudah bersih. Kalau saya ya paling enak itu tuh makan itu namanya bete, itu direndam sebentar kalau sudah bersih sudah ditampi, baru dikasih gula merah diiris-iris ditaruh di situ, baru dikasih parutan kelapa. Dicampur tadi gula merah itu diremas-remas, baru dia enak. Kalau saya satu piring itu cepat habis kalau saya itu bancas. Itu namanya bete. Enak dimakan itu. Nah itu padi ketan yang dibikin tadi itu bancas. Mungkin dulu yang saya kembalikan dulu bancas karena saya mau jalan lagi nih. Kerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abdul Rahim yang ada di Kaltim sudah ikut berpartisipasi juga untuk pagi hari ini. Dan kembali kita buka di telepon biasa maupun telepon WhatsApp di 0811-409-250. Silakan untuk Anda yang ingin meramaikan program acara kita. Kayaknya saya belum menulis untuk dari jam 5. Saya menunggu memang Dila. Oke, 0811-409-250 sahabat budaya. Untuk para pendengar kita yang ingin berpartisipasi juga membahas tentang tradisi Mapalili, salah satu bentuk kearifan lokal suku Bugis ya. Oke, Inces terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Bari basa.
2: Waalaikumsalam, Bari basa.
0: Halo Pak Umar, apa kabar Pak Umar?
2: Alhamdulillah sih,
0: Alhamdulillah.
2: Sama juga Ence ya.
0: Iya, Incis juga alhamdulillah tetap sehat walafiat.
2: Ya, amin. Ya,
0: amin. Gimana Ibu Nursia, sehat?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, cuci-cuci piring.
0: Masya Allah, cuci piring.
2: Sudah sarapan.
0: Masya Allah, udah sarapan. Itu yang paling utama, harus sarapan ya, dulu betul. Sebelum beraktivitas.
2: Okay. Dan jaga kita kesehatan ya.
0: Benar.
2: Masih bisa kita makannya, makanlah apa adanya.
0: Betul.
2: Hadir, Pak saya Umar, hadir.
0: Hadir ya, karena tadi udah absen. Saya sudah minggu absen.
2: Iya, itu dengar.
0: Pak Umar, gimana kabar?
2: Terima kasih. Itu tadi nabas ya, nabas itu apa? Memang sudah betul saya bahasa Bugis toh.
0: Mapalili ya.
2: Iya, itu
0: kalau menurutnya kita kayak gimana ini?
2: Dulu tetap di gua. Mm-mm. Kebetulan saya juga itu ada keluarga dari nenek, banyak sawahnya tuh, yang memakai kerbau tuh dipakai menggara.
0: Yeah.
2: Ya pernah juga saya kerja begitu, bisa jadi petani.
0: Yeah.
2: Itu cocok untuk bilang tadi bapak, tapi dia kan bahasa Bugis.
0: Yeah.
2: Jadi itu dulu memang ada kerbau, saya dulu itu dibawa ke sawah toh, dikeliling tiga kali sawah itu pakai ini. Orang Makassar bilang Pak Jeko.
0: Apa Pak Jeko?
2: Pak Jeko toh?
0: Pak Jeko.
2: Iya Pak Jeko itu membuat menganu tanah itu, membongkar-bongkar toh.
0: Oh iya. Oh iya, dihambu yang itu dibongkar-bongkar itu tanah.
2: Iya kayak seperti dicangkul tanahnya toh.
0: Iya kayak dicangkul ki ya.
2: Iya waktu kerbau dua ekor toh. Itu di belakangnya itu bawah itu kayak tadi seperti dibuka-buka tanahnya toh.
0: Iya.
2: Kita pegang di belakang. Tiga kali itu pernah juga saya kerja begitu.
0: Iya.
2: Atau saya masih ini toh normal saya punya ini.
0: Iya.
2: Ya gitu ceritanya. Saya kira panjang kali itu mau diceritakan sama mama juga belum saya cerita.
0: Belah Bu kalau acara itu. Waalaikumsalam Ibu Umar. Apa kabar Ibu Umar?
3: Alhamdulillah.
0: Ya. Oke. Okay. Bagaimana?
3: Tadi itu Manchester. Ada katanya beras yang 30 kilo. Tiap keluarga. Sudah keluar itu Manchester.
0: Gimana
3: tanpa
0: itu?
3: Dipungut bayar.
0: Oh, tanpa dipungut bayaran dia tahu.
3: Iya.
0: Dapat jiki.
3: Dapat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berapa kan kilo? Berapa kilo ki dapat?
3: Bencet.
0: 3 karung.
3: 3 bulan.
0: Oh, dalam 3 bulan.
3: Iya.
0: Oh,
3: di setiap kelurahan.
0: Di 3 bag. 3 apa kan namanya itu
3: kalau? 3 karung.
0: Karung besar.
3: 10 kilo.
0: 10 kilo.
3: Ya satu, jadi tiga kita dapat berarti 3 karung.
0: Oh ya, ya ya ya.
3: Jadi itu yang saya dengar tadi ada yang tanyakan kena biaya atau tidak tanpa ada.
0: Alhamdulillah
3: biaya.
0: Ternyata tanpa biaya, iya. Tanpa
3: iya,
0: ada.
3: Cuma jadi kita pakai kakak dengan KTP.
0: Kakak dengan KTP.
3: Iya, hanya itu.
0: Itu mudah ji.
3: Iya.
0: Berarti kita harus cari lagi kakak.
3: Iya, kakak fotokopi kita yang
0: iya.
3: Yang punya.
0: Tapi kakak. Ada jadi memang kita simpan kakak tak fotokopinya.
3: Iya betul.
0: Masya Allah.
3: Iya. Karena setiap ada itu pembagian ini ada itu di bawah itu fotokopi itu.
0: Iya.
3: Kakak KTP.
0: Okay.
3: Jadi harus ada itu. Iya, hanya itu baik.
0: Okay, baik.
3: Sehat
0: Ibu Umar, Pak Umar, terima kasih. Sehat ki selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ada Pak Umar bersama Ibu Nursianya yang ada di Pampang sana sepasang merpati ya. Alhamdulillah jadi itu beras yang tadi yang udah disampaikan ki itu. Itu tanpa dipungut biaya ternyata. Jadi bukan jual harga murah bukan, tapi dibagi-bagi tawa. Mantap lah. Oke, sehat selalu untuk Pak Umar bersama Ibu Nursia. Satu penelpon lagi baru kita tuntaskan. Singkat aja komentarnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Abdullah Sewang.
2: Betul sekali, Cik.
0: Iya, Pak Abdullah Sewang di Faisal.
2: Betul. Ya,
0: kabar gimana, baik?
2: Baik, sehat walafiat. Aman dan sentosa.
0: Iya. Oke, Pak Abdullah Deng Sewang, langsung mis saja kita bahas terkait dengan tradisi Mapalili. Kalau menurut Bapak Sewang.
2: Tadi saya komentari dulu tuh yang dimaksud tadi itu Ibu Nursia.
0: Iya.
2: Itu dapat dikarung itu.
0: Oh iya.
2: Biar ada kakaknya, biar ada KTP-nya. Tetapi kalau tidak ada undangannya, tidak dapat. Yang ada undangannya.
0: Yang ada undangannya.
2: Iya, yang ada undangannya.
0: Begitu.
2: Kalau tidak ada undangannya, biar KTP-nya ada. Kakaknya ada, kalau tidak ada undangannya, tidak dapat.
0: Tidak dapat juga ya.
2: Iya. Jadi yang dapat itu sudah orang yang tertentu ada undangannya dikasih dari kelurahan.
0: Pakai desil-desil lagi.
2: Iya, yang dibagi oleh ketua RT.
0: Iya.
2: Jadi ada undangan, bukan asal bawa KTP dengan kakak dapat, tidak ada undangannya juga.
0: Iya. Pasti
2: orang sudah tertera namanya itu dari pusat.
0: Mm-mm.
2: Iya. Oh. Jadi ini namanya Bapak Lili, itu pasti bergandengan itu Bapak Dendang. Iya, jadi kalau ada Bapak Lili pasti bergandengan dengan Bapak Dendang itu.
0: Iya.
2: Jadi itu namanya itu orang yang untuk saat sekarang tinggal tradisi ini kita tinggal kenangan saja.
0: Mm-mm.
2: Karena boleh dikata tidak ada nih, kalau bu ada ya satu sih yang nangkala itu toh hanya sekarang serba mesin nih semua.
0: Iya.
2: Serba mesin nih semua. Jadi orang itu pakai mami traktor, apa untuk membongkar-bongkar tanah.
0: Iya.
2: Jadi itu yang tadi itu apa lili itu ya ada juga masyarakat tinggal kenangan saja. Karena orang tidak mami juga terlalu siksa.
0: Mm-mm.
2: Kalau nangkala kita terlalu siksa orang.
0: Iya.
2: Mulai dari pagi sampai sore nangkala terus. Dan kalau traktor, dua jam selesai semua.
0: Ini.
2: Iya.
0: Praktis. Betul tahu.
2: Tapi kalau anunya Pak Lili Pandang itu hanya anu namami. Kami apa namanya itu hanya sebagai simbol saja dilakukan.
0: Iya.
2: Dan semacam dulu.
0: Iya.
2: Jadi bisa satu hari dua hari dilakukan biasa macam begitu. Iya. Oke paling cek.
0: Oke deh.
2: Sehat selalu lagi juga sih.
0: Pak Sewang juga ya.
2: Iya, terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Deng Sewang yang ada di Faisal sana, terima kasih atensinya dan mengakhiri kebersamaan kita di program acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk Anda yang saat ini mendengarkan terus program Patiaran Makassar. Pamit Mak Pali, kalau begitu sahabat budaya Dewi Satriani, semoga semangat untuk menjalankan keaktivitas semua.

0: Sahabat budaya, macerat merupakan pesta atau upacara adat menumpahkan darah hewan ke laut yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir Kota Baru, Kalimantan Selatan. Masyarakat pesisir Kota Baru umumnya terdiri dari 3 suku, yaitu Bugis, Mandar, dan Banjar. Mereka biasanya mengadakan ritual ini setiap menjelang tahun baru Masehi di Pantai Gedambaan, Pulau Laut Utara, Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas berkah kehidupan dari laut.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, melanjutkan kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu program acara Mosaik Budaya. Kali ini bersama teman saya ada Dila. Baik Dila, silakan nih lanjut ya.
1: Oke Kak. Nah sahabat budaya, kali ini saya akan memberikan informasi-informasi terkait toko budaya di Indonesia. Nah sebelumnya kita akan membahas budaya-budayanya. Nah setelah itu kita ingin tahu nih, siapa saja sih toko-toko budaya yang ada di Indonesia. Nah yang pertama ada Chairul Anwar. Nah dunia sastra Indonesia telah mengenal seorang penyair besar bernama Chairul Anwar. Nah seorang yang teramat dipopulerkan oleh karya-karyanya sendiri yang memuat besarnya sebuah pemikiran akan keterkaitan dirinya dengan suatu keadaan dan persoalan zaman. Nah beliau juga menjelaskan tentang perang, revolusi dan bahkan si binatang jalan atau julukan Chairul Anwar. Nah ini telah mengisyaratkan keberadaan dirinya juga melalui kata-kata. Meski sang sastrawan besar ini meninggal dunia di usia muda, sejak 27 tahun sastra Indonesia dalam perkembangannya hingga saat ini masih merasakan benar pengaruh bahasa seorang Chairul Anwar. Nah, Chairul Anwar adalah seorang anak tunggal yang lahir pada 26 Juli 1922 di Medan. Nah, dari pasangan Teoles Deleha yang keduanya berasal dari Kabupaten 50 Kota di Sumatera Barat. Nah, Chairul Anwar sejak kecil masuk sekolah dasar Holland Indies School yang merupakan sekolah dasar untuk orang-orang pribumi di masa penjajahan Belanda. Nah, selanjutnya dia meneruskan pendidikan menengah pertamanya di Merk Utrecht Lager on Wees. Kemudian, sejak usia 18 tahun ia tidak melanjutkan sekolah lagi. Seperti itu. Terus Chairul Anwar dalam kehidupannya pernah menjadi penyiar radio Jepang di Jakarta dan dia juga pasangannya dari Jepang seperti itu. Terus Chairul Anwar mulai diserang sejumlah penyakit sebelum menginjak usia ke 27 tahun. Tapi meski begitu, sahabat budaya, karya-karya Chairul Anwar ini tetap menjadi seni-seni sastra yang sangat dapat dan dinikmati hingga saat ini. Terus nanti saya akan jelaskan toko kedua yaitu Avandi Koesama. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan kelong berikut ini.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Oke, sahabat budaya, berikutnya ada toko Avandi Kuesama. Nah, toko Avandi Kuesama adalah nama seorang maestro seni lukis Indonesia. Nah, seorang putra dari Cirebon yang lahir pada tahun 1907. Nah, putra seorang bapak bernama R. Kuesama yang seorang mantri ukur pabrik gula di Cirebon. Wow, latar belakangnya tidak begitu seni ya, tapi beliau telah menjadi maestro seni lukis di Indonesia. Nah, pada tahun 1933, yakni ketika Avandi telah berumur 26 tahun, beliau menikah dengan Mariati yang kemudian dikaruniai seorang putri dengan diberi nama Kartika Avandi. Nah, yang kemudian mewarisi darah seniman bapaknya sebagai pelukis. Oh, berarti anaknya mengikuti jejak bapaknya sebagai pelukis. Seperti itu, sahabat budaya. Terus, pameran tunggal pertamanya diadakan di tahun 1943 di Gedung Petra, Jakarta. Di mana pada tahun tersebut sedang berlangsung pendudukan tentara Jepang di Indonesia. Nah, sejak saat itulah namanya terus bersinar. Diceritakan bahwa beliau pernah mendapatkan beasiswa untuk kuliah melukis di Santiniketan, India, yang ternyata dia menolaknya dengan alasan karena beliau sudah tidak memerlukan pendidikan melukis lagi. Nah, akhirnya beasiswa tersebut dimanfaatkan untuk pameran keliling India. Nah, Avandi juga termasuk pemimpinan pusat dari Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat yang didirikan pada tahun 1950. Organisasi kebudayaan terbesar yang dibubarkan oleh rezim Soeharto. Wah, sayang sekali ya. Nama Avandi dalam bidang seni rupa semakin bersinar. Karya-karyanya dipamerkan di berbagai negara di Asia, Eropa, Amerika, dan Australia. Nah, sahabat budaya, mungkin kalau kita punya bakat dalam seni atau apapun itu, nah tentunya itu bisa dibawa ke kancah internasional, yang dimana kita memperkenalkan produk-produk atau seni-seni yang ada di Indonesia sebagai identitas Indonesia itu sendiri, seperti itu. Nah, Avandi merupakan maestro seni lukis dengan kesederhanaan cara berpikir. Nah, meskipun dunia mengakui karya-karyanya bergenre eksposisionis, namun beliau mengaku tidak tahu menahu mengenai aliran tersebut. Nah, beliau cenderung membutakan diri terhadap teori dan lebih suka bekerja secara nyata dengan penuh kesungguhan. Nah, Avandi adalah gambaran kesederhanaan yang mengatakan dirinya tidak punya kepribadian besar untuk disebut seniman. Dia hanya mengaku sebagai tukang gambar. Nah, ketika beliau ditanya kenapa dia melukis, beliau hanya menjawab, "Saya melukis karena saya tidak bisa mengarang. Nah, saya tidak pandai ngomong. Bahasa yang saya gunakan adalah bahasa lukisan." Jadi beliau ini menggambarkan atau mengutarakan apa yang dia ingin ucapkan melalui gambaran. Seperti itulah para seniman ya, apalagi yang tadi saya jelaskan juga sastrawan, apa yang mereka pikirkan mereka tuangkan menjadi suatu seni puisi, dan begitu juga maestro seni lukis, seperti itu. Selanjutnya ada sutradara Sutraji Galsom Bacheri, tapi sebelum itu mari kita dengar kelong berikut ini.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Baik sahabat budaya, kembali lagi bersama saya. Nah, selanjutnya ada Toko Sutarji Kalsoum Bahri. Nah, ia adalah presiden penyair Indonesia yang dikatakan oleh para seniman Rio perihal kemampuannya. Nah, laksana Raja Wali di langit. Itu mungkin panggilannya. Nah, Sutarji Kalsoum Bahri terlahir sebagai anak kelima dari 11 bersaudara yang dilahirkan di daerah Rengat, Indragiri Hulu pada 24 Juni 1941. Nah, pada masa studinya di Bandung, ia mencoba merintis kesastraannya dengan memulai menulis di beberapa surat kabar hingga sajaknya sempat dimuat dalam majalah Horizon dan Budaya Jaya serta Ruang Kebudayaan Sinar Harapan dan Berita Buana. Nah, pada kisaran tahun 1974, ia mengikuti Poetry Reading Internasional di Rotterdam yang dilanjutkan dengan mengikuti seminar International Writing Program di Iowa City, Amerika Serikat dari Oktober 1974 sampai April 1975. Wah, hebat sekali ya para-para seniman yang ada di Indonesia selalu membawa karya-karyanya ke kancah internasional. Nah, Sutarji ini menikah dengan Mariham Linda pada tahun 1982 dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Mila Seraiwangi. Nah, sajak-sajak Sutarji Kalsoum Bahri adalah karya sastra yang mengusung konsep kata yang hendak dibebaskan dari kungkungan pengertian dan dikembalikannya pada fungsi kata seperti dalam mantra. Nah, kalimat dalam karyanya tidaklah beraturan dan itu merupakan ciri khasnya yang membuat kehidupan sastra di Indonesia menjadi lebih segar. Nah, setiap toko-toko budaya itu selalu pasti mempunyai ciri khasnya. Nah, begitu juga ciri khas dari Bapak Sutarji. Nah, misajak-sajaknya Sutarji mencoba memperlihatkan dirinya sebagai pembaharu perpuisian di Indonesia. Nah, keunikan Sutarji dalam bersastra bukan hanya pada sajak-sajaknya saja. Penampilannya di atas panggung pun menarik perhatian semua orang. Nah, pada sebagian besar penampilannya, ia selalu tampil dengan menunjukkan sebuah atraksi dan membawa harmonika kesayangannya. Nah, beberapa sajak Sutarji Kalsoum Bahri telah diterjemahkan oleh Harry Aveling ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan dalam antologi Arjuna in Medicine, Writing from the World, Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1700, Sutarji dianugerahi hadiah Southeast Asia Writer Awards atas prestasinya dalam sastra di Bangkok, Thailand yang berjudul O Amukapak adalah penerbitan yang lengkap dari tiga bujuk sajak Kalsoum Bahri dari periode penulisan 1966 sampai dengan 1979. Nah, tiga kumpulan sajak itu mencerminkan secara jelas pembaharuan yang dilakukannya terhadap puisi Indonesia modern. Nah, berikutnya ada Basuki Abdullah. Basuki Abdullah adalah salah satu tokoh seni rupa Indonesia yang dikenal sebagai pelukis beraliran realis dan natural. Sepertinya nama ini tidak asing ya sahabat budaya. Nah, Pak Basuki ini seorang maestro pelukis Indonesia yang pernah menjadi pelukis resmi Istana Merdeka di Jakarta. Nah, beragam karyanya banyak menghiasi istana-istana negara dan kepresidenan Indonesia serta menjadi barang koleksi dari berbagai penjuru dunia. Nah, beliau adalah seniman multitalenta. Selain sebagai pelukis, Basuki Abdullah juga pandai menari dan sering tampil sebagai rahwana atau hamona dalam tarian wayang wong. Nah, sebagai pelukis dengan wawasan yang luas, beliau sangatlah menguasai soal pewayangan dan budaya Jawa. Nah, di samping itu Basuki Abdullah juga menyukai komposisi-komposisi Franz Kuber atau Beethoven dan Pagani.
Nah, Bu Suki Abdullah adalah seorang pelukis yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Terakhir di Desa Swidari pada tanggal 27 Januari 1915. Nah, pada tahun 1939, karena merasa bahwa selama bertahun-tahun hasil karyanya hanya dinikmati oleh bangsa asing, Basuki Abdullah mengadakan pameran lukisan keliling di beberapa daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Medan. Nah, Sambut Budaya, selama pameran tersebut beragam sanjungan dan kritikan menghampiri. Namun, beliau menjadikan sebagai dorongan untuk tetap berkarya. Nah, Basuki Abdullah mulai terlihat dalam pergerakan revolusi secara nyata pada kisaran tahun 1942. Nah, selanjutnya ada Toko Taufik Ismail, tapi sebelum itu mari kita dengar kelong berikut ini.

0: Lagi ngotak-ngatik aplikasi apa sih di handphone? Kok sibuk banget dari tadi?
1: Ya elah, jadul loh.
0: Lah, kok jadul?
1: Ya iyalah, masa kamu gak tahu sih? Ini aplikasi nguntungin. Kalau menang, aku bakal traktir seisi rumah kamu deh.
0: Ah, gak usah repot-repot deh. Mending jadul daripada harus judol, judi online. Syukur-syukur kalau menang. Kalau gak menang, kamu juga kan yang pasti rugi. Lagian, kamu juga harus tahu. Bagi pelaku judi online dapat dikenakan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2. Dan hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Emang kamu mau?
1: Ah, kamu cerewet banget sih. Ini nih, kalah deh aku jadinya. Ah.
0: Nah, tuh kan.
2: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
3: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di sidang umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
4: Baik sahabat budaya, kembali lagi di program acara Mojaik Budaya. Nah, selanjutnya itu ada tokoh Taufik Ismail. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi tanggal 25 Juni 1935. Nah, tokoh ini, masa kanak-kanaknya ini sebelum sekolah dilalui di Pekalongan. Ia pertama masuk sekolah rakyat di Solo. Selanjutnya, ia berpindah ke Semarang, Salatiga, dan menamatkan sekolah rakyat di Yogyakarta. Ia masuk SMP di Bukit Tinggi, SMA di Bogor, dan kembali ke Pekalongan. Pada tahun 1965 sampai 1957, ia memenangkan beasiswa America Field Service International Schools guna mengikuti Whitefish Bay High School di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat, angkatan pertama dari Indonesia. Dan ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan Universitas Indonesia atau sekarang itu bisa sahabat budaya ketahui sebagai IPB dan tamat pada tahun 1963. Nah, Taufik Ismail sendiri itu pada tahun 1971 sampai 1972 dan 1991 sampai 1992 ia mengikuti International Writing Program University of Iowa atau Iowa City, Amerika Serikat. Ia juga belajar pada Faculty of Language and Literature American University in Cairo, Mesir. Pada tahun 1993, karena pecah perang Teluk, Taufik pulang ke Indonesia sebelum selesai studi bahasanya. Terus Taufik menjadi kolumnis harian kami pada tahun 1966 sampai 1970. Kemudian Taufik bersama Mohtar Lubis, PK Oyong, Jaini, dan Arif Budiman mendirikan Yayasan Indonesia yang kemudian juga melahirkan majalah Sastra Horizon pada tahun 1966. Sampai sekarang ini ia memimpin majalah itu. Sahabat budaya, mungkin ya itu saja untuk program acara hari ini. Kembalikan ke Kak Inces.
5: Baik, terima kasih untuk teman-teman saya Sri dan pastinya Dila ya, sudah menghadirkan informasi tentang tokoh budaya di Indonesia dalam program acara kita Mosaik Budaya. Nah, sahabat budaya, untuk selanjutnya saya akan hadirkan sesaat lagi rekan saya Ada Kavi akan hadir untuk Anda dari jam 10 hingga jam 15. Untuk itu saya yang bertugas Dewi Satriani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Semangat untuk menjalankan aktivitas, tak? Tetap keep fokus dalam menjalankan aktivitas, tak? Oke, assalamualaikum dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran kami, tentunya kembali lagi lekapi menemani ronda randa hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Dan tentunya lekapi akan hadirkan beberapa program. Sebelum itu kita dengarkan dulu satu lagu ya, atau satu kelong, yaitu Salimun Neraka dari Syamsul Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: Ih, sebel.
3: Sebel kenapa sih?
2: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
3: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
4: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
5: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Iya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program energi terbarukan tentunya Lakapi dan Trio Ubur-Ubur akan kembali memberikan informasi mengenai energi bersih atau energi hijau ya yang sedang dikembangkan saat ini. Dan tentunya ada Ines dan juga Seri, ada juga Dila. Tapi Dila lagi bad mood ya. Jadi kita mau bahas apa yang pertama ini?
1: Iya Kak, kita akan bahas tentang menuju masa depan energi terbarukan.
0: Oke, silahkan.
1: Baik. Nah, energi bersih adalah kunci menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Terlebih, Indonesia memiliki potensi energi matahari yang cukup besar ya sahabat budaya, yakni 4,8 kWh meter persegi atau setara dengan 1.200.000 GWP, namun yang sudah dimanfaatkan baru sekitar 10 MWP. Nah, adapun ini tantangan krisis energi dan lingkungan yang ada di Indonesia. Mungkin Ines bisa dijelaskan?
2: Iya, jadi Indonesia saat ini menghadapi krisis energi bersih dan lingkungan yang cukup mendesak ya sahabat budaya. Ketergantungan pada batu bara sebagai sumber utama energi menyebabkan lebih dari 60% emisi karbon nasional yang mungkin mengancam sumber daya alam dan kesehatan masyarakat. Polusi udara dari pembangkit listrik batubara dan juga emisi kendaraan menjadi penyebab utama masalah kesehatan dan lebih dari 1,5 juta kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA setiap tahun pasti selalu ada. Nah, tanpa langkah yang konkret untuk beralih ke energi terbarukan, masa depan kita mungkin akan terancam. Jadi dengan potensi energi surya yang mencapai 207,8 GW dan energi angin sebesar 60,6 GW, Indonesia memiliki peluang untuk beralih ke sumber energi bersih.
1: Nah, sahabat budaya, nanti kita akan lanjutkan dengan informasi transisi energi hidup lebih bersinergi, namun mungkin kita bisa dengarkan kelong berikut ini.

0: Iya, itu satu lagu tadi dari Pak Pion Toraja. Jadi kita akan lanjutkan lagi sajikan informasi mengenai energi terbarukan. Jadi seri apa tadi, kita berakhir di mana tadi?
1: Nah Kak, sekarang nanti kita tadi berakhir di bagian tantangan energi, tantangan krisis energi dan lingkungan ya. Nah sekarang itu kita bahas yang transisi energi, hidup lebih bersinergi.
0: Nah bisa dijelaskan Ines?
2: Iya, jadi transisi menuju energi terbarukan adalah langkah penting untuk menghadapi tantangan lingkungan yang kita hadapi saat ini, terutama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak negatif dari penggunaan energi fosil. Ya, dengan menggantikan sumber energi konvensional seperti batu bara dan juga minyak dengan energi surya, angin, dan biomasa, kita tidak hanya mengurangi polusi udara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi bersih.
1: Nah, sahabat budaya, pemerintah memiliki peran vital dalam mendukung transisi ini. Alih-alih terus berinvestasi dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga fosil yang merusak lingkungan, sudah saatnya sahabat budaya beralih ke pengembangan infrastruktur energi terbarukan. Ini termasuk pemasangan panel surya di bangunan publik, pengembangan ladang angin, dan peningkatan efisiensi energi di industri. Sahabat budaya, sebelum kita lanjut, mungkin kita bisa dengarkan kelong berikut ini.

ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

0: Masih di program MPTR Makassar dalam program energi terbarukan, tentunya masih bersama Lakapi dan juga trio ubur-ubur. Jadi bagaimana trio ubur-ubur kita atau Ines atau siapakah yang mau menjawab?
1: Iya kak. Nah sahabat budaya itu tadi ya, mungkin kita bisa sampaikan simpulannya ya, dari energi terbarukan serta krisis-krisis yang dialaminya.
0: Jadi
1: menurut Ines bagaimana Ines?
2: Iya ya, walaupun ada krisis energi yang ada kita rasakan saat ini, mungkin karena kita memiliki sumber daya alam yang banyak, kita bisa manfaatkan itu. Tetapi kembali lagi ada batasannya.
0: Iya. Karena yang namanya energi, apa namanya, sumber daya alam itu kalau
1: dikuras sampai habis tidak baik juga tuh.
0: Susah juga untuk regenerasi lagi.
1: Iya, seperti itu. Mungkin sahabat budaya, saya Sri,
2: saya Ines.
1: Kami pamit dari ruang dengar Anda. Kembali lagi ke Kak Kavi.
0: Siap, siap. Jadi trio ubur-ubur dipamit dulu guys. Dia mau pergi makan kalasi. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan dulu satu kelong dari Rismawati Kusasalaknu. Maaf ini, Lakapi belum terlalu tahu bahasa Makassar ya. Kita dengarkan.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan seni dan budaya. Berbagai kesenian dari berbagai daerah memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Salah satunya adalah seni tari dari suku Arfak Manokwari, Papua Barat. Tarian ini namanya Genyohora Sisnoko. Tari ini digelar secara berkelompok oleh semua lapisan masyarakat, baik tua maupun muda. Namun idealnya berpasangan antara pria dan wanita. Para penari saling bergandengan tangan, berhimpit, melompat, dan menghentakkan kaki ke tanah. Karena hentakan kaki ke tanah inilah, tarian ini kemudian lebih dikenal dengan tari tumbuk tanah. Ekspresi seni pada orang Arfak adalah menyanyi dan menari. Syair lagu yang mengiringi tarian tumbuk tanah itu umumnya memuja keindahan alam, matahari, bulan, langit, dan gunung. Tarian tumbuk tanah biasanya dilakukan apabila kepala suku telah membunuh orang yang tidak disenangi. Dalam keadaan yang lain, seorang kepala suku yang kaya memberikan makan pada kerabat-kerabatnya yang ada di kampung itu atau kampung-kampung tetangga yang lain, selain dilakukan perlombaan makan di antara beberapa kampung demi sebuah prestise seorang kepala suku. Dalam tarian ini, menurut pria Arfak, Yesaya Inyomusi, juga merupakan suatu kesempatan kepada para muda-mudi untuk mencari jodoh.
1: Jadi perbedaan sou sama hatam itu ada batas. Ada batas sou dan hatam. Nah, perantaran sehingga orang hatam kenal sama orang sou itu lewat perkawinan. Sehingga orang hatam bisa kenal orang sou dan orang sou bisa kenal orang hatam lewat perkawinan. Nah, terus masuk ke pesta adat. Nah, pesta adat itu tumbuh tanah. Nah, pesta adat makan-makan begitu. Nah, hanya kita sekarang bilang apa pacar. Pacar, tapi kalau perkawinan orang apa gitu lewat acara tumbuh tanah, kita pesta adat tadi. Nah, baru cowok dan cewek baku kenal di pesta adat itu.
0: Dalam waktu senggang, seorang pria Arfak mengisi waktunya dengan mengukir atau melukis busur dan panah-panahnya. Ukiran-ukiran yang khas itu juga mereka buat pada peralatan perang. Dibanding dengan suku bangsa Asmat atau suku bangsa Papua lainnya yang mengenal seni patung dan seni lukis canggih, orang Arfak tidak menampakkan jiwa seni dalam kehidupan sosial budayanya. Di waktu lampau, orang Arfak memang cenderung meningkatkan konfederasi kelompok perang. Tapi sekarang menurut dua orang pria Arfak bernama Yesaya Inyomusi dan Cornelis Oyan, perang antar suku sedikit demi sedikit sudah hilang.
2: Kalau kita bikin perang suku selisihan atau perkusiku begitu, atau kita tidak makan baik. Kan kita budaya tidak baik sekali. Permusuhan itu dari sana siap panah-panah, senjata, paku tembak. jadi susah. Akhirnya sekarang mulai hilangkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai yang tidak sesuai atau menghambat kemajuan kita, lebih baik kita hilangkan.
3: Akhirnya kita juga tidak bikin rumah yang bagus,
2: tidak punya bikin rumah tembok. Kita tidak hidup baik, tidak makan enak, tidak makan fetching, garam, minyak, karena uang sedikit, apa sedikit, semua itu kumpul itu untuk itu, untuk itu. Dan mana yang kita beli makan, beli beras, beli minyak, beli gula, garam untuk kita makan, minum, jadi atur dalam keluarga mau enak bagaimana.
0: Suku Arfak sudah lama mendiami pedalaman Manokwari yang disebut Pegunungan Arfak, yang berarti pegunungan besar. Di pegunungan ini terdapat dua danau bernama Danau Laki dan Danau Perempuan. Di danau yang mereka sebut Anggi Giji dan Anggi Gita inilah, konon nenek moyang Arfak berhenti dan menetap setelah menempuh perjalanan jauh dari daerah Bintuni di Gunung Tribun Sarowi.
1: Distrik Anggi ini, kami keluarga besar Inyumusi ini, yang bahasa Sogo. Sogo ini kami berasal dari daerah Bintuni. Bintuni yang disebut Tribo Sayori. Kami dari Gunung Tribo Sayori. Nah, yang moyang kami datang sampai ketemu danau ini. Moyang kami datang dari Bintuni, Sayori sana, sudah jarak ratusan kilo datang sampai ketemu dengan danau.
0: Ada tiga suku bangsa Arfak, yakni Meyah, Sok, dan Hatam. Ketiga suku bangsa ini, kata Inyomusi, memiliki kesamaan budaya. Yang membedakan antara satu suku dengan suku lainnya ada pada bahasa. Biasanya mereka akan saling kenal lewat pesta adat. Salah satunya melalui tari tumbuk tanah ini.
1: Ya, semua adalah suku Arfak. Tiga suku ini, suku Sow, suku Hatam, suku Meyah ini, itu suku, tapi suku besar suku Arfak. Suku besar suku Arfak. Jadi suku Arfak itu melindungi tiga suku ini. Ya, jadi tinggal di pegunungan Arfak. Nah, itu sudah dibagi memang. Jadi, sudah dibagi batas wilayah. Jadi, orang Meyah, daerah Meyah di dataran pantai sana. Jadi sebagian besar di Manokwari lari terus sampai di Testega sini, distrik Testega, sampai di Dohu. Nah, daerah Hatam lari dari Menyambau, tadi kita lewat itu terus sampai ke Lingrasiki juga sebagian, sampai di Orang Sebari. Nah, daerah Sow dari Anggi sini lari terus sampai ke Bintuni. Nah, itu daerah Sow. Jadi nanti ada perbedaan-perbedaan di dalam. Perbedaan di dalam itu beda bahasa beda bahasa, tapi budayanya sama.
4: Budayanya sama.
1: Budaya sama. Budaya sama, hanya beda bahasa. Tapi budaya tumbuh tanah yo sama, perkawinan yo sama.
4: Sama.
1: Nah, melahirkan yo sama.
0: Lebih dari 50 tahun yang lalu, sebelum mengenal pakaian masa kini, orang Arfak menggunakan cawat bagi pria yang terbuat dari kulit kayu, dan cawat wanita berupa ikat pinggang selebar 30 cm, yang dalam bahasa Meyah disebut mogra. Namun sekarang, menurut Kepala Distrik Anggi Obet Mangga Prau, seiring dengan pembangunan, hanya dalam waktu-waktu tertentu saja mereka mengenakan pakaian adat.
5: Memang kategori pedalaman, tapi pedalaman Pegunungan Arfak di khususnya Kabupaten Manokwari ini beda dengan di daerah pedalaman di Provinsi Papua. Nah, walaupun saya tanah Papua, mereka lebih contohnya kan macam di sini kan mereka tidak punya koteka. Ini salah satu hal yang mereka sudah maju sebenarnya. Nah, untuk pendidikan tadi yaitu mereka juga ingin maju sehingga anak-anak ketika tamat SMA, orang tua walaupun tidak mampu, tetapi mereka berupaya harus sekolah keluar juga sesuai dengan keinginan. Kalau itu dia harus sekolah keluar daerah, baik itu dalam tanah Papua maupun keluar Papua. Come on, come on, come on.
0: Papua. Wilayahnya yang sangat luas dan belum terjamah oleh manusia modern, sehingga memungkinkan menjadi tempat di mana terdapat banyak suku-suku asli Indonesia yang mendiami wilayah ini. Suku-suku asli Papua merupakan kekayaan budaya yang harus kita pelihara dan lestarikan bersama. Suku Arfak merupakan salah satu dari suku tersebut. Sebuah peradaban suku pedalaman yang memiliki keunikan dalam bertahan hidup serta merupakan suku yang masih belum terlalu terjamah oleh dunia asing. Kita sebagai penduduk Indonesia harus turut serta menjaga kelestarian serta kelangsungan hidup suku-suku tersebut agar suku-suku itu tidak punah dari tanah Papua dan Indonesia. Sekian seri dokumenter Tarian Tumbuk Tanah Suku Ar Papua Manokwari. Naskah Budi Prihantoro, dibawakan oleh Prabawati Sukarta. Penata suara Dani Alramdani. Produser pelaksana Budi Ningrum. Produser Mas Duki. Produksi Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: Sahabat Budaya, di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, masyarakat memiliki tradisi budaya yang dikenal dengan nama Doli Doli. Tradisi ini berkaitan dengan alat musik tradisional yang terbuat dari kayu dan dimainkan untuk menghasilkan bunyi khas. Dalam pelaksanaannya, Doli Doli dimainkan dalam berbagai kegiatan masyarakat dan menjadi bagian dari warisan budaya setempat. Tradisi ini mencerminkan kreativitas serta kekayaan seni masyarakat Mentawai.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
4: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

0: Ya, masih di program Empat Hari Makassar dalam program Teras UMKM. Tentunya Lakabi akan hadirkan informasi karena berhubung hari ini tidak ada narasumber. Jadi kita hadirkan mungkin informasi-informasi ya.
1: Iya, betul.
0: Yang bisa mungkin menambah wawasan sahabat budaya yang ada di rumah. Jadi kita mau bahas apa nih hari ini, Dila?
1: Jenis-jenis UMKM dan cara mudah mengembangkannya.
0: Nah,
1: itu siapa tahu ada sahabat budaya yang berminat untuk membangun atau membuat UMKM juga.
0: Atau mungkin Ines yang mau buat UMKM.
2: Insyaallah.
0: Membuat apa nih Ines?
2: Bikin usaha apa nih? Masih baru niat, belum ada
0: baru niat.
1: Nah, itu kalau sahabat budaya bingung, nah di sini kita akan membahas cara-caranya, jenis-jenisnya dan rekomendasi usaha yang cocok di era sekarang.
0: Oke, silahkan Dila, kita dengarkan Dila ya sahabat budaya ya, karena Dila yang paling tahu ini masalah UMKM.
1: Sebelum itu kita bahas dulu apa sih itu UMKM. Nah, UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, biasanya UMKM ini ada di event-event atau tenan-tenan seperti itu, atau usaha-usaha kecil yang dijalankan ibu-ibu rumah tangga. Nah, istilah ini umum digunakan untuk menyebut usaha ekonomi produktif milik individu atau badan usaha kecil. Nah, sahabat budaya, jenis usaha ini tak hanya menguntungkan pelaku bisnis, namun juga punya peran besar dalam pembangunan perekonomian. Nah, UMKM yang tergolong padat karya punya potensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Di samping itu, UMKM juga berjasa dalam hal penyerapan tenaga kerja, utamanya dari kalangan berlatar pendidikan rendah. Nah, UMKM ini sangat banyak untungnya ya untuk masyarakat sekitar sekali. Karena selain dari usahanya yang bisa dijual atau kita bisa nikmati, UMKM juga membuka lapangan tenaga kerja, ya begitu. Yang dimana hampir semua orang yang ada di sekitar itu dapat
0: artinya merangkul lah ya,
1: merangkul
0: karena orang-orang terdekatnya, walaupun tidak besar lapangan pekerjaan yang dia buka, tapi setidaknya merangkul orang-orang yang ada di sekitarnya.
1: Betul sekali, Kak. Sama seperti narasumber yang sebelumnya itu yang roti itu, mereka buat dengan inisiatif bersama-sama untuk mencari
0: penghasilan tambahan.
1: Karena di daerahnya mereka itu daerah petani, jadi kurang itu lah. Jadi mereka inisiatif untuk membuka, itulah fungsinya UMKM sahabat budaya.
0: Iya, betul sekali. Kemudian
2: Ada juga jenis UMKM, Kak. Sebelum kita memulai bisnis UMKM, jadi ada baiknya kita kenali dahulu apa sih jenis-jenis UMKM yang mungkin ada di Indonesia. Pembagian jenis UMKM ini dapat dibedakan dari jumlah pendapatan dan juga total aset yang dimiliki badan usaha atau pelaku usaha.
0: Oke. Jadi
2: pengkategorian jenis UMKM di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, mungkin ada jenis-jenis UMKM kayak usaha mikro. Ini langsung dijelaskan atau mungkin kita dengar kelong dulu ya, Kak?
0: Kayaknya kita dengar kelong satu ya, terus lanjut lagi.
2: Boleh.
0: Ya. Soalnya ini waktunya limit ya. Ada limitnya, sisa berapa detik ini? Oh, detik, menit lah. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap stay tune di program Empat Hari Makassar. Kita dengarkan dulu lagu dari Faris Adam, Stay Tune, Stay Tune. Selamat Gimaringgalenga.

0: Salah satu program inisiatif Presiden Prabowo adalah program 3 juta rumah. Pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah yang bukan hanya terjangkau, tapi juga layak huni dan nyaman ditinggali. Program ini dijalankan melalui skema FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah. Kini, rumah subsidi bukan lagi sekedar tempat berteduh. Pemerintah memastikan setiap rumah memiliki akses air bersih, ventilasi cukup, sanitasi yang sehat, dan lingkungan yang aman. Bahkan, banyak rumah FLPP dibangun dengan taman, jalan paving, dan ruang terbuka hijau untuk aktivitas warga. Faktanya, hingga pertengahan tahun 2025, lebih dari 120.000 unit rumah FLPP telah dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Program ini juga melibatkan banyak kontraktor lokal dan perbankan nasional untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Program 3 juta rumah, bukti bahwa hunian sederhana pun bisa menjadi sumber kebahagiaan dan harapan bagi jutaan keluarga Indonesia.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, tari Salonreng merupakan seni pertunjukan tradisional dari daerah Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Salonreng artinya selendang. Tarian ini dipercaya berasal dari sebuah mitos dari zaman kerajaan Goa atau abad ke-17. Pada masa itu, masyarakatnya masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Demikian Kabar Ratna Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, kelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
1: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
2: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
1: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
2: Itu baru bunganya, belum besaran pinjamannya.
1: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
2: Tidak, kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
1: Lah kenapa ke nomor saya terus dan dengan nomor yang berbeda-beda pula?
2: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
1: Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu kalau meminjam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dan saudara pendengar. Dimanapun Anda sedang monitor siaran Perompat RRI Makassar, jadi senang sekali rasanya saya Ahmad Kafi kembali menyapa sahabat budaya sekalian dalam program IKT siang hari ini, edisi Kamis 7 Oktober 2026. Jadi sahabat budaya, bisa dikatakan bahwa Tanah Makassar sejak dulu dikenal sebagai rumah yang ramah bagi siapa saja. Keindahan toleransi dan keberagaman yang kita nikmati hari ini tentu tidak lepas dari warisan leluhur kita, yaitu semangat sipaka tahu, sipaka lebih, dan sipaka ingat. Dan sejalan dengan hal tersebut sahabat budaya, topik obrolan kita pada hari ini sangat menarik dan relevan, yaitu Astacita poin ke-8, budaya sipaka tahu dan indahnya toleransi di Tanah Makassar. Dan di studio Perompat RRI Makassar sahabat budaya, sudah hadir dua narasumber istimewa yang tentunya sudah sangat familiar bagi sahabat budaya sekalian, yaitu dari Forum Komunikasi Pemerhati atau FKP RRI Makassar. Yang pertama ada Bapak Haji Marsuki Yusuf selaku Dewan Penasehat FKP RRI Makassar. Assalamualaikum Pak Marsuki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya panggil Pak Marsuki ini atau Pak Haji?
2: Opa.
0: Agak keren bagi Opa.
1: Ya, makasih kesimuan deh.
0: Alhamdulillah, makasih kesimuan itu. Nah, yang kedua ini. Nah,
1: ini dia.
0: Komentator andalan kita ini.
1: Gila kalau ini. Gila. Gasing.
0: Ada Bapak Jono Denggasing atau biasa dipanggil Kopral Jono.
1: Jono. Tidak pernah naik pangkanya, Kopral terus.
0: Kopral terus. Selaku Sekretaris FKP RRI Makassar. Dan tentunya kita akan bahas sedikit mengenai nilai sipaka tahu ini, Pak Marsuki. Nah, saya mau tanya dulu ke Pak Marsuki ini, bagaimana nilai-nilai sipaka tahu atau saling menghargai sesama manusia menjadi fondasi utama dalam menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama maupun etnis di Makassar. Menurutnya Pak Borsuki bagaimana tuh?
1: Baiklah, terima kasih. Cuma sedikit saya larat-larat. Ya, yeah. Kita ini hidro bahas itu nyambungkan lain narasumber.
0: Apalagi itu?
1: Apa ya?
2: Artinya pengisi acara.
1: Pengisi acara.
0: Iya. Oh, siap.
1: Nah, artinya kalau bicara persoalan ini tentunya kembali kepada apa yang saya rasakan dan pengalaman saya.
0: Iya.
1: Ringkas saja kalau sipaka tahu artinya itu tahu kan manusia.
0: Mm.
1: Iya, jadi kalau dia tahu sipaka tahu dihargai dalam posisinya selaku manusia, tahu.
0: Yeah.
1: Iya. Lain bukan bukan hewan. Jadi kita harus cuma dalam konteks pergaulan sehari-hari, kalau dia orang tua mungkin kita hormat, kalau anak-anak kita sayangi. Nah, pokoknya banyaklah perilaku-perilaku yang berdilai yang kita laksanakan.
2: Kalau perempuan.
1: Ini sudah lain ini ya. Itu kalau perempuan itu juga disayangi. Ya, tapi dalam konteks bagaimana tergantung niatnya. Saya kira cukup dulu nanti Pak Jono sambung lagi.
0: Mungkin Pak Kopral Jono bisa lanjutkan.
1: Iya. Karena dia...
0: Komentator ya, ya, ya.
2: Bukan apa yang kita tahu kan.
0: Yeah.
2: Astacita kan itu adalah astakan asta 8. Cita itu harapan. Itu kan memang visi misi daripada Prabowo. Sebelum dilantik jadi presiden. Jadi ada 8 poin tapi ya yang kita bahas poin ke-8 lah.
0: Iya, poin terakhir.
2: Poin terakhir. Kan ini semua punya ini anu pinggir-pinggir juran semua.
0: Iya, kalau 7-1 itu pinggir-pinggir juran.
2: Ini juga pinggir juran semua.
0: Oh, pinggir juran juga ini.
2: Ya, tapi kayak kita mengimbangi lah. Artinya sebagai pemerintah, sebagai masyarakat juga. Iya toh?
0: Betul.
2: Jadi apalagi namanya nih konsep sipaka tahu sebenarnya. Toleransi itu sebenarnya itu intinya sipaka tahu sipaka lebih.
0: Yeah.
2: Saling menghormati, saling menghargai.
0: Yeah.
2: Itu intinya sebenarnya di toleransi. Ketika kita jalankan ini, pasti kita akan hidupnya damai. Siapapun dia, suku apapun dia, agama apapun dia.
0: Okay.
2: Kalau kita menghargai, kita hormati, kita hargai mereka, ya kan? Tanpa membeda-bedakan lah.
0: Yeah.
2: Kemudian itu intinya, tidak ada yang lain.
0: Yeah.
2: menghormati menghargai artinya ketika saudara kita melakukan ibadah sesudah agama masing-masing, kita hormat mereka, silakan.
0: Iya. Yeah.
2: Tidak boleh diganggu. Hmm. Begitu kayak sebaliknya kan, seperti
0: itu. Iya, betul.
2: Tapi jangan ada itu toleransi, namanya toleransi itu kebablasan. Ikut juga ibadah sama anunya orang.
0: Wah, cerita bilang gitu.
2: Iya, iya. Ya, itu toleransi, itu toleransi kebablasan namanya.
0: Iya.
2: Itu. Jadi mungkin orang ini melebihi, sudah lebih paham anunya toleransinya kapan. Jadi seperti itu, ikut menyanyi, apa dan sebagainya. Dan khususnya di Sulawesi Selatan ya. Selama ini kita tidak pernah dengar ada apa namanya?
1: Konflik.
2: Ada konflik antar agama, antar suku. Yeah. Kecuali tahun 93 ya 94 itu, ketika itu ada riak. Itu bukan sebenarnya bukan antar agama.
0: Yeah.
2: Tapi lebih kebetulan yang melakukan itu ada saudara dari suku lain. Jadi itu melebar. Tapi itu bukan konflik antar agama waktu itu. Yeah, karena saya ada di Makassar waktu itu. Ya kan? Tapi setelah itu tidak ada kok. Kita damai-damai saja kita apa? Karena memang dari dulu orang tua kita memang kita mengajarkan ke kita itu dengan filsafat itu tadi 3S-nya itu.
0: Iya, sebagai tahu.
2: Iya, sebagai tahu. Sebelum ini negara mengkonsep ini, antaranya itu orang tua kita sudah mengajarkan dulu itu, dan memang kita sudah mengajarkan itu. Dari kecil singkat kita itu tahu sebagai manusia ya kita harus saling menghormati, saling menghargai siapapun mereka kan. Karena kita kan sama-sama ciptaan Tuhan.
0: Iya.
2: Ya kan? Kita menghargai orang, kita menghormati orang itu bukan karena kaya, karena jabatannya.
0: Iya.
2: Ya kan? Iya kan sudah salam itu. Jadi saling menghargai, saling menghormati itu ya karena kita menghargai bukan karena dia punya jabatan,
0: iya.
2: Ya karena dia andi bangsawan kan.
0: Betul.
2: Tapi kan dia adalah ciptaan Tuhan yang harus kita hormati, kita hargai.
0: Iya.
2: Siapapun mereka, waktu mereka miskin, kaya atau apa,
0: intinya
2: ya intinya itu harus kita menghargai. Begitu juga dalam toleransi kan.
0: Iya.
2: Dan selama ini Makassar Sulawesi Selatan umumnya itu tidak ada konflik itu antara agama.
0: Tidak ada
2: kan, itu sudah dari dulu sudah diajarkan
0: iya, sudah kita tertanam
2: itu, kalau pengalaman mungkin ya pendatang lah atau apa.
0: Tapi kalau kita lihat sekarang ini bagaimana, apalagi ini generasi Z ini, mungkin Pak Marsuki yang tahu sedikit ini. Yeah. Bagaimana kita melihat ini nilai sepakat tahu ini di generasi Z, Pak Marsuki? Karena kita lihat ini generasi Z ini, kurang-kurang aja semua.
1: Artinya begini, sering saya bilang kalau tadi di sinyalemen bahwa anak-anak yang begitu, berapa anak-anak kita? Tentu saya dalam tanda kutip, kalau 100 kemudian ada yang perbuat 1-2 itu barangkali namanya kasus.
0: Kayaknya kasus.
1: Tetapi kasus ini tidak perlu berkembang, tentu ada pembinaan-pembinaan dari kita selaku orang tua. Nah. Jadi dikatakan umpamanya kan di sana ada gen berapa anak muda kan banyak, masih banyak juga kita punya anak muda yang bagus-bagus.
0: Masih ya, banyak sebenarnya.
1: Banyak. Cuma ini diangkat persoalan supaya kita jadikan suatu pemikiran bagaimana bisa dieliminir.
0: Iya.
1: Dengan cara tentu ada usaha-usaha.
0: Iya,
1: dengan nilai-nilai budaya kita kan banyak.
0: Banyak.
1: Kita dari kecil kalau jalan dekat Patabi, Ketawi, Puang kan
0: iya,
1: begitu.
0: Betul. Iya, betul.
1: Kalau dibilang, kita saya bicara dulu, kalau dibilang iyo, saya dimarah. Kita bilang iya.
0: Iya.
1: Jangan begitu nak. Iya. Kalau itu kan iyo kan kasar.
0: Kasar.
1: Kalau kita kecil, kita dipukul kalau dibilang iyo. Aja nu pakorol.
2: Iya sayang.
1: Itu kalau pakai misalnya lentom itu
0: konteksnya. Konteksnya.
1: Itu privasi itu. Ya. Jadi saya kira begitu. Jadi meninggal. Saya katakan, saya tidak pernah saya putus asa ketika mendengar keadaan seperti itu karena masih banyak anak-anak kita. Bayangkan anak kita itu yang menang di kompetisi sedunia mengenai matematika apa-apa sudah berprestasi. Kita kan, ya, kalau itu yang terjadi kasus.
0: Iya,
1: tapi
0: kasus.
1: Bukan berarti bahwa kita berdiri diri. Nah, sekarang mana kita bersama-sama mulai dari kelompok keluarga, pribadi dulu menjadi contoh.
0: Betul.
1: Nah, itu mungkin Pak Jono bisa juga menambahkan.
0: Bagaimana tuh sih kalau Kopral Jono ini?
2: Iya, melihat anak-anak kita sekarang sebagai ya. Waktu itu artinya kita sebagai orang tergagal dalam membina dan membimbing anak kita sebenarnya. Seharusnya sebagai orang itu malu. Bahwa apa perilaku anak-anak di luar itu adalah cerminan dari pendidikan orang tua di rumah. Begitu. Iya. Itu dari kecil kita dan kita itu bisa bedakan, oh ini teman kita ya. Di rumahnya pasti begitu juga, cara perilakunya, tutur yeah. katanya itu. Ya sampai anu sekali itu, ini kita, ya kan. Kalau sama orang lain saja dibilang kau. Kamu, pasti di rumahnya juga begitu.
0: Betul.
2: Pasti juga di rumahnya itu, tidak jauh itu. Kan itu adalah hasil dari didikan orang tua di rumah itu. Kita dulu kalau disuruh pergi misalnya pinjam di tetangga,
0: iya.
2: Nah, pilih pinjam tetangga, jangan berdiri, nah duduk.
0: Duduk. Iya. Duduk. Jangan duduk. Masuk sebelum iya. dipersilakan dan iya. duduk di depan pintu rumahnya.
2: Iya. Jadi saya pernah disuruh tuh.
0: Saya dapat juga itu.
2: Iya. Parut kelapa. Bilang, jangan berdiri, duduk, saya duduk. Kebetulan yang punya rumah bikin don-don deh. Saya bilang, tante. Pinjam benga mamak kono ta berkelepata ondon deta juga
1: menggunakan kesempatan
2: tapi memang gitu dari kecil kita itu iya. mau lewat di depan orang itu minta tabe, kalau tidak tapi pasti kita nanti dimarahi itu kalau pulang itu tamu itu iya. kita saja kalau datang dilarang itu tidak boleh jadi melihat saja mata orang tua dulu itu wah kita sudah takut. Sekarang tidak. Bagaimana dari kecil anak-anaknya sudah diajarkan kalau ketemu tantenya, nenek anu dulu kasih muka jeli dulu sama tantemu dulu itu, toh? Kan begitu. Jadi itu terbawa dari kecil sampai besar itu.
0: Terbawa.
2: Dari kata-katanya saja dia, kau, kamu. Begitu. Bagaimana anaknya karena dia sendiri panggil orang tuanya kamu.
0: Iya, betul.
2: Itu. Jadi kan anak-anak itu kan peniru yang terbaik itu.
0: Iya betul.
2: Apa yang dilakukan orang tadi?
0: Itu juga yang dilakukan.
2: Dilakukan itu. Jadi akhirnya terbaik kita di luar melihat bagaimana perilaku, tutur kata anak-anak di luar itu, ya kan? Jadi memang itu tanggung jawab orang itu memang besar. Makanya dari kecil kita harus didik anak kita bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana bertutur kata yang baik.
0: Iya.
2: Apalagi terhadap orang tua, ya kan?
0: Betul.
2: Kita dulu itu kalau dibilang kurang ajar, kita malu itu.
1: Malu.
2: Nah, kan itu kena orang tua itu.
1: Iya.
2: Berarti orang tua tidak pernah ajar di rumah tuh.
0: Betul.
2: Kurang ajar itu. Jadi memang itu tugas orang tua itu yang berat.
0: Berat.
2: Kan tanggung jawab itu sampai di akhir tidak dipertanggung jawab ini itu. Iya. Ini. Tanya Pak Jumar Suci itu.
1: Tidak gampang.
2: Tidak gampang itu orang tua memang itu.
0: Memang. Saya bilang, saya dengar, saya dapat juga itu poin dari almarhum Bapak kemarin itu.
2: Iya. Bilang,
0: sholat nak.
1: Iya.
0: Dicambuk itu di kuburan.
2: Betul. jangan sampai, kan ada begini Pak Ustaz. Biar sholatmu, puasamu bagus.
0: Iya.
2: Iya kan? Tapi nanti ada bukan karena itu kau masuk neraka.
1: Iya.
2: Mungkin karena anakmu.
0: Iya. Atau betul.
2: Iya.
0: Itu yang dia bilang Bapak.
2: Iya. Mungkin sudah masuk di pintu tapi ada anakmu. Tunggu dulu Pak. Kenapa memang sahabat itu tidak tahu mengaji, tidak tahu anu karena kenapa? Orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya.
0: Tidak ajari kah? Tidak jadi. Nah, bila malaikat tidak jadi dulu, Pak Dik kembali dulu, cuci-cuci sedikit.
2: Iya, kan itu tadi.
0: Oke. Nah, kemudian ini Kopral Jono, mungkin saya ke Kopral Jono lagi. Bagaimana poin ke-8 astacita ini terkait penguatan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, budaya serta toleransi dapat terwujud nyata melalui tradisi lokal masyarakat Makassar.
2: Saya kira selama ini sudah berlangsung sekolah di Makassar ya, khususnya Sulawesi Selatan juga. Bagaimana kita itu hidup berdampingan dengan baik, ya kan, dari suku mana saja itu ini berbaur apa dan sebagainya, tanpa ada sekat-sekat, tanpa kita memandang di agama apa, di suku apa. Kita anggap dia mereka saudara lah, apa dan sebagainya. Kita tidak membeda-bedakan. Kini itu adalah apa namanya? Itu saja anunya itu saling menghargai. Sebenarnya siapapun mereka, mau dia suku mana, mau dia
0: agamanya apa,
2: Tapi yang kita hormati kan bukan agamanya, bukan hartanya, bukan jabatannya, tapi manusianya yang kita hargai.
0: Manusia, sebagai sesama
2: ciptaan. Iya, ciptaan Tuhan. Iya kan, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau ada yang apa namanya yang memandang karena harta, karena apa? Berarti itu dia tidak paham itu yang namanya toleransi, gitu. Kan seperti itu anunya.
0: Nah, kalau dari Pak Marsuki sendiri bagaimana?
1: Nah, kalau begini juga, kita hanya belajar atas karakter seseorang yang berbeda-beda. Jadi ada misalnya begini, itu orang kalau pemainnya kedengaran suaranya besar, memang begitu pembawaannya.
0: Iya.
1: Ya, ini
0: mungkin, mungkin iya, kehidupannya di
1: iya,
0: gunung.
1: Iya, karena mungkin ya di gunung. Jadi pada waktu itu apa namanya jarak antara rumah ke rumah kan jauh. Dibilang, wih, apinu. Nah, itu jadi kita harus pelajari. Karena itu bukan karena dia kasar, tidak. Jadi kita pada pandai melihat lingkungan hidup seseorang, jangan langsung memvonis.
0: Iya, jangan langsung tetapi, justifikasi.
1: Iya, tapi dalam hal ini namanya toleransi sangat memerlukan pengorbanan. Ya, itu jadi ya. Biasa pemainnya begini, dia hobinya demikian. Ya, memang hobinya, tetapi tentu ada batasan-batasan di mana kita saling berkomunikasi bagaimana hal-hal seperti itu bisa berjalan dengan bagus. Inilah peranan kita selaku masyarakat di situ. Itu mungkin yang saya bisa komentari.
0: Kayaknya kita rehat dulu satu kelong ini, Pak Haji itu. Mungkin Pak Haji haus atau Koperal Jono haus. Kita putarkan dulu satu dari Fajria Eko, Mamba Rewa Resalili. Salam kemarin kalinga.

0: Iya, masih di program Empat Dari Makassar dalam program IKT. Tentunya masih bersama dengan Kopral Jono dan juga Pak Haji Marsuki.
1: Semangat Pak Haji ini siang ini.
2: Iya, karena
1: akan ada cewek di depan kita.
0: Semangat dong, harus dong. Iya, nggak boleh gitu dong.
1: Semangat kita.
0: Semangat. Oke.
1: Barusan saya lihat semangat ini.
0: Nah, baru saja kita lihat semangat sekali.
1: Jadi matanya tidak lurus ke depan tapi lurus ke samping.
0: Jadi bagaimana ini Pak Haji Marsuki dan Kopral Jono? Kalau kita melihat ini, apa tantangan terbesarnya dalam menjaga dan merawat tradisi Sipakatau ini di era modern sekarang?
2: Oh, saya dulu.
0: Iya, kita atau Kopral Jono yang kita mami suit.
2: Jadi ini arus informasi.
0: Iya.
2: Iya, itulah tadi. Karena kalau kita bicara mengenai arus kemajuan teknologi dan informasi itu sangat deras sekali dia masuk di kamar-kamar. Nah, di sini tadi betulnya kita tentu ada punya daya tangkal. Bagaimana kepribadian yang kuat sehingga bisa menangkal dari ini dan tidak sesuai dengan dari kita. Nah, itu dan selamanya mulai dari rumah. Dari rumah sendiri. Jadi kita selalu tidak bisa lemah dalam pengawasan.
0: Yeah.
2: Ya terutama masalah ini HP ini.
0: Handphone.
2: Ya, penyakit ini. Karena sini tidak semua. Baik buruknya di sini. Kalau tidak jadi digunakan ini fungsinya dengan bagus.
0: Yeah.
2: Karena kalau kita lihat memberikan nilai-nilai mulai dari tadi kembali kepada orang tua. Nah, cuma kalau kita bicara kepada orang tua tentunya dalam tanda kutip tentu orang tua yang bagus. Jadi calon-calon orang tua belajarlah kamu sebaiknya menjadi orang tua yang bagus.
0: Betul.
2: Itu kalau dulu kan dibilang aliburi dapuranum pip itu 7 kali.
0: Iya.
2: Itulah kita melihat bagaimana tadi itu. Ya itu yang penting. Jadi itu kebetulan saya. Jadilah kamu orang tua yang bagus. Dan itu fungsinya tadi, kalau misalnya ada orang yang mau kawin, diberi dulu pembekalan dia.
0: Iya, makanya itu pentingnya pembekalan di KUA.
2: Itu yang penting sekali. Jadi bagaimana tadi. Dan tahu kalau dia sebagai suami, suami itu jabatan. Jabatan suami itu tidak gampang. Jadi bagaimana dia menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik. Tentu tadi
1: dipilih sekali 5 tahun.
0: Berarti Kopral Jono ini setiap 5 tahun ganti.
2: Itu kalau
1: dipilih lagi tuh.
0: Oh, dipilih lagi.
2: Aduh, kalau bicara soal ganti mengganti, kontesnya kan lain. Nanti Pak Jono tambah lagi deh.
0: Gas lagi deh.
2: Iya. Silakan Pak John.
0: Kalau Kopral Jono sendiri melihat arus informasi dan modernisasi sekarang, bagaimana sebenarnya tantangannya?
1: tidak mungkin sebenarnya susah, gampang sebenarnya.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Kalau pemerintah mau, bagaimana buat sebuah aturan, bagaimana supaya itu arus budaya luar itu bisa bisa disaring lah. Tapi ya itulah sekarang era modern. Susah juga, ya kan? Karena susah juga kita orang tua. Ya, kemarin saja kepada orang tua bagaimana cara kita dari kecil memberikan pendidikan kepada anak kita, terutama pendidikan agama lah, ya kan? Karena pendidikan agama itulah sebenarnya dasar. Nanti kalau agamanya kuat, sederas apapun yang namanya budaya, pengaruh budaya dari luar, dia bisa sebagai penangkal bagi dirinya. Iya, seperti itu. Jadi jangan bosan-bosannya lah, didiklah anak kita dengan budaya, dengan tradisi, supaya budaya dan tradisi kita ini tidak lekang oleh waktu, tergerus oleh budaya luar kan, seperti itu.
0: Nah, kita kembali lagi ke Pak Marsuki ini. Untuk menjaga yang namanya nilai Sipakatau dalam forum komunikasi pemerhati RRI, apa yang Pak Marsuki lakukan kira-kira untuk menjaga nilai-nilai Sipakatau ini dalam forum komunikasi pemerhati RRI Makassar ini?
2: Tidak henti-hentinya kita mengajak kebaikan. Artinya begini, dan itu bukan cuma ketemu di udara. Ketemu langsung, kita datang di sini ada acara yang sempat supaya kita bisa saling mengenal. Jadi biasa sekali dengan Pak Sekjen, sekali-sekali kita kumpul deh. pakai rongga atau apa kan begitu kira-kira. Kalau ada kegiatan kita rumpun-rumpun itu nanti dia ada hubungan
1: walaupun mati. Dia jarang ada.
2: ini kayak ikut IKT ini saya itu sepertinya kayak mau ujian. Nanti kalau saya pulang ternyata tidur saya kan dari tadi malam saya pikir itu.
1: Belajar tadi malam.
2: Tapi itu tadi seringkan saya teman-teman. Ya sekali-kali siapa itu si Anu kan datanglah ke studio menyaksikan bagaimana. Jadi itulah tadi usaha-usaha kita supaya terjadi ikatan batin yang kuat. Kita saling mengisi dalam apa dalam peristiwa. Jadi apa yang namanya istilah itu kan kalau siaran kan udara.
0: Iya. Yeah.
2: Kita seudara. Saudara. Karena tadi ini udara yang diisap ini Dinda ini, Dinda tuh atau Nanda.
1: Mulai mi.
2: Ya, ya.
1: Agak ketinggi.
2: Ya, bisa saja saya isap lagi udaranya dia, tapi dia disaring.
0: Iya.
2: Saudara, tetangga. Sama-sama lihat tangga.
0: Iya.
2: Itulah tadi pentingnya.
0: Nah, jadi kita kayaknya ini yang ada di dalam studio ini seudara.
2: Seudara lah ya.
0: Karena satu tempat
2: ini. Iya. Itulah tadi saudara udara kan.
1: Iya. Itu mantan semangat sekali tuh.
2: Tapi ya, itu dah. Jadi ini sering saya katakan forum komunikasi pemerhati. Mm-mm. Itu kalau pemerhati itu apa dik pernah. Pemerhati itu
0: yang
2: hatinya.
0: Yang menaruh hati.
2: Iya. Jangan jadi di samping tadi. Kelontarong, iya. Sirina Pace, Sipakatuo, apa,
0: Sipatokon.
2: Sipatokon itu semua. Jadi itu di udara.
0: Iya.
2: Sekali-sekali datang lagi di sini juga. Iya. Supaya lihat siapa itu.
0: Betul.
2: Apalagi kalau dikirim fotonya.
1: Iya. Tapi sekarang itu Sipakatuo itu Sudah mulai hilang. Karena kenapa itu banyak sekali. Kita mensalahartikan yang namanya demokrasi sebenarnya. Demokrasi di Indonesia itu seharusnya beda dengan demokrasi yang di luar. Karena kita memiliki Pancasila. Tapi pas ke reformasi, demokrasi itu kita artikan lain bahwa kita itu harus liberal. Seenaknya membuat berkata, bicara, apa dan sebagainya, ya kan? Tapi tanpa memperhatikan bahwa kita itu ada Pancasila, di mana di Pancasila itu ada nilai-nilai yang harus kita hormati, yang kita hargai.
0: Salah satunya adalah attitude.
1: Iya, coba lihat sekarang. Setiap hari kita hanya saling hina, saling fitnah, antar sesama anak bangsa, ya kan?
0: Demonstrasi juga kata-katanya apa, pemilihan kata yang dikeluarkan kurang pantas.
1: Kenapa? Karena seharusnya elit-elit yang di atas yang memberikan contoh kepada kita, tapi dia tidak bisa memberikan contoh, malah dia lebih parah.
0: Iya.
1: Kan? Kenapa di bawah itu? Kan di bawah itu cuma ikut.
0: Iya.
1: Kalau di atas damai, pasti di bawah juga damai.
0: Betul.
1: Tapi tidak. Justru pemerintah yang menciptakan sendiri apa namanya hal-hal yang membuat kita terkotak-kotakan. Tidak bisa bersatu. Salah satu penyebab kenapa kita di negara kita persatuan itu sendiri, salah satunya ya kita masalah di agak-agakan sedikit.
2: Tidak apa-apa.
0: Jurang sedikit.
1: Terlalu banyaknya partai politik. Partai politik adalah salah satu penyebab kita ini apa namanya budaya gitu, apa namanya sepakat itu hilang. Kita itu beda hanya karena beda pilihan, hanya karena beda warna. Akhirnya kita saling gontok-gontokan di situ.
0: Nah kalau kita melihat ke negara luar itu rata-rata cuma dua. Kepalanya dua atau tiga ya?
2: Dua saja.
0: Dua saja partai politik kan?
1: Iya.
0: Apa oposisi sama apa namanya?
2: Ya seperti
1: pemerintah.
0: Pro-pemerintah sama oposisi kan dua, cuma dua begitu.
1: Iya. Amerika saja yang katanya paling demokratis di dunia, itu cuma dua partai. Demokrat dengan Republik.
2: Republik.
1: Itu.
0: Nah kita ini terlalu banyak.
1: Iya terlalu banyak.
0: 14.
1: Di situ celakanya kita. Karena masing-masing itu partai membawa kepentingan masing-masing, bukan kepentingan rakyat. Bohong itu kalau dia membawa kepentingan rakyat itu. Dia kepentingan partainya sendiri yang dibawa. Coba apa yang dibahas di DPR? kan yang coba dia bahas itu kepentingan golongannya, partainya.
0: Yeah.
1: Bagaimana cara dia supaya bisa bertahan di situ, bisa naik gaji dan sebagainya. Ketika rakyat menjerit di bawah, manakah mereka turun ke lapangan? Dia cuma duduk saja manis di kantor. Rakyat mengalami apa namanya harga naik, BBM langka, gas langka.
0: Yeah.
1: Manakah dia turun ke bawah tanya itu? Tidak pernah. Jadi nanti kedepannya DPR mau diganti namanya itu. Nah. Bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Perwakilan Partai.
0: Iya kan? DPP.
1: Iya. Karena percuma DPR kan. Katanya wakil, wakil rakyat.
0: Iya, harusnya peka lah ya.
1: Cuma dia wakil rakyat untuk hidup enak.
0: Iya, oke, okay, kan? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Tapi untuk anu tidak ada.
0: Iya, kayaknya di jurang sekali begini kok kalian.
2: Masih bisa tikungan.
0: Tikung lagi dulu sedikit.
1: Iya, tanya, ini yang menjawabkan kita sekarang itu budaya-budaya kita, tradisi kita itu akan tergerus oleh itu karena dari pemerintah kita sendiri.
0: Iya.
1: Iya kan? Berarti membiarkan hal yang seharusnya tidak terjadi, terjadi.
0: Iya.
1: Makanya ketika ada konflik di bawah, jangan dibiarkan, tapi cepat
0: responsif.
1: Iya. Artinya, cepat ditangani. Datang di situ, duduk bersama, apa masalahnya.
0: Sudah sibuk loh kalau
2: dibuat. Itu dia.
1: Seharusnya seperti itu kan.
0: Iya.
1: Tapi ini kan kita dilihat selama ini ada konflik tapi dibiarkan.
0: Iya, harusnya kan tudang si pulung.
1: Iya. Seharusnya cepat

0: tidak mungkin bisa di tanah anu dikeluarkan karena dalam posisi yang ya bisa dikatakan ya sama-sama panas lah ya.
1: Iya, ya memang gitu ya. Sekarang terjadi tuh.
0: Okay.
1: Itu seharusnya kan tiga istri kan dipelihara. Dulu waktu sebelum reformasi masih tiga partai itu kan aman.
0: Aman.
1: Tidak ada konflik, tidak ada karena masing-masing tidak ada yang sekarang kan banyak masing-masing bicara ada waktu cakap barang langsung ada yang bela apa langsung kodan itu kan tidak boleh.
0: Betul. Nah kemudian Koprol Jono ini kita mau tahu juga mengenai bagaimana forum komunikasi pemerhati atau FKP ini mengambil peran aktif dalam mengedukasi masyarakat agar budaya toleransi ini terus lestari hingga ke generasi muda.
1: Iya,
0: mungkin deh. Pak Koprol Jono atau Pak Haji Marsuki mau menjawab?
2: Itu yang tadi saya katakan bahwa kaitan kita bukan cuma di udara, tapi kedepannya nanti tentu ini sebuah tantangan bagi kita. Bagaimana kita bisa menyentuh masyarakat secara real. Ya, tapi sudah ada contoh-contoh teman, misalnya teman-teman pada waktu hari-hari tertentu dia pergi ke panti asuhan, itu kan bagus. Atau kita kerja bakti atau apa. Ini kita membuat program-program seperti itu jadi. Walaupun ini sebuah tantangan bagi kita karena bagaimanapun juga kita tentu pandai-pandai mencari tadi hal-hal yang dibutuhkan. Tapi itu yang menjadi keinginan kita bahwa radio ini, pendengar ini bukan cuma di udara dengar tapi ada titik sentuh kepada mereka-mereka. Tapi sudah dilaksanakan itu. Kepada kita pilih panti asuhan, kalau ada misalnya bencana-bencana dalam kita menjadi promotor untuk mengumpulkan itu kan hanya di manage saja dari sebuah tempat itu yang mungkin kedepannya kita bisa begitu. Jadi ada hal-hal tertentu di mana kita bisa menyentuh masyarakat dengan tadi membuktikan nilai-nilai tadi itu langsung dibuktikan. Indah dia itu
0: artinya langsung action lah ya.
2: Iya, tetapi tentunya tadi perlu perencanaan yang bagus.
0: Ya,
2: sekarang kan banyak bentuk-bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, kan begitu. Nah, itu kira-kira begitu menurut saya.
0: Nah, kalau untuk Koprol Jono sendiri bagaimana?
1: Iya, FKP sendiri kan terdiri berbagai suku, ada agama juga, beda agama kita. Jadi itulah indahnya kebersamaan kan. Itulah indahnya perbedaan, yang penting kita bisa memaknai perbedaan itu dengan baik. Bukan kan juga manusia lahir karena adanya perbedaan.
0: Iya.
1: Iya toh? Tanpa adanya perempuan laki-laki tidak ada manusia.
0: Iya.
1: Makanya perbedaan itu dia kita maknai. Justru dengan adanya perbedaan itu bisa mempererat persatuan kita sebenarnya. Jangan justru karena perbedaan kita bercerai-berai, ya kan? Justru itu dengan adanya perbedaan itu ya kita semakin mengukuhkan persatuan kita sebenarnya.
0: Iya.
1: Makanya itu kita di komunitas itu, di FKP sendiri itu ada berapa suku, ada Bugis, ada Makassar, ada Toraja. Tapi kita kan bisa jalan kan kita saling menghargai, ya kan? Kita saling menghargai, saling menghormati di antara kita. Kita, yang mengenai perbedaan-perbedaan itu kita anu dulu, ya kan? Yang kita sentuh-sentuh di hal-hal yang sensitif lah.
0: Iya. Artinya yang dibahas ini adalah kekeluargaannya.
1: Iya.
0: Bukan masalah agamanya.
1: Siapa itu tadi. Bukan. Kita tidak melihat agamanya apa.
0: Iya.
1: Sukunya apa.
0: Intinya dia ciptaan manusia dan ingin.
1: Kita melihat karena dia manusia. Sama-sama ciptaan Tuhan.
0: Ciptaan Tuhan.
1: Ya, kita saling menghargai, saling menghormati. Kalau ini kita lakukan, saya kira dunia ini damai.
0: Iya.
1: Tapi jelek tahu kalau dunia damai.
0: Nana bilang orang itu biasa kalau jono di akhir api baru kita bisa damai.
1: Iya.
0: Kalau di dunia ini tidak bisa kita damai.
1: Iya, memang tempat konflik. Iya, karena kan ada iblis yang menggoda.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Jangan-jangan saya iblisnya.
1: itu bisa saja.
0: Berjanda.
2: Tapi ada hal yang sangat real yang saya pengalaman begini.
0: Iya.
2: Itu kan di rumah kan radionya besar.
0: Iya betul.
2: Hari ini putar ini. Itu kalau putar itu lagu Toraja itu kan banyak Toraja di dia saja. Wih, dia senang sekali. Ya putar lagu pokoknya banyak kan. Jadi itu dia bilang, "Ih, di mana saya bilang RRI." Jadi itulah bentuk-bentuk kita. Jadi ini kan lagunya yang dikirim ke udara kan
0: macam-macam
2: lagunya. Kalau mulai dari Senin Selasa sampai dengan Jumat apa.
0: Apalagi kan ada program Solata kan
2: iya,
0: program bahasa Toraja.
2: Iya, ada.

0: iya.
1: Ada rejeki.
0: Jadi kedengaran. Itu lihatnya. Jadi ini secara tidak langsung mensosialisasi. Dan iya, biasa juga teman-teman itu kalau di apa sementara dia perjalanan di mobilnya, dia bilang, ih ada Pak Haji. Kira-kira begitu. Ih, ya itu lah tadi. Jadi, iya. Terima kasih banyak.
2: Dulu di sebelum di sini ya, di sebelah. Dulu ada lagu-lagu sudah sangat Tionghoa.
1: Tionghoa juga.
2: Ya setiap hari Sabtu dulu itu. Jadi dia datang di sini.
1: Dia datang untuk
2: menyanyi.
1: Menyanyi.
2: Ya lagu-lagu Tionghoa itu.
1: Oh bisa lagi itu kayaknya diadakan lagi kembali. Ya,
2: terserah dari pimpinan
1: bagaimana. Iya, nanti lah ya bisa dibicarakan ya. Karena saya juga rindu itu lagu-lagu anu.
2: Iya. Menarik. Itulah indahnya perompak karena membicarakan masalah budaya. Jadi kita tahu semua itu. Oh ini budaya ini.
1: Iya.
2: Iya, ini gitu. Menamapun nggak ada penelponnya kan ini temanya berat kayaknya ini.
1: Iya berat. Tapi kalau ada yang mau menelpon gak apa-apa juga. Apa-apa. Kita terbuka lah.
2: Iya. Sananya kue-kue yang dibahas banyak itu. Ondondek atau onde-onde, apa.
1: Ondondek, tirisala. Iya. Kalau andalannya lengkap itu si SKP, si Kaporo. Ada yang menelpon ini ke Beral Jono?
2: Iya,
1: silahkan.
2: Okay. Tersinggung kapan?
1: Halo, Assalamualaikum. Mikate.
2: Ya, coba ki lagi.
0: Coba lagi.
1: Maaf, Anda belum beruntung. Ya. Coba lagi.
2: Saya dulu teman saya dari berbagai suku ya. Waktu saya kuliah termasuk ada dari Papua. Ambon juga. Ada Tionghoa juga. Tapi kita berteman karena kita artinya kita saling menghormat, menghargai, bukan karena dia apa dan sebagainya. Jadi pertemanan jalan terus.
1: Bagus gitu.
2: Iya.
1: Tapi lebih bagus kayaknya ini kalau diangkat kidul ini.
2: Iya, angkat ini. Iya.
1: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari
3: SD Liwan di Nuri.
2: Garing kan Rinjina Liwan?
3: Kata Jono, kasih jaki.
2: Alhamdulillah. Katanya di Liwan, garing-garing ya.
3: Pak Haji ya, sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi mau ulang tahun ku dengar.
3: Iya, satu. Datang lagi kalau tidak
1: apa? Apa mau foto kue di Liwang.
2: Anu, baru ini saya seumur hidup ini ulang tahun ini.
1: Baru 10 tahun umurnya di Liwang ini.
3: Iya, baru 10 tahun.
2: Baru bulan tahun ini seumur hidupnya?
1: Iya, baru.
3: 39.
1: Baru nih ingat tanggal lahirnya.
2: Iya, baru nih ingat.
3: Liwa.
2: Nah, cari dulu neneknya di kampung tuh tanggal berapa saya lahir itu.
3: Ini hari. Bagus sekali materi ini hari.
1: Iya.
3: Karena dari tadi saya monitor. Saya sangat sekali karena apalagi kok Prajono bawa ini materi.
1: Oh jelas dong. Ada juga Pak Haji Marsuki itu.
3: Ada Pak Haji Marsuki juga.
1: Ini namanya duit maut.
2: Tidak dengar Pak Haji Masuk itu, semangat kiki itu.
1: Iya.
2: Karena ada berapa
3: cewek di sini. Mereka tidak cewek di situ, cuma kasih kaya itu kuliah.
2: Hah?
3: Ada barang kaya cewek di situ.
0: Banyak.
1: Tiga. Sepuluh.
2: Iya, pokoknya aja
3: masuk. Takal, Mas.
2: Tidak berhenti ketawa.
1: Sepuluh ini, Deliwang.
2: Matanya selalu memandang ke samping.
1: Deliwang, bagaimana menurut kita Deliwang? Yeah. Ini namanya nilai Sipakatau. Bagaimana caranya menjaga nilai Sipakatau di Makassar untuk saat ini?
3: Dulu itu sangat-sangat bagus. Tapi sekarang itu anak tidak mau diatur. Ya. Awas saya bilang begini, Pak Masuki karena begini. Kira itu dulu kalau naik itu naik orang tua. Mengerti maki. Kalau nak bentam kita bilang, woi, mak ke mana kau? Dia bilang, maka uang. Sebentar itu dapat kok. Begitu itu, kalau orang tua dulu. Tapi sekarang anak-anak, bagaimana di? Apakah masalah anu teknologi atau kok? Iya.
2: Bukan masalah teknologi.
3: Banyak sekarang perkembangan.
2: Di Liwang.
3: Iya.
2: Jangan salahkan teknologi. Tapi bagaimana cara orang tua mendidik anak ini mulai dari kecil?
3: Iya, itu saya bilang orang tua itu sekarang. Orang tua dulu itu beda daripada sekarang.
2: Iya, orang tua dulu banyak meninggal.
3: Iya, banyak. Tidak, kok begitu lah. Aneh, Jo. Lain. Jo, banyak meninggal ke tua.
1: ka waktu na mi memang deliwang.
3: Waktu na kayaknya udah dibilang kami meninggal.
1: Iya.
2: Itu benar aja.
3: Ada perbedaan juga. Juga. Ya. Sekarang orang tua. Sekarang untuk orang tua apalagi kalau anak sekarang nih. Disuruh untuk pergi sekolah. Tempat lain.
1: Ini. Aduh, kedapatan mi main Queen. Iya,
2: dilewan dulu. Kedapatan mi. Jadi dilewan dulu tuh, dibelikan sepeda dulu lah sampai ke gunung.
3: Tidak toji ya.
1: Atau pergi di Banting Murung.
3: Itu dulu. Aduh, apa hari itu? Sangat selamat. Itu yang selamat kan saya. Karena saya di sekolah di SB. Jadi lebih saya keluar.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi ini. Ini hari materi yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat tertarik.
1: Yeah.
3: Karena alhamdulillah, kalau ini kita ketahui ini, abilan tadi Jono hampir meluntur. Tetapi ini nih, kita ketahui harus dilestarikan.
1: Nah, caranya gimana? Caranya gimana itu, Deliwang?
3: Caranya begini, mengungkapi. Caranya harus di disesuaikan dengan baik. Kalau dulu itu kalau laku hargai orang, sehargai orang. Sekarang itu kalau nabilang sekarang orang di kau-kau itu enak-enak itu. Kalau yang kasih tahu kita, kita kasih tahu. Kalau misalnya disuruh ke sini, jadi ke sana ya. Itu buka pilih
2: layang, sekarang ini. Layang-layang itu.
3: ini benar-benar sekarang ini mau nikah. Disampaikan di sini di Pulau Ampu ini. Apalagi ini Pulau Ampu ini semua. Dan ini juga namanya SKP juga. Saya sampaikan di sini. Alhamdulillah saya harus sebut sekali. Karena saya juga bisa siaran di Pulau Ampu. Begitu.
1: Oh,
3: saya itu bangga sekali sama itu tadi kata-katanya Pak Marsuki. Bahwa tidak, ya tapi tidak dibedakan lah.
1: Iya, tidak dibedakan. Itulah mengapa itu namanya, FKP ini mengangkat tema siapa kata.
4: Iya.
3: Bersatu. Ya, harus bersatu. Tidak boleh memilih-milih apalagi kalau orang awas dan penyandang disabilitas. Jadi sudah mendingkan.
2: Cuma anunya Deliwang dikasih kesempatan iya. Tapi banyak juga yang tidak mau memanfaatkan kesempatan itu, iya kan?
3: Iya.
2: Tidak ada yang anu, jadi ketika dikasih kesempatan manfaatkan kesempatan dapat itu.
4: Itu ya.
3: Iya, harus begitu.
2: Masalahnya kan tidak dia anu jujur.
1: Iya, karena ini santai aja.
4: Santai saja.
3: Iya. Okay. Ini saya sangat sekali karena ini juga radio bagus sekali. Kalau saya begitu dulu tidak tahu apa-apa. Iya, tapi alhamdulillah Bung Kapi ini ada radio
2: Pulau Pak. Sama juga.
4: Iya.
3: Saya bersyukur sekali.
1: Bersyukur tawa Kopral Jono.
3: Karena
1: dengar radio banyak manfaat informasi yang dari apa.
3: Bisa bersiaran, bisa belajar penyiar, bertemu dengan penyiar. Saya bersyukur sekali kepada lagi nih Jono juga sebagai staff dari SKP.
2: Gara-gara aneh ini, gara-gara dengar dia ini dia dapat jodoh ini. Sudah mesti menikah ini.
3: Iya.
1: Baik.
3: Jono buka pintu. Mulai itu masih ditayang itu.
1: Masih ditayang.
3: Masih ditayang dulu
1: itu. Iya, masih di sebelah itu dia.
3: Sebelah dari itu.
2: Iya.
1: Ay, kalau Lakapi tidak ada apa denta yang padahal mau berguru dulu Lakapi di situ.
3: Iya, tidak apa.
1: Oke, balai Deliwang.
3: Ya, oke, Pak.
1: Iya,
3: terima kasih.
4: Terima kasih, Deliwang.
3: Iya,
4: selamat.
3: Iya. Datang ke kalau satu ini.
4: Insya Allah.
3: Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini kita datang bersatu.
1: Kita kabar jangan mau pergi.
2: Hah?
1: Pasti pergi kita.
2: Jangan dulu saya ambil kesimpulan kafe karena ini.
1: Iya.
2: Iya. Juga.
1: Iya. Jadi kita jeda lagi satu kelong ini Kopral Jono karena kita ini kayaknya kehausan sedikit.
2: Tidak, biar tidak ada jedanya.
1: Jangan hantam terus. kita selesai itu Pak Marsuki.
2: Tidak, kan semangat kita.
1: Oh, semangat.
2: Iya, semangat.
1: Dilanjut sih pale lagi.
2: Iya.
1: Nggak jadi jeda.
2: Iya.
0: Apalagi ini buktinya.
1: Ya, itu makanya saya bilang perlu kayaknya dieksekusi dulu itu sedikit. Jadi sahabat muda kita kenal, kita dengarkan dulu satu kelong. Bura Belo Welo dari Junaidi Salama Gimaring Kalinga.

0: Iya, masih di program Padaran Makassar dalam program IKT. Tentunya kita masih bersama dengan Pak Haji Marsuki dan Kopral Jono.
1: Iya.
0: Menelpon semua.
1: Iya, menelpon.
0: Kita sapa terlebih dahulu dari telepon WhatsApp ini. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. IKT.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Tadi singkatnya ikat deh.
0: Apa artinya?
1: Ikatan kakek tua.
2: Bahagia, tidak lakapi, sehat selalu. Ada cewek-cewek juga di situ.
0: Oh banyak stokku bunda.
2: Iya, sehat semua.
3: Alhamdulillah.
2: Iya.
1: Wih rasa jahe.
2: Baru ke pulang juga, baru ke Akmal.
3: Dari mana ya?
2: Dari ke pasar.
0: Wih, siapa lagi di pasar? Anu, dibelanjakan ini.
1: Kukir dari Eropa, pasar di pasar.
2: Depan di Paropo, jembatan Paropo.
0: Jembatan Paropo di tahu.
2: Iya, ada.
1: Bukan jembatan Paropo itu, Paropo.
2: Iya. Nak kemenangan di situ kak, bantu kalau pagi.
0: Iya, bunda, mau bertanya atau mau ditanya?
2: Ini temanya si apa?
0: Si Pakatau.
2: Iya. Artinya kalau Makassar, bunda Makassar nak kena si Anui ki, si Hargai ki, si Pakatau ki. Dalam rumah tangga.
0: Ya, dalam rumah tangga lagi ini dibahas.
2: Keluar pergi. Harus ki minta izin kan si Pakatau itu artinya. Lewat ke depan rumahnya orang ada orang kita harus ketawa,
1: kita hello kitty
2: kan. Dan itu saling menghargai masih si Pakatau ki. Begitu di artinya kalau orang Makassar.
1: Saling menghargai ya.
2: Kita saling menghargai dulu di keluarga.
1: Betul.
2: Baru keluar kayak silaturahim apa ke RRI ke kantin. Mati itu dihargai, mati saling kenal mati.
1: Yang tuh dihargai yang mudah disayangi.
0: Iya, harus mentok gak disayangi itu.
2: Iya. Itu
1: sayang tidak bisa hilang itu.
0: Tapi kok perlu jodoh selalu gimana cambo?
2: Kasih sayang
1: bersaudara. Itu salah satu bentuk kasih sayang itu.
0: Oh, kasih sayang itu.
1: Iya. Kan banyak macam-macam itu kasih sayang.
0: Iya.
1: Begitu.
2: Semua harus anu, kasih sayang kan saudara mesti semua.
0: Iya, betul.
1: Iya.
2: Iya.
0: Saya ini harus kejadian.
2: Kalau kita ini sebagai orang tua yang adik taka, anak taka,
1: iya.
2: Misalnya semua nih.
1: Iya.
2: Karena kita lebih tua. Saling menghargai, jadi itu adik-adik kak, hargai juga kakakmu, bilang ini kakak gue, gue hargai tongin, tidak bisa, mau bilang begitu.
1: Contoh itu Pak Haji Marsuki dia, sayangi semua itu yang ada di KPKD kan lebih tua, jadi sayangi semua itu, mau perempuan, mau laki-laki.
0: Tersampaikan rasa sayangnya di hati kecil itu.
1: Iya, tapi tidak tahu itu kasih sayang tapi tidak tahu itu kasih sayang apakah ada yang khusus atau tidak.
0: Wah
2: kalau Jono kupanggil adekku adekku jadi saling menghargai makin
0: itu
2: kalau Pak Haji pambil kakak mi kesebalik.
0: Tapi masih muda tahu jiwana Pak Haji bunda.
2: Iya.
0: Masih jiwa mudanya.
2: Umur boleh tua, tapi jiwanya toh tetap muda.
1: Masih muda tahu ya. Masih muda tahu belum tumbuh gigi.
3: Ini memang masalah ini. Metik.
2: Tapi itu kulihat toh. Kan dulu itu kita kalau ada pengganti orang tua ya dulu ditanya kalau setuju itu orang tuanya baru ditanya anaknya. Sekarang tidak mijani baru dipanggil ditanya orang tuanya.
3: Oh langsung ya.
2: Langsung mi.
0: Jadi anak
2: putus baru ditanya kianua.
0: Oh berarti ditanya ki dulu anak anaknya baru mamanya.
2: Eh dulu begitu ya. Orang tua dulu baku
0: bicara
2: runding baru tanya anaknya.
1: Sama sekarang lah kafe anaknya dulu nanya baru nanya orang
0: tuanya. Itulah yang terjadi.
2: Sekarang bisa baku atur tapi tetap kita saling menghargai. Siapa tahu
0: siapa kalambi.
2: Iya dalam Bugis Makassar kita kan masih ada itu. Ditetapkan itu siapa tahu si harga itu.
1: Betul.
2: Iya begitu paling nanti
0: kan
2: ada orang masuk semua di situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Undar Sina.
1: Ibu Arsina.
3: Ibu Arsina.
0: Betul-betul memang. Iya. Penyayang memang Bunda ya,
1: ini, Arsina. Ini Ibu Arsina dia bahas dalam hal keluarga lah.
0: Iya.
1: Begitu memang.
0: Ada tadi mana telepon ini kok bro Jonathan. Iya. Coba dulu ku cek sedikit. Oh enggak. Mati.
1: Enggak. Jadi ini kan dibahas bukan hanya mengenai alam juga. Bagaimana kita hidup selaras dengan alam.
0: Iya.
1: Lingkungan.
0: Betul.
1: Iya kan. Jadi itu semua sudah terlaksana ke seluruh selatan lah.
0: Iya.
1: Contoh yang ada di Kajang, saudara kita di Kajang itu.
0: Iya.
1: Sampai sekarang kan alamnya hutannya lestari.
0: Iya betul.
1: Karena dia jaga, kan dia beranggapan bahwa itu hidupnya tergantung dari alam itu.
0: Iya betul.
1: Makanya dia jaga dan sebagainya. Mm-mm. Jadi mungkin tidak pernah kita dengar ada longsor di sana.
0: Longsor. Iya, tidak pernah. Dari 24 kabupaten kota.
1: Iya.
3: Tidak pernah.
0: Tidak pernah saya dengar dari Bulukumba.
1: Iya Bulukumba itu. Karena dia betul-betul orang di sana jaga.
0: Betul. Terus kita lihat alamnya wow.
1: Wah, sungguh biasa. Hijau kan?
0: Hijau,
1: hijau banget. Sejuk apa sebagainya. Mm-hmm. Cuma ini kan dengan daerah lain tiba-tiba, ternyata selama ini ada sana penebangan pohon, penggundulan hutan.
0: Iya.
1: Ketika terjadi tiba-tiba ada longsor.
0: Banjir bandang.
1: Di Maros kan beberapa kali. Tiba-tiba ada longsor apa dan sebagainya. Padahal itu dulu-dulunya kita tidak pernah dengar itu. Berarti selama ini ada penerusakan di sana kan?
0: Iya.
1: Gitu.
0: Artinya alam yang marah ini, bukan kitanya.
1: Ini benar kan? Ada yang dibilang itu segala sesuatu yang terjadi di dunia, itu pasti yang mengundangnya itu manusia. Itu ulah manusia sendiri.
0: Betul.
1: Nah, makanya itu.
0: Itu yang terjadi.
1: Itu yang terjadi. Itulah.
0: Sebelum kita lanjut ini, Kapol Jono, kita angkat lagi teleponnya. Halo. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ikat te. Iya dong. Ibu Nursi ya.
1: Enggak tidur dulu.
0: Oh tidur ibu.
3: Pampang.
0: Pampang satu punya ini.
3: Pampang satu.
4: Iya Pak
3: Yi. Iya.
1: Istrinya Umar.
4: Apa yang dibahas
1: itu? Tidak ada, Ji.
0: Tidak ada. Masya Allah.
4: Iya.
0: Bunda.
4: Yeah.
0: Apa mau kita tanyakan atau mau kita tanya? Ah, aku tanya bagi balik. Kita bunda, bagaimana cara tak rawat di Lesi Pakatau di dalam rumah tangga ta, atau mungkin di sekitar rumah ta?
4: Itu namanya si Pakatau itu. Saling menghargai dan saling menghormati. Itu.
0: Nah, cara tak kita di lingkungan tak bagaimana?
4: Begitu. Setiap kalau misalnya ada orang lewat di rumah kan biasa memanggil ibu apa dibikin alhamdulillah
1: tidak nak bilang ya ada di anu tak kue tak bukan tidak
4: saya mau kan juga mau bilang ada kak kue bilang ada
1: kita bilang ada kak bu, nanti tidak ada deh. Tunggu bisa belikan kek dulu nah.
4: Enggak bilang begitu. Kalau bilang begitu, jam langsung bisa belikan kek ya. Alhamdulillah.
0: Masya Allah.
4: Kalau mau dibelikan lagi, tapi kalau sampai di rumah kita bikinkan juga air minum. Begitu.
0: Jadi kalau
4: ada juga di rumah, kue ya kita siapkan juga.
1: Tapi Anji saya seringat di rumahnya di Basang.
4: Mau basah.
1: Karena basah. Karena basah jadi nggak suka ya Pak Umar.
4: Iya, tiap hari tuh.
1: Itu lama ya banyak.
4: Jangan nangis, tapi jangan nangis sudah lewat tentang cuma basah. Jadi jam-jam begitu, saya lagi bawa kue. Dadar, tawa, dona, roti goreng. Ya, ya, ya. Jadi pilih mana tanya. Suka yang mana?
0: Boy pilih mana suka mau dong. Oke, boleh Bunda.
4: Oke, ini mah ben Pak Umar ambil.
0: Pak Umar,
1: jangan dikasih tuh Pak Umar.
5: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Kasih lagi Pak Umar.
5: Bagaimana lagi Pak Umar?
6: Tidak. Kita itu kan namanya siapa? Ali harga menghargai.
1: Nah, sama aja nabi nanti Pak Ibu Nursi ya.
6: Ini memang kita tujuan.
1: Nah, ngulang je ini Ibu Nursi.
6: Saya tu di sini melayani orang sakit.
0: Iya.
6: Melayani orang sakit badan, capek kasleo.
0: Nah,
1: tapi saya itu. Tapi dia tidak mau pijit saya ini. Dia tidak mau kena keras badanku.
6: Tidak sama ini aneh. Keperancangan kalau saya kesana jam pijik
0: ya. Oh dia yang pijik
5: tambah lagi
6: mereka paling mati mereka dua kali masa ketemu di selalu napijik terus.
0: Iya masya Allah sakinah sayang tam itu.
6: Jadi motong ini kukasihan ini katalan bilang pijak
0: mungkin setrika belakang
6: itu aku gitu keberapa kali mesti datang di rumah.
0: Tapi tidak mau disetrika belakangnya.
6: Dia cuma pijik.
1: Tidak, nanti jari-jarinya Pak Umar aku ya pijik saya, jari-jarinya patah.
6: Aduh, ini sudah dilatih dong. Sudah dilatih nih baru lepaskan kita buka panti pijak begitu dan dari dokter. Bukan pijak sembarang, ini bukan dari kampung-kampung tadi. Ini melalui dokter terapi.
0: Nah.
6: Iya.
1: Jangan kita pergi di situ Pak Haji Marsuki nanti patah-patah tangan saya.
6: Saya di sini Pak Haji tahu. Yeah. Ada obeng pesku.
1: Itu beli masa pakai kue.
6: Lagi cuma radio pes dengan listrik udah balas ya apa namanya?
1: Lagi pas strom mana tes?
4: Wah, ganteng. Hei. Jangan dipakai seorang kita yang bikin lagi persoalan.
6: Jadi seperti Pak Haji kesan kalau dia capek-capek sampai jadi dengan santai.
1: Jangan Pak Haji.
6: Betul.
1: Sosial media orangnya Pak Umar Pak Haji itu gemuk. Baru kita kurus.
6: Kita juga tahu keadaannya orang. Kita ini sudah apa namanya ya sudah pernah juga melihat kok.
1: Iya.
6: Sudah dewasa berbisnis.
1: Gara-gara
6: sudah banyak pengalaman kan namanya bergaul, bertamu teman-teman.
1: Ini.
6: Itu saya gembira kalau saya datang dia gembira sekali kebanyakan tegur kan dia.
1: Ini kan nakal sekali dulu di Pak Umar dulu ini nakal sekali.
6: Sama Pak Jono itu nakal buat Pak Haji.
1: Ketua geng dulu ini di Pampang Indonesia ini. Ketuaan di sana. Dia ketuanya di preman-preman di sana dulu ini. Iya.
6: Itu dulu.
0: Dulu.
1: Itu bilang memang.
6: Sekarang sudah sadar.
0: Masya Allah.
1: Sadar dengan sendirinya.
6: Iya. Siapa lagi kalau kita bukan kita sendiri yang sadarkan diri kita sendiri kan?
0: Betul.
6: Nah, begitu.
0: Poin penting lagi, pelajaran lagi buat LKPI ini.
6: Ya itu saya bilang LKPI ya. Yang penting kau baik, pasti banyak temanmu.
0: Iya, betul. Nah,
6: banyak teman, banyak rezeki.
5: Banyak rezeki.
6: Iya. Cuma apa namanya uang saya kata-kata apa saja kalau banyak yang suka ki. Oke
0: Pak Umar.
6: Ya, saya ki bertiga. Kalau ada capek-capek sakit-sakit badan, kesalahan datang ke sini.
0: Nanti disetrika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Umar.
0: Kita ternyata Kopral Jono selalu mau pijik. Nah, Pak Umar mau pijik.
1: Iya. Saya tuh tidak suka dipijik-pijik.
0: Oh, suka aja gini. Anu, di apa? Kalau Pak Haji mungkin Pak Haji suka dipiji-piji sama anaknya toh.
1: Tidak, dia tidak suka dipiji sama anaknya.
0: Terus?
1: Yang spesial.
0: Wah.
3: Tidak mau saya berkata-kata.
0: Cari aman.
1: Habis kata-katanya.
0: Cari aman nih Koprojo.
1: Iya.
0: Jadi. Iya, kembali ke topik ini, iya. Koprojo dan mungkin Pak Haji. Mungkin ada contoh atau pengalaman yang pernah atau berkesan dari indahnya praktik toleransi di Makassar yang mungkin berbasis nilai lokal sih Pak Kata.
1: Sebenarnya itu kalau aneh ya, itu indahnya ketika kita masing-masing ada hari raya kita kan. Hari raya mereka juga kayak kita saling mengunjungi lah. Mungkin itu yang sebuah yang paling berkesan lah. Kita saling mengunjungi apa dan sebagainya. Ketika kita Idul Fitri misalnya dia datang ke rumah. Iya. Ketika diadakan juga ya kita datang juga. Bersilaturahmi ke rumahnya seperti itu. Hmm. Yang penting kita jangan lewat batas lah, ya kan? Seperti yeah. itu kan ada batas-batasnya itu. Jadi kita memang di Sulawesi Selatan bersyukurlah hidup Sulawesi Selatan karena kita tidak pernah dengar-dengar ada konflik antar agama ya.
0: Yeah, betul.
1: Selama saya ada di Makassar tidak pernah itu. Dengan konflik antar agama, antar suku. Tidak pernah ada. Pendatang aman. Pernah tidak? Ini suku ini antara ini kan tidak pernah. Agama ini beda dengan sebagian daerah lain ya. Ada konflik antara suku lah, antara agama lah, seperti itu. Karena memang kita itu Sulawesi Selatan itu punya tadi itu. Salah satu persahabatan itu Sulawesi Selatan itu ya itu 3S.
0: 3S.
1: Mulai dari dulu diajarkan itu di sama orang tua kita. Saling menghargai orang, saling menghormati orang, siapapun mereka, apalagi yang lebih tua,
0: iya
1: kan, yang lebih tua, yang muda lagi ya harus kita juga.
0: Mana lagi ada kata-kata pendorong lagi itu selain 3S, Rabba sipatoko mali siparape mali lu sipakainga.
1: Ya pipos. Iya, itu kan dulu kata ada namanya itu bagaimana itu kita saling membantu, ya kan antara sesama. Yang kita bantu, tolong. Tapi sekarang kan kelihatan, yang makinnya kita tenggelamkan saja. Seperti itu. Ya kan, itu pola-pola seperti itu. Artinya kata itu sudah mulai luntur lah.
0: Sudah mulai luntur.
1: Kan itu sekarang itu kayaknya itu makin kesini.
0: Iya.
1: Orang-orang lebih ke materialistik tuh.
0: Iya. Ya, dulunya kan kita ini kayak itu Rabba sipatokong. Yang sedang jatuh itu kita sama-sama untuk bangkit.
1: Menarik supaya bangkit.
0: Iya.
1: Kalau sekarang bagaimana sebenarnya?
3: Biar mau
1: tambah-tambah saja.
0: Sudah dibantu untuk bangkit, kita lagi yang kasih jatuh.
1: Iya.
0: Itu.
1: Dulu itu rasa kekeluargaan itu sangat luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Rasa kekeluargaan ya. Walaupun kita tidak bersaudara secara darah. Tetapi rasa kekurangan itu sungguh luar biasa. Sampai kita sudah kenal apa dan sebagainya. Sungguh luar biasa itu.
0: Artinya dia tidak egois lah.
1: Dia tidak egois. Karena kita tidak memandang apa namanya. Siapa mereka kan.
0: Iya.
1: Yang penting mereka perlu pertolongan kita tolong.
0: Iya.
1: Sekarang kan sudah mulai luntur itu.
0: Iya sih sebenarnya iya. Kalau kita lihat.
1: Karena sekarang orang sepada melihat itu lebih ke materialistik itu.
0: Materialistik. Kalau menguntungkan bagi saya berteman sama kamu. Kalau tidak. Wah, tidak. Itu yang kurang baik sebenarnya.
1: Itu juga itu kalau ada maunya baru manis.
0: Sama yang kualami au. Kaca plosang kak lagi.
1: Maka muncul namanya setiap orang begitu. Apa? Indra caberu wajah cabea itu.
0: Indra caberu wajah cabea.
1: Itu biasa kalau orang pinjam sama kita kan. Manis gitu. Senyum. Tapi gilanya ditagi nanti itu. Dia marah-marah itu.
0: Iya.
1: Cemberut.
0: Pada bawa aja sedih kalau bawa nunah. Tova.
1: Iya.
0: Aduh, astagfirullah. Kan
1: jadi makanya kita juga harus hati-hati sekarang itu.
0: Iya.
1: Perlu perhitungan lah artinya.
0: Nanti, kita yang punya penilaian lah.
1: Iya,
0: mana yang
1: itu istilahnya kusangka sayang ternyata benci. Begitu.
0: Jadi, kusangka manis ternyata pahit.
1: Ternyata paria. Gitu. Kan begitu. Jadi sekarang itu yang muncul itu saling mencurigai.
0: Iya.
1: Saling curiga mencurigai.
0: Karena tidak ada kepercayaan
1: yang. Iya, karena kepercayaan itu sudah hilang. rasa keluhan itu sudah hilang.
0: Tidak seperti dulu.
1: Tidak seperti dulu. Mm-mm. Kan itu tadi, itu sumbernya ya, apa itu? Sekarang itu kita kayak sering penghargaan hormat itu sudah luntur.
0: Iya, ya kan? Nah, kalau Pak Marsuki sendiri bagaimana Pak Marsuki, atau mungkin ada momen yang berkesan dalam praktik toleransi di Makassar yang berbasis nilai lokal?
3: Kalau kami di sana itu kalau ada yang kedukaan, kita melayat kemudian diberi kesempatan masing-masing untuk memberikan ucapan duka cita. Yeah. Jadi dia buat acara itu. Kebetulan kan saya dikemas banyak orang-orang. Iya. Tadi undang di setting bagaimana caranya, saling mengunjungi lah kita. Kemudian yang kemarin saya juga tidak tahu, diundang juga pergi di situ.
0: Di mana itu?
3: Di Toraja.
0: Jadi pergi?
3: Iya, diundang ya. Apa namanya itu? Rambu Solo.
0: Iya, Rambu Solo.
3: Rambu Solo. Iya, kita dikemas itu bagus sekali juga. Mereka itu kelihatan sekali.
0: Dan dia juga mengerti.
3: Iya, kita mengerti lah. Mengatur makanan,
0: iya,
3: bagi saling menghargai, iya. Ada batasan-batasan.
1: Salah satu itu toleransi yang paling ngalir itu di Sulawesi Selatan, iya. Contohnya di Toraja.
0: Di Toraja.
1: Iya. Rambu Solo itu ketika ada itu acara berlangsung,
0: iya.
1: Islam Kristen apa itu berbau di situ.
0: Berbaur.
3: Iya,
0: berbaur di situ. Dan tentunya di mereka sudah tahu,
3: ini.
1: Iya, ini. Ya, memang itu secara itu makanan itu di media sudah dipisahkan.
0: Iya, sudah dipisahkan memang. Iya.
1: Itu. Iya. Jadi mereka sudah tahu. Jadi itulah contoh-contoh bagaimana toleransi kayak itu memang sering menghargai, sering menghormati.
0: Iya.
1: Siapapun dia. Jadi tidak ada itu gitu-gitu apa namanya dan sebagainya, saling singgung apa dan sebagainya. Nah, ini bayangin sekarang di kan di media sosial kita lihat sekarang bagaimana dipertontonkan tiap hari ada debat.
0: Iya.
1: Ada, ini seharusnya pemerintah yang perlu dibatasi sebenarnya.
3: Yang debat-debat itu ya.
1: Iya, ini yang perlu sebenarnya dibatasi supaya ini tidak memancing lah.
0: Iya.
1: Di luar. Karena mungkin orang-orang yang di luar yang mungkin pengetahuannya tidak anu, mungkin ya kan ini bahan.
0: Terima mentah aja
1: ini,
0: gitu.
1: Terima mentah. Jadi makanya ini memang ini tugas berat, kerja berat ini bagi pemerintah sebenarnya.
0: Hmm.
1: Bagaimana supaya bibit-bibit seperti ini tidak muncul.
0: Iya.
1: Sebagai pemicu rusaknya toleransi kita.
0: Iya.
1: Makanya kalau ada perdebatan seperti ini di media sosial, sedang mungkin cepat dihapuskan,
0: Iya, intinya adalah sensornya.
1: Iya,
0: karena dari beberapa hal kita lihat, mungkin dari aksi demonstrasi, penyampaian aspirasi, debat, itu kayaknya ketika apa nih yang bisa dikatakan kayak ketika dia argumentasinya kalah.
1: Iya, itulah.
0: Kena egonya sehingga keluarlah kata-kata yang bisa dikatakan kurang pantas untuk dikeluarkan.
1: Itu. Makanya mereka kerja berat lah, kerja keras bagaimana jadi. Masyarakat juga harus memilah-milah lah mana yang apa namanya ini sebagai provokator yang mana tidak.
0: Mm-hmm.
1: Ya kan jangan telan mentah-mentah seperti yang di media sosial itu kan biasa di TikTok apa dan sebagainya kita lihat debat antara agama, menjelek-jelekan antara agama.
0: Nah.
1: Seharusnya ini kan bisa dijaga oleh pemerintah. Ya kan?
0: Ya di TikTok sih lebih tepatnya ini saya sering dapat itu.
1: Iya. Jangan dibiarkan begitu saja. Ini kan ini bisa saja ini sebagai bibit pemicu intoleran di Indonesia sebenarnya kalau ini dibiarkan seperti ini. Jadi pemerintah itu tidak gampang. Karena itu harus mencegah semua itu.
0: Mm-mm.
1: Jangan dibiarkanlah ketika ada ini. Sebenarnya lebih mencegah daripada mengobati kata orang dulu kan seperti itu. Jadi yang dibiarkan.
0: Nah mungkin ada himbauan atau pesan utama yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro-4 RRI Makassar. Mungkin pokoknya, dari pihak Yono, Koperal Yono atau...
1: Intinya sebenarnya toleransi kalau kita mau hidup selaras alam dan hidup damai antara sesama manusia. Itu saja kuncinya. Saling menghargai, saling menghormati. Itu. Di situ kuncinya. Jangan lihat pandang agama, lihat sukunya, jabatannya, hartanya, tapi hargailah, saling hormatilah karena Anda sama-sama ciptaan Tuhan. Kalau ini kita lakukan, insyaallah kita hidup damai dan harmonis.
0: Siap. Itu. Untuk Pak Haji Marsuki gimana? Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan?
3: Kalau kita kan manusia ini tidak sempurna, tapi ada kelebihan dan kelemahan.
0: Iya.
3: Nah, jadi kelebihannya orang yang diambil.
0: Mm-hmm.
3: Kita pelajari, kita contoh ya apa kelebihannya. Jadi selalu kita mengingat baiknya. Bahkan lebih buruknya karena namanya manusia juga akan hilap. Jadi kesimpulannya kelebihannya kita ambil, kelemahannya tahu saja kita ambil. Dan saling toleransi, saling menghargai. Sekali demikian.
0: Siap Pak Marzuki. Jadi sahabat budaya mungkin kayaknya ini kita sekalian pamit mi juga ini Pak Marzuki karena waktunya kayaknya
3: jam
0: sudah tipis sekali mi.
1: Setipis apa?
0: Setipis tisu.
1: Kulit ari. Jadi Pak Marzuki langsung sedih. Tadi semangat tiba-tiba karena mau pulang.
0: Bisa jadi datang lagi besok Pak Marzuki. Jadi sahabat budaya demikian perjumpaan kita dalam program IKT edisi Kamis 8 Oktober 2026. Saya Alakapi pamit undur diri dari Rong Dagarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po LRT Jabodebek mengenalkan budaya transportasi publik kepada anak sejak dini melalui program EduTrain yang mengajarkan keselamatan, ketertiban, dan penggunaan fasilitas secara bertanggung jawab. Manager of Public Relations LRT Jabodebek Raditya Mardika mengatakan kemarin pengalaman langsung penting untuk membentuk kebiasaan menggunakan transportasi publik dalam kehidupan sehari-hari. Sejak 2024, sebanyak 38.800 murid telah mengikuti EduTrain dengan 7.700 peserta dan 137 sekolah dan rombongan tercatat sepanjang Januari hingga September 2026. Melalui program ini, peserta belajar budaya antri, memberikan prioritas kepada pengguna yang membutuhkan, mengenal profesi perkereta apian, serta memahami teknologi operasional LRT Jabodebek.

Kita beralih ke berita lainnya. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menyiapkan Museum Sade di Desa Rembitan, Lombok Tengah sebagai destinasi wisata budaya pendamping MotoGP Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam hari ini mengatakan penataan museum dilakukan agar wisatawan yang datang menyaksikan MotoGP juga dapat mengenal sejarah dan budaya Sade. Museum Sade mengusung tema jejak kehidupan dan identitas Sade yang mencakup sejarah, kehidupan masyarakat, dampak kebakaran, serta semangat Sade untuk bangkit.

0: budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Mas Taufik. Kicau, kicau gimana? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
0: Alhamdulillah. Adegan yang sedikit tadi coba diulang, diperlihatkan kepada seluruh dunia. Oh gitu ya. Padahal ini lagi ini ya, lagi ada ingusnya.
1: Iya. Ini artinya lagi ini.
0: Lagi nutupin isinya gitu ya.
1: Pak Nova, apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Baik dan tetap cantik tentunya.
1: Wih, luar biasa. Yeah. Saya juga tetap ganteng. Karena iya hari dah. Ini kebetulan saya bersama dengan Kak Mora. Beliau ini kan cewek, jadi ya saya yang paling ganteng.
0: Paling ganteng ya, iya benar. Saya iyain aja lah, daripada nanti lempar batu Kak Mora, kan saya takut ya. Iya dah. Oke deh, Malang gimana kabarnya Mas Taufik?
1: Malang beberapa hari ini panasnya minta ampun nih, belum ada hujan sama sekali. Jakarta gimana, Pak?
0: Jakarta mah seminggu ini sudah hujan tiap sore ya, alhamdulillah.
1: Waduh, Malang belum ada hujan sama sekali, nggak tahu hujannya mampir ke Jakarta kali ya?
0: Iya, doanya lebih dikencengin lagi noh di sono. Iya kan? Doanya dikuatin lagi. Oke deh, Mas Taufik hari ini menghadirkan Kak Dewi Mora Rizkiana ya.
1: Betul, betul.
0: Kok gak bawa boneka, Kak?
2: Belum
0: menjawab. Oh, sudah bangun dia. Tadi lagi tidur.
2: Aku datang. Halo, Mpok.
0: Hai. Panggilnya Mpok Nova yang cantik blam-blam se-Jakarta, coba.
2: Oh, gitu. Iya. Mpok Nova yang cantik.
1: Blam-blam.
2: Blam-blam Jogja.
0: Se-Jakarta. Iya.
2: Se-Jakarta.
0: Iya, se-Jakarta. Kamu namanya siapa?
2: Namaku Kasih Garuda Pancasila.
0: Hah? Siapa?
2: Iya, Garuda Pancasila.
1: Garuda Pancasila disingkatnya Gasi.
0: Ya Allah, kok bisa Garuda Pancasila jadi Gasi?
2: Iya, soalnya kan orang ngajak anak Indonesia cinta sama negaranya.
0: Ih, cakep kamu. Ih, gemes pengen cubit dah. Oh,
1: yang mau dicubit aku, Pok.
0: Enggak, ini. Yeah. Oke deh, Mas Taufik, daripada kita berlama-lama, Mas Taufik ngobrol dulu sama Kak Mora ya. Ini seru kayaknya ini obrolannya. Siap. Ya, apalagi menghadirkan si Garuda Pancasila ini nih. Iya deh, nanti di menit 30 Mas Taufik kembalikan ke saya ya, kita buka line telepon. Silakan Mas Taufik.
1: Oke, siap. Pak Nova yang cantik ya. Oke. Kak Mora, apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah, baik.
1: Enggak sih, udah mandi?
3: Sudah dong.
1: Woy, ya makanya wangi, studio jadi wangi gara-gara Gasi datang nih ya.
3: Iya, mandinya pakai parfum.
1: Oh iya, kayak begitu Gasi masuk tadi kayak bau-bau laundryan, betul ya?
3: Iya.
1: Oke, Gasi, Kak Mora, hari ini kita membahas tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Ya, okay. Ini menarik sekali gitu ya, karena mendongeng ini ternyata bukan hanya sekedar bercerita, tetapi ya, ada betul. Muatan-muatan yang bisa dikatakan ini banyak maknanya gitu.
3: Betul.
1: Mungkin apa sih sebetulnya yang menarik dari mendongeng itu, Kak Mora?
3: Sebenarnya kalau kita ngomong tentang mendongeng itu ya, sebenarnya kan sebuah metode gitu ya. Metode yang merupakan cara menjawab tantangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau masyarakatnya, kita tarik dulu aja dulu. Budaya itu apa sih? Budaya itu adalah cara hidup, pola pikir, nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, jadi kenapa kita dongengnya itu panjang dari tahun ke tahun nggak pernah berubah ya dongengnya?
1: Betul.
3: Karena itu kekayaan Nusantara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih lanjut, ternyata dongeng itu ada polanya.
2: Iya, ada pola. Pola baju, pola celana.
1: Kalau kamu kakean pola.
2: Iya dong. Kalau aku gak punya pola, nanti gak dilihat.
1: Oh iya, betul.
3: Jadi ada polanya. Semua dongeng yang ada, kalau misalnya kita kaji lebih lanjut itu ya, ada benang merah bahwa kebaikan, kebenaran akan selalu menang di akhir. Sekalipun mungkin di awal itu kebenaran tidak diterima, kebenaran itu ditolak gitu ya. Tapi pada akhirnya nilai-nilai kebenaran itu diterima oleh masyarakat, dimenangkan di akhir, di akhir dongeng.
1: Okay.
3: Gitu. Jadi

0: kalau kita ngomong berarti sebenarnya ada kritik sosial di sana.
1: Iya. Betul. Yang dikritik itu adalah keserakahan, kesombongan, terus juga adab yang enggak baik.
0: Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang dongeng, dongeng itu sebuah jawaban gitu dari permasalahan. Kalau kita ngomong tentang sekarang itu, mohon maaf nih, dengan era digital itu jadi adabnya anak-anak sekarang itu kurang. Gitu, etikanya juga enggak karu-karuan. Ya, sebenarnya bisa kita mulai lagi gitu ya. Jawabannya ya melalui cerita gitu. Kita gali lagi, sampaikan lagi, dan kita sosialisasikan kembali bahwa mendongeng itu sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah alternatif, tapi sebuah kebutuhan.
2: Di era sekarang gitu.
0: Justru di era sekarang.
2: Ini bisa menjadi sebuah jawaban juga berarti ya.
0: Iya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita mau melihat gitu ya cerita-cerita zaman dahulu. Dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial yang kemudian pada akhirnya disamarkan gitu ya. Disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan. Orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya. Terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi ada permasalahan. Terus kemudian dijawab, nah yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan, bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu nggak tersinggung.
2: Oke.
0: Nah, gitu. Dan kalau misalkan kalau untuk anak-anak kita ngomong,
1: iya kalau untuk anak-anak itu biasanya paling enak dongengnya fabel.
0: Kenapa dongeng fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya, mulai dari binatang, terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu, jadi tujuannya kita mendongeng untuk apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dongeng fabelnya, taruh kata,
1: kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi. Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk sekali. Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus. Kenapa aku enggak? Kamu kertas buram sih?
0: Kan kayak itu. Jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap kita pasti ada apa?
2: Perbedaan.
0: Perbedaan. Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan, keburukan. Seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Nah itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
2: Oke. Okay. Jadi bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk ya. Jenis usia sekarang.
0: Betul.
2: Oke.
1: Okay. Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang lutung kasarung itu disampaikan ke anak TK gak cocok kak.
2: Oh gitu. Segmennya beda.
1: Segmennya beda. Oh. Apalagi Joko Taro. Tak mungkin.
0: Gitu ya, gak mungkin.
2: Taruknya aja juga iya. Gak mungkin ya.
0: Terus kenapa yang terkenal kok timun gitu ya. Timun.
2: Kancil
0: nyolong timun gitu. Timun emas gitu ya. Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya yang biasanya menang di lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna, Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu ya. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang
1: kancil nyolong timun.
0: Nah itu di kalangan penulis cerita anak itu bahkan sudah direkonstruksi. Termasuk saya itu kalau menceritakan bahwa bukan yang kancil bisa lari melepaskan diri begitu saja. Dia ditangkep, dia dikasih tahu konsekuensinya, dia disuruh ikut menanam, dia ikut panen prosesnya. Jadi kemudian setelah itu dia tahu bahwa ternyata ketika dia mendapatkan hasil kerja, dari dia berproses mulai menanam sampai memanen, itu leganya lebih daripada mohon maaf mencuri.
2: Gitu. Oke. Okay. Nah, ya, gitu. Dan bisa dikatakan bahwa dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
0: Iya. Kira-kira. Betul. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana sejak kapan gitu. Karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
2: Betul-betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu ya.
1: Iya. Karena pasti itu merupakan kritik sosial, Kak, sesungguhnya. Mm-hmm.
0: Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi, mm-hmm. itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti, itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran, dengan keburukan. Mm-hmm. Dan pada akhirnya, sekalipun kebenaran itu ditutup, ataupun apa, itu pasti akan menemukan jalannya. Mm-hmm. Itu pola yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu.
1: Iya, termasuk kayak aku kemarin ya, aku tak ada nih ya. Aku dicuit pada kancaku.
2: Terus kamu ngapain?
1: Terus aku hilang. Kontak kandana guruku.
2: Kamu wadulan berarti ya?
1: Enggak lah kak, kalau sekali ya aku biarin. Dua kali tak loroi.
2: Tiga kali?
1: Tak wadul no.
2: Oh iya, yeah. Jadi ada batasan juga gitu guys ya.
1: Iya. Iya. Terus aku bilang, kau gak tahu tak, itu ada lagunya loh.
0: Lagu apa?

0: Sono a saling wanyai amiti da ejek ejekan tidak ukul ukulan saling tolong dan sayang dengan tangan tidak ejek ejekan tidak ukul ukulan saling tolong dan sayang dengan tangan takkan Dani orang percaya nare.
1: Ya gitu ya.
2: Iya iya iya iya iya. Tapi kalau Kamora sendiri ya, kan ya, sebagai pendongeng juga kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur bidang per dan juga keanggotaan PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
1: Iya, oke.
2: Okay. Ini sebetulnya ada gak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
1: Oke, kalau misalnya kita ngomong ya, dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dewa-dewa, terus makhluk halus gitu ya. Ini hubungannya sama apa, dinamisme gitu ya, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba itu ya. Nah terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa?
2: Realita.
1: Kanjeng Nyalang Timun, terus kemudian Timun Mas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate gak sih? Ya relate gitu. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang pekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, tentang orang-orang yang pantang menyerah.
0: Dan itu sudah kita penyai kak, dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia
1: begitu. Jadi sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu, kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa ah kalau begitu Timun Mas itu nabi ya, kok dia punya mujizat gitu ya. Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
2: Ini kayak mitos gitu bukan?
1: Iya, seperti itu.
2: Oke, okay. Tapi ada dongeng, kalau dongeng-dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
1: Polanya sama. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang timun emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa, gitu. Betul. Kan ya. Sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik, mohon maaf ya, dia berbuat baik loh. Berbuat baik dia sama siapa? Ya sama si nenek. Nah iya sama si janda, si siapa, Mbok Srini itu ya. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan, dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu, mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh gak boleh ya. Maksudnya ada penguasa gitu ya, penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam, pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
2: orang baik.
1: Orang baik. Tapi
2: memframing.
1: Tapi ketika selesai apa yang terjadi, dia ambil itu semua kebaikan beserta bunganya gitu ya.
2: Oke. Okay.
1: Tapi namanya orang ya, itu tadi kita ngomong ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi, dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya,
0: bertahan
1: ya, dia tetap bisa disismi gitu.
2: Oke.
1: Jadi sama polanya.
2: Sama polanya sama ya, cuman sama. Memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
1: Betul.
2: Ke generasi berikutnya. Benar. Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang.
1: Ya.
2: Ceritanya. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan pemframing.
1: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Tapi sebenarnya mirip. Mm-mm. Tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya. Mm-mm. Kita kenapa? Ya tadi ya, dikatakan di awal bahwa kita tuh punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karakter kita. Mm-mm. Gitu ya. Mm-mm. Anak-anak yang butuh dibangun. Dibangunnya betul. Dari mana? Enggak mungkin dong misalnya gini. Hey, kamu kalau nanti enggak sekolah jadi orang BODU. Kan enggak gitu ya. Tapi kita ulas lagi. Kita dongengin lagi. Kalau misalnya kita mau jadi orang hebat itu coba deh dengerin kerja dongeng keren. Ini ya, kita dongengin buku yang biasanya ditulis terus kemudian dianu rapi misalnya gitu terus kemudian tahu bahwa oh ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan fabel ya. Jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong kenapa sih kok dongengnya tentang binatang tuh mudah diterima sama anak-anak gitu. Betul. Begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita taruh kata ini air putih ini bisa jadi dongeng loh gitu. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau misalkan
2: apapun yang ada yang kelihatan itu bisa jadi bisa. Sebuah objek gitu
1: bisa.
2: Ya.
1: Bisa.
2: Oke. Nah, ini kalau dikatakan apalagi di era teknologi sekarang,
1: yeah.
2: Ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga ya. Suara pendongeng itu bukan hanya apalagi AI sekarang juga, bahkan suara pun udah bisa mirip, sangat mirip dengan orang. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan buat para pendongeng Kamora.
1: AI.
0: Oh iya, tapi harus diingat. Kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI. HATI.
1: Oke. Oke, kita memang
2: punya ini ya.
1: Iya. Manusia punya hati, Kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran ya, gitu ya, karena dia kan ngumpulin dari banyak data gitu ya. Tapi dia kita harus ingat bahwa AI enggak punya hati gitu ya.
2: Betul.
1: Tetap enggak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya.
2: Betul.
1: AI itu bisa salah, ada bias, ada apa ilusi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
2: Iya.
1: Itu pasti.
2: Yang jadi koridornya lah ya.
1: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita, saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa.
0: Iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang baik.
2: Kalau gak sih, punya hati gak?
0: Enggak.
2: Berarti gak baik dong.
0: No, aku hatinya ikut Kak Mora.
2: Oh iya. Oke deh, sudah hampir jam 13 lebih 30 menit. Kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda, saya akan kembalikan ke
3: Mbak Nova.
2: Oh, Nova.
3: Lama banget sih Mas mikirnya.
2: Enggak mikir.
3: Kenapa nama Ayah tuh enggak ada di pikiran Mas Taufik? Harusnya ada ya gak sih ya?
1: Iya.
2: Karena saya ingetnya Gasing.
3: Oh gitu. Gasing. Oh begitu, mulai berpaling sejak ada Gasing.
2: Karena Gasing diisi wangi.
3: Oh aduh. Gasing masih semangat Gasing?
0: Masih dong Kak Nova.
3: Kamu biasanya minum apa?
0: Aku gak minum, lah. Aku puasa.
3: Oh iya puasa sunat ya.
2: Puasanya sepanjang tahun ya.
0: Aku minum kalau ada di itu, di laundry.
3: Oh iya Allah. Oke deh, Mas Taufik kita break dulu ya. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
2: Oke, di kalau di Malang di 0341404504 itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053.
3: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
2: Oh iya siap
3: ya.
2: WA-nya 081, 5-nya 3 kali 1053.
3: Oke. Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 0213504510 ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang ingin ngobrol sama Gasing silakan ya. Jangan kemana-mana ya.
2: Oke.
1: Oke.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Pok.
2: Oke dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-5-3-69-10-53 atau di 0341-404-504.
2: Oke,
3: ya. Silakan, ini kayaknya sudah ada yang bergabung.
2: Silakan, Mas Taufik.
3: Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, Kula Nuwun.
3: Kula Nuwun.
4: Bagian barat, selamat menjelang sore bagian timur. Ini presenternya ganti nih. Aduh, Malang, RRI Malang.
2: Lah, ganti. Halo, dari mana? Nggak ada. Masih Mas Taufik. Cikgu, mandi dulu, Gi, mandi. Biar seger.
4: Sebelumnya yang aku tahu, kalau aku dengar gini muncul Mas Taufik, benar kan?
3: Iya, betul.
4: Di paparan jeluan SBK-nya ada Mas Aji.
3: Iya, Mas Aji hari ini cuti, jadi saya yang maju.
4: Itu yang aku tahu. Jadi saya
5: buka. Iya, flyernya Mas Aji.
4: Gitu kok, nopa, bra-am, itu.
2: Oh, kalau di sini mau kita flyernya Mas Taufik nih.
4: Betawi ya.
2: Ye. Dah langsung dah tuh langsung. Langsung sama pertanyaannya.
4: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal.
4: Kak Mora Dewi Mora Rizkiana. Aduh, pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan. Aduh, luar biasa. Keanggotaan PPMI atau persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
5: Masya Allah.
4: Masya Allah. Gimana saya mau ngasih pertanyaan di teman di temanya? Siapa tadi dengan temannya, siapa namanya? Kakak Mora?
3: Gasi.
5: Garuda Pancasila.
4: Gasi. Memang kalau ini hebat sekali nih, Mbak Dewi Mora Rizkiana, SDP, SPD, SPD.
5: Estelernya kemana-mana.
4: Penulis dan penulis
5: personal.
4: Aduh, asal Malang, Jawa Timur, organisasi pencerita. Dan menaung.
2: Ulang lagi, Cigu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
4: Perceritanya banyak.
2: Ya.
4: Itu kak, memang di Malang nih, adakah dengan buku cerita karyanya, buku anak-anak ini yang ditulis tadi ya, boleh dong kasih tahu dong apa di ini, pengen tahu gitu loh. Nah, terus menjelaskan dengan lebih detail mengenai profil organisasi PPM Persaudaraan Pencipta Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari
2: tujuh ya, tahu, banyak gitu ya.
4: Oke, okay. Kalau begitu Mas Taufik, mau nopo berambah
2: yo.
4: Selamat siang, bye.
2: Selamat siang. Oke deh, Cikgu Ria.
3: Bridging-nya panjang banget jadi.
2: Ya, opening-nya panjang gitu ya, kata pengantar dulu. Oke, okay, Mas Taufik, biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
6: Dari Roni Jakarta, Pak Nova.
2: Oh, Bang Roni di Jakarta. Halo?
6: Kula nuwun, Pak. Topik.
3: Ya, Mangga. Sugeng siang.
6: Sama Mbak Mora, sama Gapi.
3: Gasi.
2: Gasi, kok gapi sih? Oh, iya. Ya, Mas Roni silakan.
3: Tanya Bang.
6: Ya, Pak Nova. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh, Mbak Pak Nova?
2: Oke. Okay. Jangan ke Pak Nova, ke Mbak Moranya.
6: Iya. Ya. Mbak Mora, apakah ada cerita tentang
2: budaya?
6: Kisah pemayangan gitu. Misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
2: Sakti
6: Manggala dan seterusnya itu.
2: Oke.
6: Okay. Misalnya tentang ini apa daerah asal misalkan atau cerita apa nih untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu, Mbak Mora.
2: Okay,
6: nah, cerita apa nih yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Mbak Mora gitu.
2: Baik.
6: Apa cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
2: Baik Bang Roni. Yo.
6: Oke.
2: Okay. Selamat siang.
3: Ya, ada lagi mungkin, Pak?
2: Udah dulu dah dua pertanyaan, nanti okay, keblenger Kak Moranya.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul. Silakan jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
7: Oke, okay, kalau misalnya tentang buku gitu ya. Mm-hmm. Sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Mm-hmm. Dan itu sudah 2 volume. You know. Iya, yang pertama aku anak pemberani, sama yang kedua adalah aku bangga menjadi anak Indonesia gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang, tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan, dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Mm-hmm. Kita tuh kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, agak egois, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri, apakah apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita gitu. Melalui itu menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
2: Cakep.
7: Itu ya, terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
3: Apakah ada
2: cerita tentang budaya?
7: Oh iya, baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa 5, termasuk saya suka Sri Kandi gitu ya. Oh, okay. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
2: Cerita Petruk kali ya.
7: Iya, saya juga termasuk suka yang itu ya, apa siapa itu yang berlima itu?
2: Iya, iya.
7: Iya, siapa
3: Puno Kawan.
7: Iya, Puno Kawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
3: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
7: Iya, ya. Dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran, tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Puno Kawan atau iya, karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi. Betul. Gitu, ada si Gareng yang begini dan begitu,
3: Bagong,
7: gitu. Ya, ada Bagong yang gonggonggong, gitu. Tapi, ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan, itu tergantung dari misalnya nih ya Kak Mora ngisi di sebuah tempat, gitu ya. Pasti sebuah tempat itu memiliki ada permasalahan sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora di kelas kami, di sekolah kami ini lagi marak bullying, gitu ya. Kemarin itu ada anak begini-begini. Tolong dong nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu nggak ngebully temennya gitu.
3: Oke.
7: Okay. Nah kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung, tergantung maunya gini, mau yang dongeng beneran, yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayak ya. Itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datengin kayak gitu. Jadi kalau misalkan diomongkan Kak Mora ceritanya tentang apa aja? Boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya suka bikin Dio siaran di RRI gitu ya. Jadi saya punya playlist sendiri. Jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah. Bahkan sebelum RRI digital loh ya.
3: Gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung cek gitu ya. Ada lagi mungkin Pak dari Jakarta Pak?
2: Belum ada. Semarang, Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
3: Ini kayaknya kangen lumpia sekarang.
7: Tahu gimbal.
2: Ya gimana okay. Malang?
3: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang ada tapi nyapa-nyapa doang nggak apa-apa deh ya. Nah saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaannya mungkin juga akan mewakili gitu kalau berbicara soal yang namanya dongeng gitu apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng.
7: Bisa. Karena gini ya. Kalau misalnya kita kembalikan ke bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya. Dan suka menolong, gotong royong gitu kan. Terus kemudian toleransinya tinggi. Maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya, tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu, kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Okay. Iya, gak mungkin, ya tadi seperti kita ngomong ya, gak mungkin dong anak PAUD ceritanya tentang Jaka Tarub, itu kan gak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuna gitu misalnya. Arjuna, kenapa kok Arjuna? Arjuna itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya, kayak anak Indonesia hebat. Di mana? Gemar belajar.
3: Berarti kalau Arjuna tidak mencari cinta ya?
7: Tenang. Jadi maksudnya ini, audiensnya siapa dulu?
2: Iya, benar-benar.
7: Kalau kita ngomong anak usia dini, ya berarti yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar.
2: Lihat tapi audiensnya juga itu, ya Kak Mora ya.
3: Kalau usia saya.
7: Kalau ngomong sama ini SMP ya.
2: Kalau mas topik itu, nanti dongengnya jalan ke sorga Kak Mora.
3: Ini real sama pertanyaan kali ini Bo. Ini ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih Kak Mora?
7: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menceritakan, menghadirkan sebuah cerita atau kisah ataupun dongeng itu harus dimulai dari banyak membaca. Gak mungkin kita bisa memperkaya wawasan tanpa membaca. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah misalnya, kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya. Kita ada runutannya dan ada hal-hal yang gak bisa kita apa misalnya rubah. Nih. Kalau misalkan mau nyampaikan tentang ayat Al-Quran ya harus ayat Al-Quran gitu ya. Tapi kandungannya, ilustrasinya, imajinasi yang dibangun itu kembali kepada pencerita seperti itu. Jadi kalau misalkan ada gak sih dongeng Islami di dalam Al-Quran? Ada dong, di mana misalnya nih An-Naml, surat semut gitu ya. Berhenti! Seorang laki-laki gagah mengajak pasukannya berhenti. Dan kemudian beliau tersenyum. Ada banyak binatang kecil yang sedang menyeberang. Dan pasukannya bertanya, kenapa kita berhenti? Iya, kenapa kita berhenti? Tenanglah, tunggu sebentar lagi. Nah setelah itu sudah selesai
2: ngantuk ternyata, ini. Gitu ya. Gitu ya. Kan kalau didongengin gitu ya. Kita
7: menyeberang, waktunya keburu habis.
2: keren, luar biasa. Keren. Tapi Kak Mora berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian dulu Gasi.
3: Betul.
7: Lah, aku ya tergantung dibutuhkan atau tidak.
3: Tergantung callingan ya Gasi.
2: Oh gitu ya.
7: Misalnya aku dihalangin gini ya. Ayo Gasi ikut, ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak. Aku adalah penyimak nomor satu.
2: Oh panggilan dong.
3: Oke.
2: Keren luar biasa, luar biasa ya.
3: Menarik sekali ya kalau berbicara soal dongeng, apalagi di zaman sekarang dan dongeng ini ternyata juga bisa dikaitkan dengan yang namanya budaya gitu karena banyak muatan-muatan sosial yang baik untuk masa depan bangsa gitu kan. Oke deh.
2: Luar biasa.
3: Terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Kok masih ada lagi?
2: Masih ada waktu ini Mas, yang mau bergabung silakan untuk 1-2 ya. Penelpon kita masih punya waktu di 021-35-04-510 untuk Jakarta. 021-35-04-510 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-112498. Malang, ulang okay. Datu.
3: Kalau di Malang bisa di 0341-404-504, di WhatsApp kita ada di 081-555-69-1053.
2: Oke.
3: Ini kalau ngomongin dongeng jadi keinget orang tua gitu. Dulu waktu kita kan masih sering di dongengin dan memang rata-rata kalau kita melihat dongeng dari dulu sampai sekarang itu secara temanya ya secara ilustrasinya hampir sama ya.
2: Iya, betul.
3: Kebaikan, kebenaran pasti akan selalu menang gitu.
2: Iya.
3: Ini memang merupakan sebuah skemanya atau bagaimana ke orang?
2: Iya, iya.
7: Kan dongeng itu sebenarnya ada masuknya kalau misalkan itu berangkat dari keprihatinan. Pasti berangkat dari keprihatinan. Kenapa kita, bukan juga dalam artian misalnya kita prihatin sama anak kita, bukan juga. Betul. Tapi ada semacam pagar-pagar halus yang kita tanam di sekitar anak-anak gitu atau di sekitar audiens supaya dia tahu bahwa ada batas yang gak bisa dilanggar gitu. Okay. Termasuk kan misalkan kita Indonesia itu memiliki sifat itu tadi ramah dan santun gitu ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu harus ramah dan santun ya. Oh, apakah aku sudah ramah hari ini? Apakah aku sudah menyapa teman hari ini? Itu kan sebuah pertanyaan reflektif ya buat anak kecil misalnya gitu. Apakah aku sudah berbuat baik sama teman? Apakah aku sudah membantu teman hari ini? Itu bisa dibangun melalui sebuah dongeng gitu. Jadi sekali lagi dongeng itu sangat fleksibel dan sangat luar biasa. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu. Okay. Iya.
3: Jadi kalau memang cocok bisa.
2: Aduh, korban TikTok ini kayaknya. Kamora ayo penasaran. Pernah nemu gak sih di keadaan, satu kondisi gitu loh. Kak Mora bercerita, Kak Mora mendongeng. Tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya. Yang tidak biasa didongengkan sama orang tuanya barangkali. Atau tidak biasa diceritakan. Ya Kak Mora udah menggebu-gebu kan ya. Tapi mereka tetap aja.
3: Enggak menyimak gitu.
2: Biasa aja gitu loh ekspresinya.
7: Oke, kalau misalkan gitu ya pasti ada lah ya. Cuman kan kalau misalnya kita menisbatkan diri sebagai seorang pendongeng, itu senjatanya nggak cuma satu
2: nah,
7: gitu
2: itu
7: ya.
2: Dia tuh.
7: Jadi kalau misalkan, jadi kita ada namanya ice breaking gitu ya. Itu kalau misalkan udah di panggung, itu kan jadi seni pertunjukan juga gitu.
2: Bener,
7: jadi kalau misalkan setidaknya apa penguasaan panggungnya ada, karena ketika kita mendongeng, kita sedang mentransfer nilai. Ada nilai yang ingin kita sampaikan secara halus sekali supaya kena di hati anak misalnya atau di hati audiens. Meskipun kita gak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya. Tapi kan kita.
3: Alam.
7: Tapi ada satu kalimat menarik gitu ya. Kalau gak salah dulu dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya Kak Aziz Franklin itu yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya. Kita mengharapkan Pak audiens kita dong. Dong itu ngerti. Ing itu di dalam. Jadi apa? Ya di dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Pesan itu nyampe enggak? Nah, ketika kita nyampeinnya, bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi dapat apa ya kira-kira kita gitu ya.
2: Kalau
7: misalnya kamu jadi si ini mau enggak sih? Enggak mau. Kenapa? Itu jahat dong kan? Berarti kan mereka milih gitu ya. Itu.
3: Oke deh. Bisa dikatakan kalau dongeng itu adalah sebuah pesan terselubung.
7: Iya. Sesuai pesanan.
2: Iya benar. Oke deh. Kak Taufik. Kak Taufik, ya deh, enggak apa-apa.
3: Makasih loh, Pak.
2: Iya. Ya, kenapa enggak sih?
8: Kak Nova, iya.
2: Oh, ini. Makasih.
3: Dipanggil Kak Ponova.
2: Eh, kita seumuran kan, Pis. Oke deh, kalau gitu. Terakhir nih, sebagai penutup, mungkin pesan, ya harapan, seperti apa, Kak Mora?
7: Harapannya sih ya orang tua nggak berhenti mendongeng buat putra putrinya gitu ya. Terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya. Mungkin tetap apa mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu.
2: Oke, keren, luar biasa.
3: Luar biasa.
8: Jadi terima kasih, terima kasih.
2: Bukan dirimu. Kak Mora.
3: Jadi pendongeng saya.
2: Yes, enggak apa-apa.
3: Karena kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu.
2: Iya. Apa nih? Kemana nih?
3: Kalau bilang secara langsung kan susah gitu.
2: Iya, benar. Iya, betul ya. Ke siapa pesannya? Aja. Mau ngedongeng sama siapa nih? Sama Kamora, sama Aye?
3: Oke okay deh. Makasih,
2: ya, Mas Taufik, terima kasih ya. Kita udah di menit terakhir ini ya. Kamora keren, luar biasa.
7: Terima kasih.
2: Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi, teruslah menyampaikan pesan gitu ya.
3: Pesan kebaikan.
2: Iya, dah. Insya Allah. Kenapa?
8: Aku gak disapa.
2: Ya, iya, lupa, tunggu dulu antri.
3: Atu-atu.
8: Gitu, oke deh.
2: Iya. Tak sumpel nih. Oke deh, Gasi terima kasih.
8: Sama-sama.
2: Iya, nanti di Malang kita ketemu ya.
8: Oke, tak tunggu buat Nova yang jadi ke Jakarta belak-belak.
2: Iya. Jangan lupa ajak Kak Nova keliling ya.
8: Oke, siap.
2: Oke, makasih. Mas Topik, terima kasih ya.
3: Terima kasih Pak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman yang di RRI Malang ya.
3: Thank you Pak Nova.
2: Iya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Poknya Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang. Seru ya Bang Pok ya, kalau berbicara tentang dongeng memang tidak ada habisnya. Karena ada pesan, ada sebuah kebaikan yang disampaikan dalam setiap dongeng ya. Jangan berhenti untuk mendongengkan atau membacakan cerita kepada anak-anaknya ye. Ayem Ponopa Kalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di kesana, makasih Mas Doni, makasih si Put, namanya nggak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya, biar disebutin biar viral. Putri Biani Suci, terima kasih ya, terima kasih semuanya, salam sehat, salam bahagia, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, masyarakat senantiasa menjalankan tradisi gotong royong pembangunan rumah yang dikenal dengan nama Batokok Kudo-Kudo. Tradisi ini dilaksanakan pada saat pemasangan rangka atap bangunan baru dengan mengundang kerabat serta warga sekitar. Dalam pelaksanaannya, para tamu undangan hadir membawa sumbangan berupa seng atau bahan bangunan untuk membantu pemilik rumah. Kegiatan ini mencerminkan kekeluargaan, kepedulian sosial, serta semangat saling membantu antar warga nagari.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Makassar.
1: Rompat Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Sore Pro 4 Makassar.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di acara Sirina Paces Nandung Lirik Laguna Prompaces. Iya, dan hari ini kita akan bicara tentang apa ini, Dila?
1: Nah, tentang barang impiannya yang dulu sampai sekarang. Oh, kayak mungkin dulu tuh berimpian kayak punya mobil, sekarang berimpian punya helikopter.
0: Bisa, jauh ya
1: perbedaannya.
0: Oh, kamu mau ikut dua orang, terlambat ya.
1: Kak,
0: enak banget ya kamu ya.
2: Dingin sekali kak, mau keademkan dulu.
0: Nggak ada soalan, jam 3 itu sudah standby. Bagaimana Dila?
2: Nggak mau deh.
0: Iya lah. Oke, baiklah, hari ini kita bicara tentang barang impian dulu versus sekarang ya.
1: Iya.
0: Oke deh, kita terima

0: nelfon dulu ya, siapa ya?
1: Nelfon ya. Assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam. Halo.
1: Iya, halo.
3: Tunggu lirik lagunya Purong Pace.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Kirim suaranya kecil ada adik.
1: Iya.
3: Dengan orang.
1: Dengan orang.
2: Dengan mana nih?
1: Dari lupa ini suaranya.
3: Sri Mising.
4: Kenapa kejelaskan suaranya, Dede?
1: Kecil.
3: Halo.
4: Iya, halo.
3: Bagus itu.
4: Enggak bagus gini uang. Apa kita pakai?
3: Pasti itu.
4: Ah, bohong, Ki.
3: Pasti gua pakai hati.
4: Tapi
3: hati.
4: Hati.
2: Hati.
3: Hati itu.
1: Hati.
2: Hati dipakai untuk berbicara dengan Sri.
4: Aku no komen deh.
2: Begitu kah?
3: Sama ini, sama Dila.
2: Iya. Ah, Dila?
3: Serius sama ini, sama Dila.
2: Oh iya, oh, ada semua tahu aja.
4: Tanya aja deh, nama aja. Iya.
2: Masa terakhir-akhir kita disebut Cika?
4: Iya.
3: Kalau kudape, kasih kujubit kita.
4: Oh biar. Nanti wakili Kak Sri, ya ini sama Dila. Oke, iya.
3: Kalau kudape, harus asap ke kubok dek.
2: Mau kita datang nah
4: hari Sabtu.
2: Hari Sabtu
1: libur.
4: Enggak ada urusanku.
2: Aduh.
1: Bombe
2: betul lah mi deh
1: di Bombe.
4: Biar mi Bombe ya. Ada urusanku.
3: Itu tidak ada. Kita ketemu ke tukang Tina.
4: Nah, iya.
2: Nanti tadi yang limang saya bungkuskan ke Anti.
4: Iya.
1: Kasih banyak-banyak porsinya deh, teman. Tapi dia yang ambil gitu.
4: Oke.
1: Topik ta hari ini yang limang dulu kan pasti ada tuh barang impian ta. Kalau dulu tuh apa barang impian ta dan sekarang tuh apa mi?
3: Apa itu?
4: Apa barang impian yang dulu kita impikan? Iya,
2: kayak gitu, apakah dulu kecil kita impikan punya mobil, sekarang punya mobil-mobilan?
3: Iya.
4: Contoh. Apa barang impian tak yang belum kita beli waktu kecil ya? Terus atau sudah Miki beli? Ada barang impian tak?
3: Ya sudah saya beli loh, saya kira gitu.
4: Oh, itu impian tak, tapi sudah dibeli.
3: Iya, sudah
4: gue. Oh iya. Yeah.
2: Iya, mantap tahu.
3: Ada di sini dua.
4: Iya.
1: Oke.
4: Ih, belum pikir baca lagu-laguna tahu.
1: Iya, tahu.
4: Iya, aku udah iya. Deli Wang, sarengku Mulyadi penyanyi ya, Mapoji Cenin Tebu, Arman Dian Rusanda, orang bajiku Herman Kumis, ada siapa ya? Coto Bantaeng Udin Pansel, Mula Mat.
3: Hah? Orang bajiku mah.
4: Orang bajik ke, oke deh, baiklah.
1: Insya Allah deh ini
4: Wang. Iya, oke.
3: Kalau bisa kita datang ke siang, kalau baru saja panggil ke.
4: Iya, Insya Allah ya.
1: Iya, Insya Allah deh ini Wang.
3: Iya, datang ke semua hari.
4: Seri,
2: datang betul nang ke ini. Ada mi lagu ku lima.
3: Iya,
2: dia menyanyi lagi. Iya, nasami.
3: Mainilah.
1: Eh, ada aja.
2: Ada jadilah.
4: Mainilah.
1: Iya.
3: Terus sampai lagi Ines. Mana Ines?
2: Nah, saya ini mau nyanyi.
1: Mau sembang lagu dan liwang.
3: Iya, menyanyi.
1: Iya, Sherlock saja, Sherlock.
2: Iya.
1: Bagaimana cara tahu mau berdatang kalau anda tahu?
2: Tidak tahu tempatnya.
3: Di Nuri Baru.
1: Iya, di Nuri Baru kalau luas sekali di Nuri Baru di liwang.
3: Jadi saya ada tuh. Dilewati kampus kami.
1: Dilewati kampus kami.
3: Iya, ada masjid.
1: Masjid.
3: Saya mau begini. Nanti nomor pun diambil di kan di perompak.
4: Oh, ada jin.
2: Oke, aman.
1: Iya.
3: Iya.
1: Oke.
4: Iya, balik deng liwang di.
3: Iya,
1: oke. Ya, lagunya tahu kak, lagu.
4: Oh, sudah.
2: Orang bajiku.
1: Orang bajiku.
4: Iya.
1: Assalamualaikum deng liwang.
4: Terputus mi. Diborongin Pak Om.
1: Capek nih Wan kodong nih.
4: Iya, oke. Okay. Kita terima lagi penelpon yang berikutnya ya. Ada Ibu Sri Sinta di Minasaupa. Iya. Assalamualaikum Sirina
2: Pace.
4: Putus ki.
1: Aduh.
2: Telepon ulang.
4: Iya, assalamualaikum
2: Sirina Pace.
5: Ya, assalamualaikum.
4: Iya, Sirina Pace. Den nompo.
3: Tenang dong, nanti aku nompo ngeces.
4: Yes, den nompo. Den nompo di Jeneponto. Den nompo. Pertanyaannya tau ada
3: adik? Iya.
1: Ini pertanyaannya
2: den nompo, apa barang impian tak waktu kecil dan sekarang apakah sudah bisa dibeli atau belum?
3: Apa itu?
2: Apa barang impian tak waktu kecil yang kayak oh iya mau sekali kak beli nih, terus sekarang sudah ada, sudah kak beli, kayak contohnya tadi Deng Liwang low speaker.
3: Oh waktu kecil.
2: Iya.
3: Kalau saya tuh impianku dari kecil itu motor sih.
1: Tapi sudah tersampaikan?
3: Iya, mulai dari ya sudah tercapai.
4: Alhamdulillah.
3: Iya, mulai dari kecil itu impian saya.
1: Beli motor.
3: Jadi saya itu pertama kerja di Makassar langsung beli itu.
2: Mau
3: beli yang lain.
2: Iya. Oke, lagunya kak.
4: Lagu apa yang kita mau dengar dari Nompo? Sudah mungkin tahu lagu-lagunya?
3: Belum sih.
2: Curiga kan dana dengar betul lah kak. Harus kita lagi ulang sih.
4: Bibir doer mak deh.
3: Masalahnya tuh di telepon ini suara tak kecil sekali.
2: Iya kak.
3: Iya kecil sekali baru kalau di kaki radio kayak apa itu ada cucunya.
2: Iya bunyi kalau ada radio.
4: Iya. Oke deh.
3: Iya harus menjadi radio.
4: Kalau nak, sarangku mapoji cening tebu coto bantaeng mula cening macening capa atau ya tak putus ke capa makasing nurapanja baju. Panyam beang, Hamida, Makasoro baru, bunga ripala, lenya serena sambena, papalaku belo mak.
3: Apa itu lenya serena sambena?
4: Lenya serena sambena.
3: Ya itu.
4: Iya Nurdin Takwa. Ada buku ya. Nu kuti kuatiang, indok logo dua ati si runtuk. Lanya tak
3: itu betul
1: cincang itu betul lanya serenya
4: nia sampai
2: ya itu ya intinya itu
3: kalau dentek ni kalau dentek ni bahasa suaranya kalau itu yang dua tidak kecil suaranya
1: kenapa bisa didengar bini suaraku denompo
2: saya
3: didengar cuma kecil berarti tidak terlalu jelas.
1: Kenapa ya?
2: Jaringan tak apa dengan
4: kamu? Jelas ki suara tadi sini.
3: Bagus ji. Kalau bentar tadi bagus ji, jelas ji.
4: Kenapa? Sejelas. Ada setting ada. Makasih ya Denompo ya.
3: Kalau bentar jelas.
4: Iya.
3: Ya oke, makasih waktunya dan tugas ke Palma. Anak bagang cantik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh kau semua
2: menggeser posisi kanti.
4: Oke deh. Kita ke penampilan berikutnya ya. Ya ikutan ya dengan kelong ini. Oke, Pak Radin di Bantimurung kita coba terima dulu. Assalamualaikum Pak Radin.
2: Sirina Pace.
0: Cek nandel lagu nongkrong pak ke
4: asik
0: iya ila
4: iya
0: tri
4: iya oke pertanyaannya
2: dilupakan terus ya saya
1: tidak sebutin namamu dia yang tidak mendengar
2: kami lagi lupakan yang lagi nih dilupakan kak
4: tidak jujur masa orang dilupakan.
0: Apa itu?
4: Pertanyaannya Pak Radin adalah apa barang impian tau waktu kecil terus sudah mikir beli atau belum begitu?
0: Barang impian?
4: Iya.
1: Yang mau sekali dibeli waktu kecil.
4: Kayak mau dibeli apa begitu? Baju kah atau apa begitu atau motor kah kayak tadi? Siapa deh nompo bilang ya?
1: Iya.
4: Bilang kita mau beli motor tapi sudah mide capek beda impiannya untuk beli barang itu kita apa
1: Apa?
0: Saya mau beli lalu ini baju.
1: Baju,
0: oh,
1: baju.
0: Tapi dia itu sudah.
1: Oh, sudah dibeli.
0: Iya, sudah dibeli sama orang.
1: Oh, ada pernah begitu kejadiannya. Oh, bodoh.
0: Iya, hilang sudah.
1: Oh, ya hilang sudah ya. Oke, okay, baik.
0: Ada orang ngambil sudah.
1: Oh, kodong. Oke, okay, baik. Baik, mau dengar kelong apa ikutan Ki? Belum Pitori.
2: Enggak, Pak, ikutan Mika.
1: Ikutan Meli ya,
2: Ki. Tapi sambil request.
1: Ayo terus. Oke. Okay. Kelongnya ikutan ya. Silakan.
0: Oke. Selamat bertugas semua.
2: Iya, makasih Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Satu penelpon berikutnya lagi. Kita coba terima Pak Marsuki Yusuf. Assalamualaikum.
2: Sirena Pace.
1: Ayo putus Ki, Dede. Tunggu nang, Dede. Ini Mi, kayak tadi malam putus lagi ya, Dede. Putus nyambung. Tunggu lagi. Oke. Assalamualaikum.
2: Sirena Pace.
1: Belum, oh, Nes. Belum,
2: karena kalau assalamualaikum mak kita kak mau mak bilang Sirena Pace.
1: Ih, jujuk ini. Ini kita putus kita terus deh.
2: Okay. Putus nyambung.
1: Nah, kita telepon biasa ya, yang mau bergabung ya. Anu tidak tampak ki di PC. Hmm. Kita telepon biasa.
2: Lomba-lomba ini.
1: Iya, oke deh, Ibu Lina, Pak Marsuki. Oke, Pak Marsuki, assalamualaikum.
2: Sirena Pace. Mati.
5: Mm-hmm. Bumi. Oh, tadi putus deh.
1: Bentar. Oh ya, sekarang tersambung nih Pak Marsuki. Iya, Sirena Pace.
5: Senandung lirik lagu apa apa.
2: Yes.
1: Ya, satu
5: aja. Ada kali itu tadi.
1: Iya. Satu aja.
5: Tanyalah.
2: Ada tawaran dari Pak Marsuki. Terima kasih deh Pak.
1: Makasih.
5: Oke, mainkan.
2: Mainkan.
5: Oke, lagu aja ikutan saja.
2: Iya, ikutan saja.
1: Oke,
2: Pak, kita dengar nih. Kita dengar mi topiknya.
5: Tahu mi.
1: Iya. Apa itu?
2: Apa?
5: Kita kepala sama orang. Putus ki.
1: Barang apa yang kita mau beli waktu
5: barang.
1: Barang apa yang kita mau beli waktu barang kecil impian. Mungkin barang impian.
5: Oh, kalau dari dulu sudah itu yang sudah tercapai.
1: Iya.
5: Beli rumah.
1: Iya.
2: Alhamdulillah.
5: Tapi berjuangnya panjang. 30 tahun.
2: Iya. Ya, panjang
1: jadi.
5: Iya, tidak gampang juga.
1: Iya, toh cocoknya.
5: Tapi ada pilihan itu, kalau kita ada cita-cita, ada pilihan rencana. Iya, kalau tidak ada usaha, tidak bisa.
1: Iya, betul juga.
5: Itu saja.
1: Oke, makasih Pak Marsuki.
2: Selamat
5: jam bertugas, Nanda.
1: Iya.
5: Ya, tinggal pulang.
1: Iya, Pak.
5: Assalamualaikum.
2: Upload itu foto tadi, nah.
1: Iya.
5: Ada, Mi.
1: Iya.
5: Terima kasih banyak, Nanda.
1: Iya, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kita dengarkan kelong ya, sahabat budaya. Dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Ya, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Baik, kita masih bersama di Sirena Paces, Senandung Lirik Laguna Prom Paces. Dan kita punya topik hari ini apa, Dila, sama Ines?
1: Nah, topiknya masih seperti yang tadi, yaitu barang impian tau waktu kecil. Nah, boleh mungkin diceritakan apa dan apakah sudah tercapai?
0: Atau belum? Atau belum. Oke ya. Kita ke penelpon biasa dulu ya, sahabat budaya. Assalamualaikum.
2: Sirena Pace.
3: Senandung Lirik, lagunya PM4 Paces.
0: Iya, dengan siapa, Ki?
3: Dengan Ibu Murti di Langaji Talula.
0: Oh, Ibu Murti, baiklah. Iya. Ibu Murti, pertanyaannya adik-adik ya tadi sudah mungkin ditahu. Apa barang impian?
1: Iya, barang impian.
3: Ya.
1: Barang impian.
3: Kita sudah waktu kecil.
0: Iya, betul. Sudah mikir beli atau belum begitu.
3: Saya impian waktu kecil dulu tapi tidak tercapai.
0: Belum tercapai. Apa itu? Tahu ah.
3: Saya dulu waktu impian itu saya dulu mau jadi guru olahraga tapi tidak tercapai.
0: Oh, tahu.
4: Kenapa bisa tidak tercapai?
1: Karena
3: waktu itu tidak sementara pertengahan dikasih kawin.
0: Tahu ah.
1: Iya.
3: Okay. Jadi tidak tercapai.
0: Oh iya. Oke, baiklah. Mau dengar kelon apa, Bu? Kita sudah dengar tadi kelon yang saya bacakan, Ki.
3: Iya.
0: Iya, yang mana kelon apa judulnya?
3: Lagu apa?
0: Oh, Nora Panja baju Pak apa nih? Ama poji cenen tebu coto bantai mula macening capak makesing Nora Panja baju panyambeang Hamida makasorok baru bunga ripala
3: Hamida
0: oh, Hamida Arnold Sisham. Oke deh.
3: Iya.
0: Oke, terima kasih ya Ibu Murti.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon berikutnya. Oke. Ada. Ya. Assalamualaikum.
2: Sirena Pace.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya.
5: Sirena Pace. Iya. Senandung Lirik Laguna Prom Paces.
0: Iya.
5: Apa kiku lupa nanti nih?
0: Iya. Kenapa gua lupa?
5: Anu, baru kak keluar dari rumah sakit.
0: Iya. Kapan masuk ibu?
5: Waktu hari Senin dan tena operasi.
0: Oh iya,
5: jadi baru kak keluar tadi.
0: Baik-baik, Miki.
5: Baik, alhamdulillah. Baik-baik. Ente nih adik-adik semua.
0: Iya, alhamdulillah. Iya bu, pertanyaannya adalah apa barang impian tak yang belum kita beli mungkin yang sekarang atau sudah mungkin beli?
5: Waktu kecil itu dan ente nih sepeda mini.
0: Yeh, sekarang. Jadi bagaimana ceritanya nih, sudah dibeli atau belum?
5: Waktunya kecil dulu mamaku enggak mau tuh kan kak bersaudara.
0: Iya.
5: Dan dia bilang enggak boleh kalau sepeda mini kak ada dua laki-laki adek no. Jadi sudah mi kodong tantam tapi lama-lama tuh naik kelas kak ini beli kanja.
0: Jadi sudah
1: capek itu alhamdulillah.
5: Iya, sepeda mini yang warna pink.
0: Lucu.
5: Lucu lah.
0: Harusnya jangan warna pink. Karena supaya
1: bisa pakai
0: saudaranya yang lain ibu
5: itu, tapi itu laki-laki tuh senang tonji pakai itu warna pink.
1: Nah suka-suka tonji jepang.
5: Nah suka-suka tonji ada keranjangnya di depan.
0: Iya
1: lucu.
5: Lucu nih
0: lucu. Iya, kita mau dengar kalau apa ibu?
5: Anu itu makasorok baru apakah?
0: Iya, makasorok baru.
5: Iya, itu mau. Iya,
0: terima kasih ya, Bu.
5: Lanjut tugaskin untuk semua adik-adik. Lanjut tugaskin sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita ke penelpon berikutnya sahabat budaya 0811 400. Biasa ya kan ya 0811 400 9250. Saya coba terima telepon berikutnya ya. Assalamualaikum.
2: Sirena Pace.
0: Ya halo Pak Arifin.
6: Senandung Lirik Laguna Prom Pace.
0: Ah salona okay. Jawab na deh malas. Oke deh, pertanyaannya.
6: Orang cantik semua.
0: Orang cantik semua. Dari mana kira orang cantik semua?
6: Ada satu komandannya toh? Ada satu.
0: Siapa komandan dah?
6: Komandan.
0: Oh ya. Oke deh.
1: Komandan.
0: Komandan. Oh pengawal ya. Oh ya.
6: Komandan kompi.
0: Komandan. Pertanyaannya adik-adik apa?
4: Kita lebih suka apa barang tak barang impian tak waktu masih kecil dan sekarang sudah tercapai, sudah punya atau belum?
1: Iya.
6: Dulu waktu ini saya ke toko kainnya mau beli mobil remote toh?
0: Iya. Terus?
6: Tapi ini saya berapa saudara 4. Ini yang saya mau dibeli dan satu ini yang 3 marah. Enggak lojak kalau Arifin dibelikan saya tidak.
0: Mati.
6: Jadi.
0: Jadi
6: tentang penceritanya saya ini anak saya.
0: Iya, jadi besar pikir baru beli.
6: Akhirnya besar. Saya sudah ceritanya sudah mudah minta, mudah.
0: Iya.
6: Nah, saya beli, ya. mobil remote yang bisa tanya orang. Kan bisa itu. Main-mainan.
0: Iya.
6: Yang dicas itu bisa naik orang.
0: Biar orang besar juga bisa.
6: Ya itu nih yang saya beli.
0: Sampai sekarang beli Miki? Tahu ah?
6: Tidak berpikir ya.
0: Bukan main-mainan di.
4: Iya tahu. Lebih anu ki yang dapat.
0: Ya kata. lebih besar ki dari harga
4: dari impiannya.
0: Alhamdulillah. Iya. Baik, Pak Arifin. Kalau apa ini Hamidah Makassoro Baru yang mana? Kita mau dengar.
6: Apa?
0: Hamidah Makassoro Baru. Dua kelong nih, Hamidah dan Makassoro Baru. Kelong apa yang kita mau dengar? Hamidah. Oke, terima kasih ya Pak Arifin.
6: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
6: Terima kasih.
0: Anu ki gangguan di
4: putus-putus gini. Iya, enggak terlalu jelas.
0: Makanya ini saan.
4: Agak-agak
0: gini.
1: Iya.
0: Satu lagi.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
7: Halo, saya nu lirik lagu na perempuan cek.
0: Asik. Ya. Dengan siapa di mana?
7: Dengan Bobby dan Tene di Polman.
0: Bobby di Polman.
7: Apa kabar dan Tene?
0: Baik. Ada Ines, ada Dila juga.
7: Ines.
0: Teman saya.
7: Siapa satu?
0: Dila.
7: Dila, salam kenal di.
0: Pertanyaannya tahu Ines.
4: Apa barang impian tak waktu kecil dan sekarang sudah tercapai atau belum?
7: Kalau saya itu barang impianku ya dari kecil mau beli sepeda motor. Tapi sampai sekarang ini belum tercapai.
4: Masih proses anu.
7: Iya, masih proses.
4: Betul.
0: Oke deh, baik.
7: Gentene. Ada titip salam.
0: Iya, siapa?
7: Kak Imes.
0: Salam kembali, sehat Ji.
7: Iya, alhamdulillah sehat. Katanya rindu bede.
0: Salam rindu juga deh buat dia.
7: Bilang ketawa Kak Imes ya, kalau mori, kalau rindu ki ya masuk ki di perempat.
0: Iya.
7: Kalau saya itu alhamdulillah sudah bergabung lagi di perempat.
0: Alhamdulillah, terima kasih ya.
7: Siap-siap Gentene.
0: Kita juga Bobby.
7: Yang Ines sama Dila ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berapa penelpon nih adik-adik?

0: kita masih bersama di Sirina Pace, senandung lirik laguna Prom Paces. Ada penelpon berikutnya, kita coba terima dulu. Pak Saleh di Rapokaling, kayaknya penelpon ke toh hari ini balas dendam Ki, karena tadi malam toh iya, tidak bisa terima teleponnya, tahu ah tidur bisa semua orang tua. Iya deh, oke deh, baiklah, oke, putus Ki. Ditambah lagi Pak Jangkis, Pak Saleh, iya, aduh susah yang katna.
1: Iya, berlomba-lomba.
0: Iya.
1: Pas, gimana nih?
0: Berlomba-lomba. Pak Saleh. Mana di? Saya telepon apa nih? Deh, susah kak mengangkat ya.
1: Yang mana Mi, ini mau diangkat?
2: Kalau baku lomba-lomba ke.
0: Pokoknya aku angkat semua aja. Aku terima ya. Oke deh. Iya. Assalamualaikum.
1: Putus belum, ke. Pika.
0: Astaga, Ines. Malas deh Ines. Eh. Mana nih?
1: Nggak bisa jadi yang kata ini, kau baku lomba-lomba.
0: Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya menang.
0: Betul.
3: Orang.
0: Iya.
3: Sirina Pace senandu lirik lagu na Prom Paces.
1: Oke, Pak Saleh. Apa kabar, Pak?
3: Alhamdulillah, kabar baik semua.
1: Alhamdulillah.
0: Pertanyaannya Pak Saleh. Iya,
1: kita sudah tahu topiknya tidak?
3: Belum.
1: Tentang
3: baru buka ini.
1: Oh, ini tentang impian tak apa di barang impian tak waktu kecil.
0: Sudah Miki beli atau belum?
1: Sekarang sudah bisa dibeli.
3: Impian saya dulu waktu kecil mau menjadi anak pelaut.
1: Barang-barang Pak, barang.
0: Barang.
3: Hah? Barang.
1: Barang-barang.
3: Oh, barang.
1: Iya. Kenapa? Bukan.
0: Awas di lelana.
1: Bukan saya. Bukan ibu, bukan kak. Serius, langsung kita putus.
0: Oke, di lain.
1: Astaga saya.
0: Bukan. Dip.
1: Dip.
0: Ya.
1: Pak Saleh.
0: Assalamualaikum.
1: Telepon lagi dulu Pak Saleh.
0: Iya, Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam. Senandung lirik laguna Prom Paces.
0: Iya, tahu Pak. Siapa nama tahu?
4: Akhirnya saya pemenangnya.
1: Iya, pemenang kedua Mi ini.
0: Siapa ini? Pasis di Maros.
1: Pasis.
0: Maros hujan atau panas, Pasis?
4: Musim salju di sini.
0: Oh, alhamdulillah salju. Turunnya apa?
1: Kapuk. Apa itu?
0: Yang turun apa? Yang turun saljunya kapuk atau ya uang?
4: Es batu.
0: Saya kira. Oke deh, pertanyaannya adalah Ines.
4: Tadi malam udah tembus ke dentene.
0: Tadi malam telepon Kika.
4: Tidak ada kuota.
0: Ah, kenapa?
4: Tidak ada kuota.
0: Oh, kodong.
4: Tapi monitor ya.
0: Monitor Ki. Oh iya, susah tembus tadi malam memang. Banyak penelpon.
4: Mau pergi beli, susah naik motor malam-malam.
0: Oh iya, matanya kabur. Itulah. Kalau lihat janda di jauh sana, terang.
4: Tidak, kita yang menyiar.
0: Ya kak, kodong maafkan kepala. Bagus nih kalau monitor kita terus toh di perempat toh. Iya, matanya kabur adik-adik kalau malam jalan. Tapi kalau dia lihat janda dari jauh,
1: langsung
0: kelihatan. Biar itu malam.
1: Kecunah.
0: Biar itu malam. Oke deh, pertanyaannya adalah?
1: Kita waktu kecil, apa barang impian tak? Dan apakah sudah bisa dibeli atau belum?
4: Dulu itu saya mau punya rumah.
1: Iya.
4: Pinggir jalan toh.
1: Iya.
4: Tapi luas pekarangannya.
1: Oh iya. Rumah impian.
4: Alhamdulillah.
1: Sudah bisa.
4: Sekarang sudah tercapai.
1: Alhamdulillah.
0: Oke deh, ikut senang Ki juga deh.
1: Iya. Kayak bahagia Ki juga kalau bisa dicapai itu yang...
4: Iya, dulu kan rumah saya kecil dulu.
0: Iya, betul. Lucu sama Ines. Papa bukan kita Ines. Oke, alhamdulillah. Oke.
1: Nah, mentem-mentem belum bisa-bisa ku capai impianku ya. Diketahui maka.
4: Berusaha sambil berdoa.
1: Iya, cocok.
4: Kalau cuma doa, ternyata tercapai.
0: Nah, itu kan. Jadi
1: iri lagi ke berdoa aja kan.
0: Oke deh, kalau apa kita mau dengar Pak?
4: Mapoji waitebu.
0: Tahu, mapoji cenin tebu Pak.
4: Iya, yang itu.
0: Naruba-ruba bisa deh.
4: Kapan lagi menyiapin tenne?
0: Saya? Duh, kulupa ini. Yeah. Indar teh kulihatnya di roster ke baru. Kulupa gitu Pak hari apa?
4: Sebentar Kamis, yang besok. Baca kabar anak siapa Ines?
0: Iya mau nambah Ines ini sebentar.
4: Ah, saya suka kalau Ines.
0: Asik. Yeah.
4: Mantap okay, suaranya.
5: Okay. Makasih Pak.
4: Makasih yeah. Pak ya. Ines, Dila.
5: Iya. Yeah.
4: Siapa lagi?
5: Sri.
4: Mm. Ya, sehat ya berdua.
0: Iya. Yeah.
4: Badan tene lanjut tugas.
0: Makasih.
4: Iya. Yeah. Sehat juga dan tene. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ikuti dulu kabar anak perempat di.
5: Iya toh.
6: Kabar anak perempat.
1: Sahabat budaya, di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, masyarakat senantiasa menjalankan tradisi gotong royong pembangunan rumah yang dikenal dengan nama Bataga Kudo-Kudo. Tradisi ini dilaksanakan pada saat pemasangan rangka atap yang ada di bangunan baru dengan mengundang kerabat serta warga sekitar. Dalam pelaksanaannya, para tamu undangan hadir membawa sumbangan berupa seng atau bahan bangunan untuk membantu pemilik rumah. Kegiatan ini mencerminkan kekeluargaan, kepedulian sosial, serta semangat saling membantu antar warga negeri.
6: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Help!

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita bersama di Sirena Pace, Senandung Lirik Lagu Napram Pace. Ini sudah datang-datang senyum-senyum.
1: Kenapa kak?
0: Oke deh, Assalamualaikum
1: Sirena Pace.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya toh, ada Saro
2: Senandung Lirik Lagu Napram Pace.
1: Asik.
0: Yeah. Pertanyaannya adalah
2: kenapa ketawa?
1: Ada salting kita.
0: Salting.
2: Dengan siapa nih?
1: Tidak ada seri di sini, Deng Saro. Tidak ada seri di sini. Deng Saro, apa impian tak waktu kecil? Barang impian tak waktu kecil. Dan apakah sudah tercapai sekarang atau belum?
2: Sapi, karena saya mantan penggembala sapi.
1: Asik, 10 ekor.
2: Penggembala kami. Dulu banyak sapi yang kami.
1: Iya toh.
2: Tapi sekarang sapi mana?
1: Satu dulu. Satu dulu. Nah kira kapan di lah gampang kian di?
0: Gampang kita mana?
1: Gampang dah minta-minta satu.
2: Banyak tuan kena salah sih.
0: Orang makin akhirnya tu gampang nak beranak. Iya, memang ini saat ini. Kalau sekali dia bicara dia lucu ke?
1: Iya.
0: Oke. Kelang apa yang kita mau dengar? Kita dengar di kelang-kelang tadi saya sudah baca.
2: Abis baca rumput terkali lebar tambah yang nak baras dengan paper ke.
0: Oke, ada Coto Bantai, ada juga Mula Macenik Capama Kesing, Nora Panja Baju Pan apa ini panjang ya? Panya Beang, Bunga Ripala Papalaku, Belo Mak Belo, Baku Nukuati yang Indok Logo Dua Ati Siruntung. Oke, lanya takacin takacinika. Oke, ada juga surat
2: ada
0: tangan atiku. Ah, itu ji.
2: Mana ada tiketiku itu?
1: Asik, apa itu?
2: Tapi jawab dengan benar, tapi jangan kira dengan protes.
1: Apa itu?
2: Jangan protes, jangan heran. Hewan apa yang tidak ada kakinya?
1: Hewan yang tidak ada kakinya?
2: Hewan apa yang tidak ada kakinya?
1: Tiga kakinya.
0: Hewan apa tiga kaki? Nah, apa tiga kakinya?
1: Ay, tidak kutasa jauh. Ya.
2: Kalau kita tahu
0: tidak bisa dijawab kak. Kalau tidak dijawab, masa mau lama kita bicara? Nanti orang lain tidak masuk menelpon kak.
1: Iya sih. Iya.
0: Menyerah Miki. Jawabnya.
1: Badak.
2: Dengar kita.
1: Apa pale? Coba Miki jawab nih, menyerah Miki langsung.
2: Banyak kita tahu ini.
1: Ayam yang pincang.
2: Jangan penjaya. Baik-baik nak soalnya.
1: Dua aja itu satu.
2: Canggoro.
0: Canggoro.
2: Jadi geram.
0: Iya, ndak. Ada protes Miki, ada protes.
1: Iya, silakan dijawab.
0: Jawab Miki apa?
1: Kita menyerah.
2: Ampung lagi.
1: Iya, ampung.
2: Kan tidak jawab, baru ampung.
1: Sapi, tapi pincang kaki nak satu.
2: Salah. Ini mantan pengembala ini.
1: Iya, apa sih pale? Tawa dan seru. Hah?
2: Beca.
1: Bukannya itu. Jangan protes.
2: Tapi
1: nanti
2: guys. Pantasan. Jangan protes. Jangan heran. Jangan apa yang dikakinya.
0: Oke deh, baiklah. Makasih ya, Den Saro. Iya. Kelong apa tadi, Nemilan?
1: Kelong apa tadi? Kelong tak, Den Saro?
2: Baku udah kuat iya.
1: Baku udah kuat iya.
0: Oke deh, makasih Nadila.
1: Harus sekali gitu.
0: Harus ada terakhir Nadila.
2: Baca dikit awai mama.
1: Iya dong.
0: Ayo, makasih ya.
1: Oke, Den Saro.
2: Oke, panas ya, musah
1: pindah. Oke.
2: Dan punya panas yang akan negara kehati kalau pulang. Saya selalu panjang umur. Kita mau bikin. Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penelpon berikutnya, kita coba terima lagi ya. Sahabat Budaya. Iya. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Lirik lagunya Pro 4.
0: Ibu.
3: Baik nih sama Dila ini atau istri?
0: Dila.
1: Sama Ines.
3: Dila apa kabar?
1: Iya, baik-baik Bunda.
0: Pertanyaannya Ibu Rabiana adalah
3: gitu. Ya apa itu?
1: Impian tak semasa kecil apa ya? Barang.
3: dua impian ku masa kecil itu.
0: Barang apa yang belum kita beli atau tercapai begitu?
3: Seandainya Melia kak ini deh, biar kemana kak ini mau untuk saya pergi di mana-mana, tapi walaupun bagaimana jadi itu Tommy kesendirian nanti.
1: Iya.
3: Itu juga anu saya topik. Topiknya di
0: apa tadi, barang apa?
1: Barang apa?
3: Waktu itu masih kecil.
0: Barang impian.
3: Kalau saya waktu itu baru kecil, kalau mau pergi beli baju, nah biar tengah tante kena bilang jangan mesti kita pergi karena saya pembelikan.
0: Ya begitu.
3: Pembelikan lah itu, bukan anu ku suka itu, jadi menangis sama saya tuh.
0: Oke deh, baik. Taletek kami ciniku bunga ripala wai mata janda apalagi nih
3: Suranu. Oh iya itu mah.
0: Oke, okay, baiklah.
3: Tuh dan Teh nih, ada berdua, makasih yang selalu.
0: Iya,
1: Ibu. Sehat-sehat kita. Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua mimpi penelpon di yang ikutan Pak Saleh. Assalamualaikum Pak Saleh.
1: Iya Pak Saleh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terputus tadi.
2: Nanti gutin di lagi.
1: Aduh, astaga bukan saya Pak Saleh.
0: Tidak dipercanta aja yang terganggu jadi latawa. Tidak juga dong, saya yang bercanda Dila. Oke deh.
1: Apa tidak tadi? Lanjut ke dulu cerita tak Pak Saleh.
0: Iya,
1: ada tadi itu kita mau cerita.
2: Oh, ceritaku.
1: Iya, yang tentang impian tak yang mungkin sudah tercapai.
2: Oh, impianku.
1: Barang-barangnya
2: waktu
1: ya.
2: Waktu kecil. Semoga bisa aku beli energi cuci ya, terbukti sekarang.
0: Apa itu?
2: Cocok gitu?
1: Iya sih,
0: barang apa?
2: Gucci. Impianku itu, terbesar nanti besok lusa. Kalau pulang orang Tanah Maraja, wih, bagaimana tuh sehingga kita ini bisa tuh sukses di situ, alhamdulillah.
0: Gucci Pak, apa barang yang kita impikan? Apa barang yang kita mau beli begitu?
2: Ya, barang dibeli. Sepertinya ya, saya mau beli mobil, kalau lebih waktu.
1: Iya Pak, cocok ya
2: Pak. Beli ke mobil karena demi uangku. Waktu impanku juga, waktu kecil itu kalau lewat orang naik mobil, Pak. Kapan tapi kita miliki ini, alhamdulillah dimiliki ini.
1: Alhamdulillah. Bagus itu Pak Saleh.
0: Oke deh, mau dengar kelang apa Pak Saleh?
1: Ikut kayaknya tuh,
0: iya ikutan kelang apa yang kita mau dengar?
2: Indologo. Terlalu panjang.
0: Oh semoga nanti bisa ya. Oke, diputar ya Pak.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, kita ke penelpon berikutnya sahabat budaya 0811 400 9250. Ada siapa di sana? Ada Ashar di Bone. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam. Senandung lirik Laguna Pro 4. Yes, yes,
0: asik. Yes. Asik. Oke deh. Pertanyaannya itu Dila.
1: Nah Pak Ashar, nah waktu kecil pasti itu ada kayak impian tak, barang impian tak, barang impian tak waktu kecil,
4: barang impian.
1: Iya,
4: mungkin sampai sekarang.
1: Iya, tapi mungkin bisa jadi tercapai Mika atau belum. Begitu.
4: Kalau saya sudah beli, alhamdulillah, sepeda motor sudah saya beli. Kalau barang impianku berikutnya yang saya belum beli, mobil.
1: Semoga bisa tercapai.
0: Iya, amin.
4: Mobil belum pilih beli.
0: Oke, baiklah. Ikutan kelongnya nak.
4: Iya. Oke sih.
0: Oke sih.
4: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengarkan kelong di.
1: Iya.
0: Kelong sekaligus berturut-turut.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Komentar Sore Pro 4 RRI Makassar.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
0: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Paces, Senandung Lirik Laguna Perempat Ces. Tinggal satu orang bertahan, sahabat.
1: Yes.
0: Ines yang selalu bersama kita.
1: Asik.
0: Oke deh, Ines, kita terima telepon dulu baru tanya pertanyaan sama Ibu Dewi di Takala. Okay. Ada Ibu Dewi. Assalamualaikum, Sirina Paces. Bu Dewi.
2: Satu.
0: Iya.
2: Senandung Lirik Laguna Perempat Ces.
0: Iya tahu. Panas ki di Takalar Ibu Dewi.
2: Alhamdulillah.
0: Tidak
2: panas.
1: Kekira, kita ya. Bakalan bilang alhamdulillah mulai mi hujan.
0: Iya. kita tunggu iya. Gitu ya.
2: Dari pagi sampai sore terik. Sekali.
0: Kita di sini apa Ines? Dingin.
1: Di sini dingin.
2: Dingin kita di situ.
1: Tapi kalau keluar deh, bang-bang
2: kayak terbakar.
0: Oke, pertanyaannya adalah kalau kita beli barang, maksudnya ada barang impian tak yang belum kita beli sampai sekarang atau sudah, Mi?
2: Barang.
0: Ada apa?
2: HP.
0: HP. HP apa? HP apa? HP mahal kah?
1: HP mahal.
2: HP mahal.
1: Deh. Susah-susah memang kalau HP mahal.
2: Iya, di HP ku kedongnya HP jadul ya.
0: Iya, tapi yang penting kan bisa WA aja, toh.
2: Alhamdulillah bisa, menghubungi propat.
0: Iya, oke deh. Ibu, sudah mungkin dengar kelong-kelong apa tadi yang saya bacakan?
2: Baru Pak datang.
0: Aduh. Makasih anu Kiki Tain.
1: Harus lagi ulangi ini,
0: membaca lagi. Kaya. Coto bantaeng, bercanda, Bu. Mula macening capa makesing, nura panjak baju... apa nih panjang
2: itu mau
0: panyambeang
2: rorap panjang baju panyambeang artinya
0: di,
2: nah, dianggap ya sebagai baju ganti
0: ay malas deh. Oke deh baik ibu.
2: Semoga perempat tidak anggap ya pengganti
0: itu dan cekapang dereng apa ki. Oke deh
2: oke panen sayang sehat kasih, selalu
0: kita
2: assalamualaikum
0: juga.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
3: Halo.
0: Halo Ibu Nurmala.
3: Laguna Perempat Ces.
0: Asik. Bu Nurmala. Oke deh, Bu Nurmala. Pertanyaannya, kalau ada barang yang kita sudah beli atau barang yang kita suka terus sudah bikin beli atau belum?
3: Barang.
0: Barang, iya barang.
3: Iya, impianku itu cuma model radio.
0: Oh ya.
3: Sekarang sudah tercapai.
0: Sudah tercapai, alhamdulillah. Oke, Ibu.
3: Lagunya apa dan
0: iya. Aduh, baca kak lagi. Coto bantai. Ada coto bantai mula macinin capa makasing bunga ripala papalaku belo indalolong papalaku oke deh
3: ya,
0: makasih ya Bu.
3: Iya
0: Bu.
3: Iya. Sehat selalu semua.
0: Iya, makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurmalah, terima kasih di Kompleks Agraria.
1: Iya.
0: Ini hafalnya Ines deh.
1: Iya.
0: Oke, 0811 400 9250 yang mengikutan kelong ini dua kelong ada nurapan jak baju pan apa nih? Panyambeang dan papalako. Ada telepon berikutnya. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
0: Putus
1: kira. Deh.
0: Anu ki, mau juga request lagi kita dengar. Ada berapa lagi? Assalamualaikum,
1: Siri Napace.
4: Nandung Lirik Laguna Perempat Ce.
0: Iya, dengan siapa ki Bu?
4: Buanti.
0: Buanti di mana Buanti?
4: Di Petarani.
0: Oke deh. Buanti pertanyaannya adalah ada barang impian tak yang sudah kita beli atau belum nih?
4: Sudah, HP.
0: HP. HP. Jadi sudah.
4: Iya. Iya, sekarang sudah ada.
1: Iya.
4: Walaupun hati biasa.
1: Iya, tapi
4: iya.
1: Bahagia magi karena bisa ki iya, beli ini impian iya. Tak. Iya, tahu.
0: Iya, oke deh, Bu. Ikutan kelangnya ya. Papalaku.
4: Iya, iya.
0: Oke deh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar kelong kalau gitu, Dik. Nanti kita terima telepon lagi ya.

dinilai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Paces, Senandung Lirik Laguna Prom Paces. Ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Sirina Paces.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Lirik Lagunya Prom Paces.
0: Iya, tahu. Jangan cuman.
1: Ya, dengan Bahar di Gunung Caming ini.
0: Iya, Bahar. Pertanyaannya adalah...
1: Bahar di Gunung Caming.
0: Iya. Pertanyaannya adalah kalau kita mau beli barang atau benda yang mungkin ya, kita impikan, apa itu? Sudah tercapai belum?
1: Saya, kalau barang-barang dibeli ya belum pikir, karena HP-ku sudah bagus.
0: Oh, iya.
1: Ya, bagus HP-ku, HP Anu. Ya. HP, apa namanya? Apa itu Toki namanya? Tapi anu, internasional.
0: Internasional.
1: Anu, waktu dulu itu.
0: Ya,
1: okay, jadi belum pi, saya Muhammad belum pi kembali barang-barang.
0: Iya, okey.
1: Lagu apa anu ni? Pakai apa waktu sempit?
0: Iya, jalan apa?
1: Ada di putar Amar Sulang. Kalau tidak salah, Rabu malam. Banyak orang bergembira di sini. Kerana anu, apa?
0: Coto Bantaeng, iya baik.
1: Coto Bantaeng, aduh. Banyak orang sekarang di kopiannya.
0: Iya.
1: Bagus ini kalau itu.
0: Iya, terima kasih ya, Pak Bahar.
1: Iya, terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Bahar adalah, kayaknya dia belum nikah, dia bilang. Bahar di Bone Caming. Terima kasih untuk gabungnya. Dan baik, penelpon terakhir kita di acara Sirina Pace. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, di kota Solok, Sumatera Barat, para seniman daerah secara aktif mempromosikan seni pertunjukan tarian tradisional yang dikenal dengan tari piring Ateh Karambia. Tarian ini menampilkan ketangkasan para penari dalam langka dan menari di atas pecahan tempurung kelapa sambil menggenggam piring. Dalam pelaksanaannya, atraksi seni ini kerap ditampilkan dalam berbagai agenda festival kebudayaan dan penyambutan acara adat daerah. Pertunjukan ini mencerminkan keberanian, ketelitian, serta keunikan ekspresi seni masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang

tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Terima kasih Anjo ya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak.

0: sore Pro 4 Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa sore hari ini seperti biasa di dunia wisata, dan saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua hingga nanti kita jelang mengikuti lagu bernuansa islami dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Sebentar akan hadir pada pukul 17.58 waktu Indonesia Tengah. Saya mau hadirkan dulu satu kelang berikut ini. Nanti informasinya saat lagi ya sahabat budaya.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buntan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Om swastiastu bli, ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan ge.
2: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
1: Maaf Bli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi Bli, saya kesana dulu.
3: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Sore Pro 4 Makassar.
1: Kalau bicara tentang tempat wisata yang ada di Kabupaten Baru, sahabat budaya, ini ada beberapa tempat yang bisa sahabat budaya kunjungi. Kalau punya waktu libur di, iya. Kalau libur ke itu, ada tempat wisata yang bisa kita kunjungi, sahabat budaya. Nah, destinasi wisata air yang ada di Baru, ada namanya Air Terjun Waterfall. Atau biasanya bilang Air Terjun Waisai. Nah, lokasinya ini, sahabat budaya, dia berada di Dusun Waisai. Maksud saya Dusun Waisai, Desa Lipukasi, Kecamatan Taneteriaja. Nah, memiliki ketinggian, atau tempat ini memiliki ketinggian yaitu sekitar 20 meter dengan air yang sangat jernih dan dikelilingi hutan bambu serta sawah. Sering muncul juga fenomena pelangi abadi saat cuaca cerah. Nah, untuk tiket masuk ke tempat ini yaitu gratis, biaya parkir ya mungkin berlaku begitu ya. Baik, kita ke informasi berikutnya saat lagi, kita dengarkan dulu kelang berikut ini.

Tahukah kamu, ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alireng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Om Swastiastu beli, ampure mengganggu. Pering dijeni ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: 04 Makassar.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih di Baru atau ke tempat wisata yang ada di Baru. Satu tempat di mana ada air terjun, namanya Air Terjun Sarang Burung atau Batu Lapa. Lokasinya ini berada di Dusun Batu Lapa, Desa Tompo, Kecamatan Baru, Binuang, Kecamatan Balusu. Tempat ini memiliki 7 tingkatan air dengan aliran air yang melewati tebing batu berunduk menyerupai tirai air raksasa. Kolam alaminya cocok untuk merendam kaki atau bermain air. Ada lagi dan TNI masih ada sebenarnya. Tapi berhubung kita akan mengikuti lagu bernuansa Islami dan juga azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya sebentar akan hadir pada pukul 17:58 waktu Indonesia Tengah. Jadi saya cukupkan dulu ya sahabat budaya informasinya. Nanti lain waktu kita ketemu dan kita akan bahas lagi tentang air terjun yang ada di Baru. Permandian atau tempat ya sahabat budaya bisa berkunjung lah, di sana ada airnya ya. Kita jelang untuk mengikuti lagu bernuansa Islami. Kita dengarkan dulu satu kelong dari Azizi Blackout dengan judul Kelona Doa.

panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu

0: Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Pelajaran yang berharga dari Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub kena penyakit, diberi penyakit oleh Allah selama 18 tahun. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Nabi Ayub kesabarannya sangat luar biasa. Ditinggalkan sama umatnya. Karena Nabi Ayub sudah bau badannya. Karena kesabarannya Nabi Ayub, sampai Nabi Ayub baca doa ini. Anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Artinya apa? Ketika Allah berikan penyakit kepada kita, jangan sekali-kali kita mengeluh. Sabar menghadapi penyakit. Karena penyakit yang Allah berikan ketika kita sabar, itu menjadi penghapusan dosa bagi kita. Dan di hadis lain, Imran bin Husain, seorang sahabat Nabi, yang ketika diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah mengeluh. Ternyata apa yang dikatakan Imran bin Husain? Setiap pagi ada malaikat datang memberi salam kepada aku. Suatu ketika Imran bin Husain datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya bisa sembuh. Didoakan, sembuh Imran bin Husain. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa malaikat tidak pernah datang lagi kepada aku? Rasulullah mengatakan, engkau kan sudah disembuhkan. Apa kata Imran bin Husain? Doakan saya lagi ya Rasulullah supaya saya sakit. Sakit kembali Imran bin Husain. Datanglah sahabat-sahabatnya untuk menjenguk. Apa katanya? Wahai Imran, engkau kena penyakit yang begitu parah. Apa kata Imran bin Husain? Engkau melihat penyakitku parah, tapi sesungguhnya saya bahagia karena tiap pagi malaikat turun memberi salam kepadaku. Jangan ngomong kepada siapapun setelah saya meninggal nanti. Oke coy, sabar menghadapi penyakit itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa jadi pengampunan dosa bagi kita.
1: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

0: kami Sarabat Amal Berku di mana saja berada. Selanjutnya kita ikuti kemandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan lagu bernuansa islami dan kita jelang mengikuti risalah maghrib.

Apa yang biasanya ditampakkan? Banyak yang memahami aturan ini dengan penafsiran bahwa hanya telapak tangan dan wajah, kadang kaki wanita, yang boleh diperlihatkan. Wanita Muslim menaati aturan tersebut dengan memakai hijab, berupa kain yang menutup kepala mereka dan hanya menampakkan wajah, sementara rambut, leher, dan dada tertutup. Anda dapat memilih berbagai tipe hijab atau penutup kepala. Pilih salah satu yang tepat untuk Anda. Shayla atau jilbab, lilitkan shawl segi 4 di kepala dan gunakan peniti untuk menempelkannya di bagian khimar. Shawl lebar dililitkan dengan ketat di kepala dan jatuh di tengah punggung. Jika Anda ingin kain yang lebih menutup, pilih shawl sepanjang lantai. Khadur merupakan khimar versi yang lebih panjang. Niqab atau cadar merupakan penutup wajah yang dipilih banyak wanita Muslim sebagai perlindungan tambahan. Burka atau burkak merupakan kain selubung yang menutupi kepala sampai kaki. Satu-satunya bagian yang terbuka adalah jala kecil di depan mata. Secara tradisional, hijab bermotif polos dan tidak berwarna mencolok seperti hitam, putih, biru, dan coklat. Jika Anda nyaman memakai corak dan warna, Anda bisa memilih shawl modis dari toko pakaian untuk menggantikan hijab polos. Sebagai pelengkap hijab, kenakan atasan dan bawahan longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Pakaian yang tembus pandang atau ketat harus dihindari. Pakaian yang Anda pilih bergantung sepenuhnya pada tingkat kenyamanan dan pemahaman akan aturan kesopanan. Minta opini sekunder dari orang tua jika Anda tidak yakin tentang pakaian tertentu. Jika Anda ingin menutupi tubuh sepenuhnya, beli rok maxi, celana berpipa lebar, gamis, dan abaya. Ingin memakai celana jeans atau legging, padankan dengan atasan atau gaun panjang melambai. Jika Anda ingin pakaian yang lebih ketat, tutupi dengan gamis atau abaya. Seperti halnya warna dan corak pakaian yang mencolok, riasan wajah juga tidak boleh berlebihan. Jika Anda ingin merias wajah untuk sehari-hari, pilih riasan natural. Pakai sedikit alas bedak, perona pipi, maskara, dan pengilap bibir hanya untuk menampilkan kecantikan dan fitur wajah alami. Untuk acara

hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

0: Bajimi Sari Batam Wala Biriku di mana saja berada. Selanjutnya kami hadirkan acara berikutnya yaitu Risalah Maghrib hari ini dengan topik sholat dan bersama Ustaz Muhammad Arsyad. Bersama Ustaz Muhammad Irsyad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali kita memuji Allah dengan segala kemahabesarannya. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya kewajiban salat itu telah aku atur ketetapan waktunya. Maka tugas kita sebagai manusia adalah tunduk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain Allah, tujuan Allah menciptakan kita manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Ibadah yang dimaksudkan oleh Allah di sini adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas daripada solat lima waktu kita. Solat lima waktu yang Allah wajibkan kepada kita sesungguhnya bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah solat lima waktu itu. Melainkan solat lima waktu itu untuk kita kembali manusia. Jadi pahala solat itu kembali kepada manusia. Awalu ma yuhasabu fi yaumil akhiri as-salah. Yang paling pertama dihisap, dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan daripada salat kita. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, salat itu wajib hukumnya dan mesti kita lakukan senantiasa dengan ikhlas hati. Maka jangan pernah harap seseorang manusia ingin selamat di alam kuburnya, ingin selamat di yaumil hisab, di yaumil mizan, di yaumil mahsyar, di titian siratul mustaqim, bagi mereka yang menganggap remeh, menganggap enteng solat lima waktu tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan begitu saja, tidak mewajibkan begitu saja perintah solat itu. Melainkan banyak proses-proses sebelumnya, sebelum Allah mewajibkan solat itu. Di antaranya adalah pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat peristiwa Isra wal Mi'raj dalam menjemput perintah solat itu. Satu-satunya perintah yang Allah perintahkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah diperintahkan khusus untuk menjemput perintah kewajiban solat itu. Maka saya mengingatkan kembali kepada kita semua. Setinggi apapun pangkat kita, sebanyak apapun harta kita, sekuat apapun tenaga kita, sehebat apapun kesehatan kita, kita punya segala-galanya. Kita memiliki harta, tahta, jabatan, wanita, yang seluruhnya itu kita bisa nikmati kapan saja dan di mana saja. Tetapi jangan pernah lupa, seluruhnya itu hanyalah titipan dari Allah, dan Allah tidak meminta apa-apa dari kita. Allah tidak meminta banyak dari kita. Kata Allah, wa'budullaha, manusia, kata Allah, sembah aku, sembah Allah dengan setulus hati kita, dengan seikhlas hati kita. Karena tidak ada manusia yang selamat di alam kuburnya karena meninggalkan solatnya dengan sengaja. Maka sekali lagi saya mengingatkan kepada kita seluruhnya bahwa ibadah solat itu bukan untuk Allah, tetapi ibadah solat itu untuk kita manusia. Kitalah manusia yang akan menuai nanti pahalanya di yaumil akhir tentang pahala solat kita. Maka bersungguh-sungguhlah kita beribadah di hadapan Allah, bersungguh-sungguhlah kita sujud di hadapan Allah. Terkadang memang ada manusia yang nanti tertimpa satu masalah, satu musibah, lalu khusyuk betul-betul solatnya. Tetapi ketika ia diberikan kebahagiaan oleh Allah, maka ia lupa kembali dengan solatnya. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa kebahagiaan dan kesedihan sama-sama adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Allah memberikan kita kesedihan, di saat Allah memberikan kita kesusahan, maka yakin dan percaya Allah ingin memanggil kita seakan-akan Allah berkata, "Hei manusia, kamu terlalu jauh berjalan membelakangiku," kata Allah. "Kembalilah kamu." Akhirnya kita diberikan teguran dengan musibah. Tetapi jangan menganggap remeh kebahagiaan yang kita rasakan, karena bisa jadi kebahagiaan itu juga ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Seolah-olah Allah berkata, "Kuberikan kebahagiaan kepada manusia fulan. Saya mau lihat, Allah mau lihat apakah ketika dia berbahagia, dia tidak meninggalkan solatnya dan tetap sujud di hadapanku." Makanya pesan saya terakhir kepada seluruh jemaah, insyaallah mudah-mudahan Allah meneguhkan hati kita, membuat hati kita istiqamah, dan membuat insyaallah menguatkan tenaga kita untuk kita senantiasa mengistiqamahkan ibadah solat. Karena solat adalah tiangnya agama, runtuhnya agama karena orang-orang yang memeluk agama itu tidak menghidupkan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepadanya. Maka jaga agama kita, jaga keikhlasan kita untuk tunduk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekira ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara ting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan. Betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

malam berikut di mana saja berada kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Kami masih menghadirkan lagu bernuansa islami. Kita jelang akan mengikuti sebentar apresiasi budaya dan komunitas akan hadir bersama kita di malam hari ini. Sebentar ya sahabat budaya, saya hadirkan kembali kelong berikut ini.

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

0: Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Kabar Ratna Pro 4.

0: Barana Perempat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya Kota Padang, Sumatera Barat, Pulau Pasumpahan menjadi destinasi wisata bahari unggulan dengan keindahan pesisir dan terumbu karang. Kegiatan konservasi rutin digelar untuk menjaga ekosistem laut sekaligus mencerminkan potensi alam daerah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini seperti biasa di hari Kamis kami hadir untuk malam ini dengan apresiasi budaya lokal spesial obrolan komunitas. Dan hari ini saya sudah bersama narasumber, ada dua narasumber saya hadir di malam hari ini. Ada Muhammad Fadli Saleh, beliau adalah seniman dan pekerja seni. Assalamualaikum, selamat malam Fadli.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Baik. Ada juga narasumber saya Santiyani Rahman, beliau adalah Ketua Indonesia Sketcher Makassar. Assalamualaikum, selamat malam Santi.
2: Waalaikumsalam Kak.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Kita nanti akan bicara apa sahabat budaya. Mereka kebetulan adalah komunitas-komunitas yang bergerak di bidang seni. Dan hari ini kita akan bicara tentang pameran seni sebagai media ekspresi. Seperti apa nanti perbincangannya saat lagi ya. Kita akan kembali bersama kedua narasumber.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di apresiasi budaya lokal dan alhamdulillah saya sudah punya kedua narasumber. Walaupun kedua narasumber saya malam hari ini, mereka itu adalah apa ya namanya, satu komunitas, ada juga komunitas yang satunya, tapi yang paling lama itu kayaknya baju kuning begitu. Oke, baiklah. Kalau Santi belum pernah jadi narasumber saya malam hari ini ya, Santi ya. Kita baru pertama kali ketemu ya, Santi ya. Oke.
2: Okay.
1: Salam kenal balik. Baik, kalau yang satu malas tidak. Sejauh ini enggak usah. Baik, kita ke Fadli dulu. Fadli, kalau bicara tentang pameran seni sebagai media ekspresi, Anda ini adalah seorang seniman sekaligus pekerja seni. Boleh ditahu dulu sejauh mana sih pameran ini membantu Fadli sendiri menyampaikan pesan atau emosi yang tidak bisa diungkapkan melalui karya itu sendiri? Silakan.
3: Sebenarnya karya seni sendiri yang menjadi media ekspresi. Mm-mm. Cuma ketika karya itu cuma jadi konsumsi pribadi atau mm-hmm. cuma disimpan di studio, mm-hmm. pesan itu atau ekspresi itu tidak tersampaikan. Mm-hmm. Apa yang kita sampaikan lewat karya seni itu tidak bisa tersampaikan kemana-mana. Mm-hmm. Kita hanya menikmatinya sendiri. Yeah. Bahasa kotornya orang bilang itu beronani ki, gitu. Mm-hmm. Makanya itu kita butuh pameran mm-hmm. untuk menyampaikan pesan kita ini yang kita sampaikan lewat karya seni supaya bisa dilihat orang lain. Mm-hmm. Bahkan banyak seniman

0: pesannya, apa yang ingin, entah mungkin kritikan yang ingin sampaikan lewat karya seni.
1: Oke. Oke, baiklah. Kita ke yang berikutnya. Kayaknya tidak sabar saya bertanya juga ke yang satunya. Baik, kita ke Santi. Santi, boleh tahu Skecher Makassar itu ya terbentuk tahun berapa kira-kira?
2: Nah, itu awalnya Kak, baru kita sadari setelah pameran ini kita ngobrol sama apa ketemu cerita sama sesama komite. Ternyata yang selama ini kami kira tahun 2011 berdasarkan sketsa yang sudah ada disimpan oleh salah satu pendirinya itu ternyata tahun 2010 jadinya. Oh, malah begitu. lebih awal satu tahun. Dan itulah gunanya sketsa. Dan itulah gunanya sketsa. Jadi ada tanggal, ada hari, dan itu yang menjadi evidence bahwa oh ternyata terbentuknya tahun 2010, bukan 2011 yang seperti kami kira. Saking cairnya komunitas kami tuh Kak. Jadi tiba-tiba kayak misalnya kayak orang yang lagi dekatan gitu kan, jalan bareng, tiba-tiba langsung jadian tanpa ada tanggal ini, tanggal jadian gitu.
1: Kayaknya saya tersinggung gitu. Ya, yang di samping tahunnya. Oke. Dan ini sebenarnya Skecher Makassar itu sebenarnya komunitas apa sih? Kayak
2: komunitas sketsa Kak. Jadi dia itu merupakan sebuah cabang dari Indonesia Skechers yang berada di Jakarta, Indonesia Skechers Pusat. Kita benang merahnya itu merupakan apa ya? Urban Skecher. Urban Skecher itu lebih aktivitasnya lebih ke menggambar lingkungan yang ada di sekitar kita, merekam kegiatan atau suasana yang ada di sekitar kita yang bisa tertangkap oleh indera penglihatan kita Kak. Jadi bukan menggambar hayalan begitu.
1: Begitu ya. Jadi itu yang nyata merahnya. Atau
2: yang
1: real
2: nyata,
1: gitu ya.
2: Yang real.
1: Oke, baiklah. Nah, yang berikutnya. Santi kayaknya banyak Fadli ya. Oke. Apa alasan dan momentum utama yang membuat Indonesia Skecher Makassar memilih pameran sebagai media ekspresi ketimbang aksi atau medium lain? Nah, ini kan ada pameran yang berlangsung ya. Kapan ya mulainya?
2: Berlangsungnya itu sejak tanggal 3 Oktober dan akan berakhir insya Allah tanggal 10 Oktober Kak, Sabtu depan.
1: Ya,
2: begitu.
1: Sabtu ya, iya, tanggal 10, Sabtu ini ya.
2: Iya, okay. Jadi masih berlangsung ini Kak.
1: Di mana tempatnya boleh tahu?
2: Tempatnya di Punam Jalan Ratu Langi.
1: Ratu Langi. Oh, dekat-dekat sini, Ci.
2: Iya, Kak.
0: Sambil ngopi-ngopi kan?
1: Iya, di sana. Betul, oh, bisa ngopi juga di sana.
0: Warkop Punam kan?
2: Di Warkop Punam Kak.
1: Punam. Iya. Oh, jadi di sana ada pamerannya langsung, ada juga nongkrong.
2: Nongkrong.
1: Iya. Kalau Fadli ajak mau.
0: Karena tema pameran juga ngopi rong.
1: Oh, ngopi rong temanya.
2: Dalam rangka memperingati Hari Kopi Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 1 Oktober Kak. Jadi kita mengadakan pameran yang bertema ngopi rong.
1: Oh, ngopi rong temanya. Sambil taruh-taruh sketsa teman-teman dari komunitas Skecher betul, apa saja yang dipamerkan di sana kira-kira?
2: Yang dipamerkan itu segala,
1: kita kan belum tahu ya.
2: Segala bentuk temanya itu kan tentang kopi. Jadi tema apa gambar-gambar yang diperlihatkan itu adalah semua yang berkaitan dengan kopi.
1: Oh, begitu.
2: Iya. Semua yang berkaitan dengan kopi tapi tersaring oleh pengalaman pribadi masing-masing artisnya, masing-masing sketchernya begitu Kak. Jadi mereka mau mengangkat tentang misalnya budaya kopi di dekat rumahnya begitu, misalnya kayak Warkop Asahra yang di samping sini
1: RRI,
2: kan
1: iya.
2: Di RRI itu kan beda dengan warkop yang lain itu. Kalau Warkop Asahra itu dia lebih apa bukanya lebih pagi ya jam 5 gitu yang
1: warnanya terang-terang.
2: Merah,
1: kuning gitu ya.
2: Kebanyakan para pengunjungnya itu biasa datang itu setelah habis sholat subuh gitu malah.
1: Betul.
2: Jadi itu satu kekhasan yang bisa diangkat dan diceritakan dalam sketsa pameran sketsa itu Kak.
1: Oh begitu. Gitu.
0: Ada jadi, juga yang mensketsa kebun kopinya di Andrekang.
2: Iya, di
1: Andrekang.
2: Iya. Oh, pokoknya semua yang tema-tema kopi gitu.
1: Oh begitu ya.

0: Oke. Baik, kembali lagi momentum yang membuat Indonesia Sketcher Makassar memilih pameran sebagai media ekspresi ketimbang aksi atau medium lain begitu. Kenapa ya?
1: Iya. Karena bagi kami melalui pameran itu karya teman-teman itu bisa langsung diapresiasi oleh publik. Seperti tadi yang dikatakan sama Kak Fadli, percuma kalau kita berkarya tapi disimpan, di keep sendiri gitu.
0: Iya.
1: Jadi juga pesan yang ingin disampaikan tidak nyampe gitu. Begitu Kak.
0: Itu begitu ya maksudnya. Oke. Baiklah, kita ke Fadli kembali. Oke. Fadli, kalau bicara tentang perbedaan antara atau apakah ada perbedaan antara makna karya saat masih berada di studio dengan saat sudah dipajang di ruang pameran. Kita tahulah kalau pamerannya ya sudah beberapa tahun lalu ya. Itu kalau saya lihat pameran tuh wah, karyanya sangat unik. Terus dia menggambarkan yang biasa kan kadang kita tidak bisa baca dengan pemikiran kita sendiri tanpa ada keterangan tertulis. Oke, silakan Fadli. Ya.
2: Ketika karya sudah dilempar ke publik dalam bentuk pameran atau apapun itu, setiap orang yang melihatnya punya kebebasan untuk memaknai karya itu. Jadi karya itu bisa berubah maknanya ketika orang lain yang melihatnya. Ketika anggaplah kita memaknainya sebagai A, B, C, sebagai senimannya, bisa saja orang lain memaknainya D, E, F. Dan itu tidak salah. Karena itu sudah lepas, sudah lepas ke publik ini karya. Tanggung jawab seniman terhadap karyanya hampir hilang. Walaupun tetap mempertanggungjawabkan karya itu ya. Tapi masyarakat, orang manapun yang melihatnya bebas menterpretasi apapun karya itu. Jadi ketika bisa maknanya bisa berubah ya bisa saja. Apalagi ketika karya itu sudah bertahun-tahun melewati zaman yang berbeda, itu bisa saja berubah maknanya. Tergantung zaman itu memaknainya. Dan nilainya bisa berubah tentu saja.
0: Gitu deh. Oke, baik. Nilainya berapa kira-kira?
2: Iya.
0: 1 sampai 10, 10 ya. Oke, baik, kita ke Santi kembali. Santi, sebenarnya pesan atau keresahan terbesar apa yang ingin disampaikan oleh komunitas ini atau komunitas Sketcher Makassar itu melalui pameran ini kepada di Makassar? Silakan.
1: Iya Kak, salah satu keresahan kami yaitu adalah bagaimana kita ini sebagai bagian dari apa masyarakat yang sudah digitalize gitu kan, itu tidak jarang
0: melihat ya
1: bukan melihat tapi apa ya menjalani kehidupan itu kehidupan sehari-hari begitu cepat tanpa tanpa sempat merasakan apa sih sebenarnya itu yang kita kerjakan. Semuanya serba instan gitu. Misalkan kalau kita jalan-jalan kita ingin membuat story. Jadi di saat itu juga kita langsung mengedit. Kita mengedit dan langsung di upload ke media sosial untuk mendapatkan likes atau komen-komen yang serba instan begitu. Nah, jadi keberadaan Indonesia Sketchers ini memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kita mengajak mereka untuk bagaimana bisa kayak slow living gitu Kak. Misalnya ada objek yang ingin kita gambar, itu mau tidak mau kita harus berhenti dulu mengamati. Misalnya objeknya katakanlah seorang tukang becak yang tertidur di pinggir jalan. Jadi mau tidak mau kita harus berhenti di pinggir jalan situ mengamati, mengamati sekitarnya. Jadi mengajak untuk masyarakat luas itu untuk lebih aware, lebih peduli dan lebih
0: memperhatikan begitu ya.
1: Melihat. Iya, lebih memperhatikan dan melihat dan merasakan bahwa kita hidup ini apa di saat ini present, lebih present. Begitu, Kak.
0: Ada pertanyaan dari pendengar kita. Kita buka line telepon juga ya, sahabat budaya. Pertanyaannya begini, kerennya ini komunitas, kalau mau join di mana, Kak? Atau adakah adakah IG-nya begitu, Instagram-nya ya?
1: Oh iya.
0: Santi, silakan.
1: Kalau teman-teman ingin join di komunitas kami, bisa reach out Instagram kami di @is.makassar. @is.makassar. Di situ semua ada infonya bahwa kita akan mengadakan sketch gathering setiap bulannya. Jadi kalau teman-teman berminat langsung datang saja ke titik kumpul yang disertakan di flyer di flyer setiap bulannya itu, Kak.
0: Jadi kalau mau kepoin tentang Sketcher Makassar, boleh langsung dikepoin IG-nya tadi.
1: Iya.
0: Kegiatan-kegiatannya pun diupload di situ.
1: Iya, kegiatan-kegiatannya diupload di situ, dan kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung DM Mimin saja.
0: Oh, ada Miminnya. Kayaknya sampingnya Miminnya ya. Oh, jadi boleh. Jadi kalau siapapun yang berminat bisa langsung menghubungi Sketcher Makassar ya.
1: Iya.
2: Okay. Atau langsung saja datang ke skate bar nanti.
1: Iya.
2: Kalau ada kegiatan skate bar, skate bareng, langsung datang saja.
0: Kapan biasa ada diadakan gitu?
1: Biasanya di akhir pekan, Kak.
0: Akhir pekan.
1: Karena kan teman-teman pada kerja, kuliah, sekolah, jadi
0: usia akhir. Berapa biasanya mereka yang boleh hadir atau ikut begitu ya?
1: Open.
0: Bebas.
1: Kalau misalnya untuk anak SD ya minimal ada orang tuanya yang dampingi gitu.
0: Iya. Bisa diajarkan di sana juga.
1: Bisa, Kak, bisa banget. Kita belajar bareng. Iya, tidak ada teman-teman yang kayak merasa kayak pintar sendiri kemudian ini enggak. Semua teman-teman IS Makassar itu saya jamin mereka humble semuanya. Malah mereka lebih suka kalau ditanya-tanyain gitu, ditanya-tanyain. Kak, tipsnya bagaimana ini, Kak? Bagaimana cara mewarnai? Bagaimana cara mengarsir? Itu
0: iya,
1: langsung kayak dikasih kursus private gitu di tempat.
0: Ada memang peralatannya harus dibawa dari anggota itu sendiri ya.
1: Iya, masing-masing. Oh, okay, senyamannya mereka.
0: Iya. Bawa meja sendiri.
2: Sampai meja juga, Kak.
0: Ada di tempatnya ada memang bingkai yang berdiri di situ ya.
1: Minimal kayak apa ya, alas-alas,
2: papan alas.
1: Gitu.
2: Kayak papan ujian gitu.
0: Begitu, iya. Ada itu meja-meja mini begitu
1: yang dibawa,
0: bisa ya?
1: Color.
0: Bisa ya?
2: Bisa juga kalau mau dibawa.
0: Tapi berat ya, Val, gitu ya.
2: Jadi jarang sih Sketcher bawa. Karena merepotkan.
0: Lebih bawa apa yang biasa kan?
2: Buku sketsa saja,
1: Kak. Iya, buku sketsa, buku. Karena kan buku tidak perlu pengalas, jadi dia sudah tebal. Begitu.
2: Sama drawing pen atau pensil.
1: Pensil, iya.
0: Oke, baiklah. Kita jeda dulu, nanti kita akan kembali saat lagi kita dengarkan kelong berikut ini.

0: kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Utara Malang, Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, kita masih bersama di Pro 4 RRI Makassar, apresiasi budaya lokal. Kalau Fadli sendiri itu dia dari komunitas
2: Artifact Project.
1: Ada juga IS juga Makassar. Banyak sekali komunitasnya Fadli kayaknya.
3: Iya, betul.
1: Iya. Ada Revolusi Esok Pagi.
2: Revolusi Esok Pagi itu nama pameran.
1: Pameran yang diadakan ya, pernah ya. Tapi komunitasnya ada dua diikuti. Iya, oke. Okay, baiklah. Kita ke yang berikutnya. Sebenarnya bagaimana sih Fadli kita mendefinisikan kebebasan ekspresi dalam konteks karya yang dipamerkan oleh teman-teman di komunitas? Boleh, silakan. Silakan.
3: Jadi bagi kami itu kebebasan berekspresi itu adalah bagaimana teman-teman member itu melihat dan menerjemahkan sesuatu berdasarkan pengalaman yang mereka alami di lapangan itu sendiri, Kak. Terus tidak ada keharusan bahwa karya mereka itu harus terlihat bagus sekali, harus terlihat estetik, harus terlihat indah. Itu sama sekali tidak ada tekanan untuk itu. Jadi kita biarkan mereka mengalir begitu saja sesuai dengan style mereka, style gambar mereka masing-masing. Jadi beda itu, Kak, misalnya teman-teman yang berlatar belakang mahasiswa arsitek dengan seorang yang suka bikin komik, itu beda Ki ininya, outputnya.
1: Gambarnya.
3: Jadi itu tidak ada batasan bahwa semua harus estetik, harus bagus begitu. Yang penting pesan apa yang mereka rekam dari pengamatan mereka, itu mereka berhasil tuangkan dalam bentuk sketsa, dan pesannya bisa terdeliver dengan baik ke audiens, ke penikmat ini, ke publik begitu, Kak.
1: Nah, di acara pameran biasa kan ada pengunjung bertanya tentang gambar yang mereka hadirkan. Nah, Sketcher Makassar juga punya anggota-anggota yang bisa menjelaskan apa yang mereka gambarkan gitu, atau memang siap untuk ditanyakan?
3: Kalau pameran itu sebisa mungkin, kan banyak ada teman-teman yang baru ikut pameran tuh, jadi mereka bingung bagaimana caranya ini, apa captionnya begitu. Yang kami lakukan adalah bagaimana caranya supaya teman-teman itu memberikan caption yang dimengerti oleh publik. Anggap saja begini, coba bayangkan kamu ingin menjelaskan karyamu, tapi tidak mungkin kan setiap saat kamu ada di situ, setiap ada pengunjung mau minta dijelaskan, kamu harus hadir di situ, kan tidak mungkin. Jadi sebisa mungkin buatlah caption yang dengan bahasa yang gampang dimengerti oleh audiens atau oleh publik gitu. Jadi begitu mereka membaca, oh karya ini tentang ini, jadi mereka paham gitu, tanpa kamu harus hadir setiap saat untuk menjelaskan. Begitu, Kak.
1: Begitu. Jadi memang sudah ada ditempel gitu penjelasan-penjelasannya.
3: Ada penjelasannya, dan juga di karya itu sebisa mungkin ada memang caption, Kak, karena memang basicnya kita itu ada storytelling. Jadi
1: betul.
3: Bukan hanya gambar objeknya, tapi ada juga keterangan tulisan tangan kalau bisa. Jadi kayak journaling gitu, Kak.
2: Apalagi kan karya sketsa ini menggambar apa yang di depan mata. Apa yang depan mata pada saat itu, on the spot lah ceritanya. Jadi gampang sih sebenarnya orang untuk memahami, karena ini gambar yang kita bikin realis sih, bukan sih hasil imajinasi. Apa yang di depan yang digambar juga itu tidak dimodifikasi. Jadi tidak perlu sih pemaknaan yang dalam tentang karya dari sketsa di teman-teman di IS ini. Jadi sederhana aja lah.
1: Oke, baiklah. Kembali. Nah, yang berikutnya, Fadli, bagaimana kita melihat respon publik di ruang pameran? Apakah reaksi audiens mempengaruhi cara kita memaknai karya tak sendiri atau karya teman-teman yang lain? Ya.
2: Bisa jadi. Karena ketika kita membuat karya, pasti kita berharap karya ini disukai atau tersampaikan pesan yang ingin disampaikan. Tapi ketika respon pengunjung tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ternyata pengunjung tidak tidak ada satupun pengunjung yang bisa memahami apa yang kita buat, itu pasti pemaknaan kita ke karya kita sendiri akan berubah. Jadi mungkin nggak berpikir, kayaknya cara aku melukis mungkin kurang tepat atau mungkin perlu ada perubahan ke sana-sana gitu. Mungkin seperti itu.
1: Oke. Tapi kalau dari komunitas yang Fadli dan Santi jalani selama ini, apakah dari setiap individu itu ada peningkatan sejak dia masuk ke komunitas untuk mengikuti suatu apa pameran atau seni itu sendiri? Iya.
2: Harusnya sih ada.
1: Ada.
3: Saya melihat ada apalagi ada. Yang rajin ikut gathering
1: ya.
3: Iya, rajin ikut gathering. Bukan hanya sekedar ikut gathering, tapi juga di rumah juga rajin latihan. Pasti ada peningkatan, Kak.
1: Iya. Gitu ya.
3: Iya.
1: Tapi kalau dari pengalaman-pengalaman melihat teman-teman di komunitas sendiri, itu mereka kalau menggambar atau mengesketsa begitu, biasa didekati tidak? Apa yang mau digambar? Ada ditanyakan biasa begitu sama teman-teman yang lain?
2: Kalau sketch on the spot pasti banyak, bukan cuma teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita pasti datang menonton apa digambar ini. Karena itu menjadi daya tarik tersendiri untuk orang-orang yang di sekitar kita, kepo lah ya gitu.
1: Iya, kita penasaran, apalagi kayak kita yang orang awam ya. Apa yang mau digambar? Padahal baru di satu garis kalau orang ditanya apa yang mau digambar. Ya kan rasa penasaran itu ada masyarakat itu pasti tahu apa digambar ini. Itu pertanyaan begitu. Jadi biasa seperti itu juga ada ya. Masukan-masukan juga kepada teman-teman ada biasa.
3: Masukan-masukan paling
1: kayak umpama gambarnya, sketsanya itu.
3: Oh, tidak. Kita tidak mengatur.
1: Tidak.
2: Kalau bertanya ya, kalau teman bertanya mungkin kita sempat. Kalau tidak bertanya
1: karena biasa rata-rata, mohon maaf ini, para seniman itu atau para seni yang melukis itu mereka diam dalam membisu biasa kadang-kadang ya, jarang itu bisa, maksudnya dia fokus begitu, lebih fokus, memang begitukah kalau seorang peseni atau pesketsa itu sendiri?
3: Kembali ke pribadinya masing-masing banyak ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Kalau ekstrovert itu ngomong sambil jalan menggambar gitu.
1: Kalau di samping saya itu ngomong sambil gambar juga.
2: Saya introvert. Introvert.
1: Kalau Santi,
3: Kak, saya introvert banget.
1: Aduh, tidak boleh nih kayaknya disandingkan ini tidak cocok kayaknya.
3: Admin yang ekstrovert.
1: Iya, kayaknya. Sebenarnya dia harus di samping ya.
2: Iya,
1: karena dari tadi kerjaan ini orang. Oke, baiklah. Kembali kepada Santi. Nah, mengapa memilih bentuk pameran? Ya, Santi. Oh, sorry. Fadli, maaf. Mengapa memilih bentuk pameran fisik atau ruang ketimbang media digital untuk mengekspresikan gagasan kita atau gagasan pameran saat ini?
2: Kalau pameran digital itu hanya cocok untuk karya-karya digital. Kalau karya-karya yang sifatnya dibuat secara manual atau tradisional itu harus pameran offline, fisik. Karena foto itu tidak bisa menangkap keseluruhan karya itu, walaupun secara bisa ditangkap tapi emosi, ekspresi, spirit dari karya itu yang disampaikan oleh sang pelukis, sang seniman itu tidak bisa disampaikan, tidak bisa ditangkap oleh foto sebagus apapun kameranya. Itu baru dua dimensi. Bagaimana kalau karya-karya tiga dimensi seperti patung atau instalasi itu tidak mungkin bisa dipamerkan dalam karya dalam pameran-pameran digital. Maka karya pameran secara offline itu secara fisik itu menjadi wajib.
1: Gitu ya. Oke, baiklah. Menarik kalau bicara tentang seni maupun pameran. Kita kembali ke Santi kembali. Santi, kalau bisa bicara tentang bentuk ekspresi atau karya seperti apa saja yang dihadirkan para anggota komunitas Indonesia Sketcher Makassar dalam pameran kali ini. Tadi selain kopi ada kebunnya, terus ada tidak bartendernya, ya kan? Pasti kalau kopi itu ada bartender. Ada tidak ya seperti itu? Ya.
3: Ada, Kak.
1: Oh, ada.
3: Iya,
1: ada.
3: Oh, iya. Bahkan teman-teman itu sampai hunting ke bandara.
1: Ke bandara iya. Sultan Hasanuddin Makassar. Iya. Oke. Okay.
3: Jadi di salah satu karyanya itu ada beberapa apa? Kayak pramugari yang lewat itu dia tangkap gitu. Di ada kafe, kemudian ada pramugarinya lagi memegang apanya? Cangkir kopi, apanya? Cup kopinya itu yang sambil jalan itu dia tangkap gitu, Kak. Iya, sampai se amazing itu memang.
1: Iya. Iya. Kan sepersekian detik begitu ya atau sepersekian menit itu kan memegang cup. Jadi terekam memang ya.
3: Terekam. Pokoknya sempatnya dia menggambarkan itu dipindahkan ke gambar. Anggaplah kayak kita memotret gitu, Kak, memotret. Iya. Tapi kita menggambar begitu. Makanya jatuhnya ke sketsa karena sketsa itu barang yang apa karya yang tidak setengah jadi lah yang raw yang masih apa ya raw gitu.
2: Ya sketsa itu menggambar dengan cepat.
3: Iya, menggambar secepat
2: hanya hitungan menit.
1: Iya.
2: Harus jadi.
1: Iya.
3: Iya. Selesai tidak selesai, selesai dikumpul enggak? Jadi
1: PR
3: itu, iya. Jadi itu yang memang jadi ininya kami, apanya jargonnya kami ya kalau di apa kalau di lagi sketch gathering waktunya sudah selesai, jadi masih ada yang masih belum selesai
1: dikumpul
3: untuk kita foto bareng dan itulah secair-cairnya kami di komunitas kami bahwa kita menerima karya itu apa adanya gitu. Tidak ditambah-tambah.
1: Berarti otaknya harus cepat jalan ya. Otak dan tangan tuh harus bekerja sama begitu ya.
3: Harus sinkron.
1: Iya. Karena kalau tidak, aduh, apa tadi kupikir nih? Jadi enggak boleh pikirkan yang lain-lain, harus ke karya itu saja ya.
2: Fokus
1: ya, gitu ya.
3: Gunanya mengamati.
1: Oke, baiklah. Kembali ke Fadli lagi. Fadli, kalau bicara tentang respon publik di ruang pameran tadi, mengapa ini kita mengolah atau bagaimana cara kita mengolah berbagai ekspresi individu seniman menjadi satu narasi besar yang utuh dalam sebuah pameran? Kan kita tahu nih, kemarin yang acara pameran itu yang sempat saya hadir, ada mie itu yang tiga dimensi, ada juga gambar tentang seni badik itu sendiri, seorang penari, seorang perempuan, sosok perempuan yang memakai baju adat Sulawesi, dengan rumbai di kepalanya itu, ya. Oke, silakan Fadli.
2: Itu gunanya tema pameran. Kalau pameran Revolusi Esok Pagi itu tiap tahun itu selalu ada tema yang diangkat. Dan melalui tema itu kita rangkai semua karya untuk menjadi sebuah narasi tersendiri. Jadi semua seniman itu yang kita undang ataupun lewat open call harus membuat karya mengikuti tema. Itu juga menjadi tantangan bagi seniman, harus mampu membuat karya mengikuti tema. Jadi bukan membuat karya seenaknya atau semampunya, tidak. Menjadi tantangan untuk seniman harus bisa membuat karya baru dengan tema yang ditentukan, yang kemudian kurator kita akan merangkum semuanya, merangkai semuanya, menjahit semuanya menjadi sebuah narasi yang menarik, yang ditulis nanti dalam tulisan kuratorial begitu.
1: Jadi memang kalau pameran itu bukan asal pamerkan pameran saja ya, tapi memang harus bentuk panitia juga yang cukup besar ya. Oke deh, persiapannya juga apa ya, harus matang begitu ya. Biasanya persiapannya kemarin Santi, mohon maaf, berapa lama sketcher ini merencanakan pameran yang berlangsung saat ini?
3: Kurang lebih 4 bulanan, Kak, mulai dari start dari pembicaraan awal.
1: Lama, Kak. Kenapa lama sekali? Ada apa di balik itu? Alasannya?
3: Iya, karena pertama kita membutuhkan karya yang kekinian, maksudnya bukan karya lama, Kak.
2: Iya. Karena kan kita, saya bilang tadi, mengangkat tema. Jadi kita harus memberi waktu kepada sketcher-sketcher, seniman-seniman untuk membuat karya sesuai dengan tema. Jadi kita kalau satu bulan kayaknya agak susah untuk seniman berkarya.
3: Iya. Sesuai tema. Jadi durasi waktu untuk berkarya itu kita perpanjang supaya banyak karya yang masuk, Kak. Gitu.
1: Ya. Ini yang di pameran ini berapa kira-kira anggotanya begitu? atau berapa kira-kira yang kira-kira saja kira-kira Fadli mungkin atau Santi?
3: 19 yang sudah lulus.
1: Lulus kurasi.
3: Iya, di kurasi. Jadi dari 70-an karya itu dikurasi lolos menjadi 42 karya, Kak. Begitu.
1: Iya, iya. Mm-hmm. Jadi tidak ada batasan, maksudnya satu orang itu harus umpama satu karya bisa dua karya, bisa tiga karya bisa, gitu ya.
3: Iya, semakin banyak kayaknya lebih bagus. Jadi menunjukkan bahwa mereka itu produktif begitu, Kak.
1: Iya, iya. Wow, hebat komunitasnya ya. Baiklah, kembali lagi. Saya tadi sudah ke Fadli, sekarang ke Santi. Oke, Santi kembali lagi. Nah, bagaimana komunitas merangkul ragam latar belakang anggota agar tiap karya itu terasa personal namun tetap menyatu dalam satu tema pameran?
3: Ya. Oh, iya, Kak. Jadi sedari awal mereka tertarik dan mau ikut gabung, kami menjelaskan dari awal bahwa di komunitas kami itu ada namanya manifesto.
1: Manifesto.
3: Manifesto itu bahwa salah satunya adalah komunitas kami menghargai setiap karya yang telah dibuat berdasarkan style mereka masing-masing. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan bahwa masing-masing orang itu punya output yang berbeda, jadi itu kami hargai. Mau memakai bahan alat-alatnya juga itu beragam, itu welcome saja. Jadi tidak terbatas pada kamu di komunitas ini kita semuanya harus digital. Tidak seperti itu juga. Jadi mau memakai pensil saja boleh, mau memakai pulpen, mau memakai gabungan cat air dan pewarna lainnya itu boleh. Jadi beragam semuanya kita hargai begitu, Kak.
1: Oh iya, kemarin kita ada pameran itu pernah yang saya tonton ada 3 dimensi ya, Fadli.
2: Iya, ada.
1: Di saat ini sudah ada juga Santi di pameran yang berlangsung saat ini.
3: Oh, 3 dimensi.
2: Sketsan
1: ada. Sketsan ada. Oh, jadi memang juga sketsa tok.
3: Iya.
1: Oke.
3: On paper.
1: On paper. Oke. Okay.
2: Cuma tadi manifesto dari IES Makassar itu mengutamakan yang namanya men-sketch on the spot. Jadi bukan kita memotret dulu baru di sketsa, atau potretnya orang di sketsa, atau diambil di internet baru di sketsa, enggak. Kita harus ke tempat situ men-sketsa di tempat. Supaya kita bisa merasakan atmosfernya. Panasnya
3: betul,
2: mungkin,
3: Kak.
2: Baunya mungkin di situ.
3: Jadi multidimensi jadinya multidimensi.
2: Jadi walaupun sketsa cuma visual, tapi itu bisa memperlihatkan suasana di situ. Bukan cuma secara visualnya saja, tapi mungkin kayak tadi panasnya, baunya mungkin di situ. Kalau pawang pasar ada baunya, bisa dirangkum dalam sketsa. Walaupun itu hanya secara visual.
1: Begitu. Oke. Okay. Tapi rata-rata teman-teman memang pergi ke tempat itu yang ada cerita-cerita pengalaman yang mereka ceritakan. Saya ambil gambar ini kemarin, Kak Fadli, Kak Santi, itu di tempatnya ini begini gitu ya. Saya cari itu suasananya agak susah gitu. Ada cerita pengalaman-pengalaman begitu pada komunitasnya sendiri. Ada teman-teman yang begitu.
3: Iya pasti ada, Kak. Setiap
1: suka dukanya begitu ya?
3: Iya, suka dukanya setiap tempat yang kita datangi pasti ada saja. Cerita.
1: cerita unik yang lucu ya.
3: Kayak waktu itu pengalamanku, Kak, men-sketsa di bagian mana itu saya lupa. Jadi pas saya sketsa gitu didatangi, Kak, kayak preman gitu.
1: Oh gitu?
3: Iya. Didatangi preman, jadi mau tidak mau saya kasih, Deng, segini saya dulu, Deng. Tapi saya gambar, gak apa-apa, Ji. Jadi dia malah suka gitu. Jadi setelah itu saya kasih lihat nih karyanya, saya kasih. Deng, ambil mungkin, Deng.
1: Oh begitu, itu seninya ya?
3: Iya, itu seninya, Kak. Kemudian kalau di lokasi itu banyak bocil, itu mereka kan suka sekali lihat itu.
1: Iya, suka bertanya.
3: Kita akan dikerumuni, jadi kita kayak artis instan begitu, Kak.
1: Begitu ya.
3: Iya, Kak. Mereka sangat mengapresiasi yang namanya bocil-bocil. Biasa sampai bang, Kak, minta Kak gambar Kak dulu, Kak gambar. Jadi mereka berpose juga untuk diminta digambar begitu.
1: Oh, begitu.
3: Iya, Kak.
1: Bahkan pernah digambar juga begitu.
3: Iya, sampai. Iya, selalu terjadi, Kak, kalau ke lokasi yang banyak bocilnya. Jadi itu salah satu bahasa yang cair buat kami untuk terkoneksi dengan lingkungan sekitar itu dengan gambar. Paling gampang sekali itu kak.
1: Baiklah, kembali lagi kita ke Santi. Bagaimana? Apakah ada tantangan khusus tadi? Mungkin yang tantangannya khusus ya, bagi saat menuangkan ide atau emosi komunitas ke dalam bentuk karya seni visual atau pameran.
3: Iya.
1: Ada enggak tantangannya?
3: Iya, ya, tantangannya itu umumnya itu kak, teman-teman masih takut berkarya begitu, takut menggambar. Kayak kalau kita apa ya, kalau di sekolah-sekolah itu kayak kalau kita masih sekolah itu yang teman tak lihat kita menggambar, kita kayak
1: gugup, tidak pede.
3: Iya, tidak pede. Jelek, jelek gambar. Iya. Itu banyak dari member member awal gitu. Gitu. Pertama kali mereka gabung, tapi setelah beberapa kali ikut gathering, kita membangun kepercayaan diri mereka bahwa di sini tidak ada sama sekali yang menjudge karya kalian. Gitu. Jangan pernah menjudge diri kalian bahwa karya kalian jelek begitu. Tidak ada karya yang salah begitu. Jadi komunitas kami itu sebisa mungkin menjadi safe place, tempat yang aman untuk mereka berkarya begitu kak, saling mendukung begitu.
1: Kalian tidak tanya saya, saya bisa gambar apa?
3: Kita bisa
1: gunung, gambar, matahari, itu aja pemandangan alam yang dulu-dulu ya. Yang dari legendnya orang Jepang mengajarkan kita itu yang dulu-dulu, old dulu ya.
3: Iya, betul.
1: Jadi masih itu yang saya bisa gambar. Kalau yang lainnya maaf saya tidak bisa gambar. Itu Ji, katanya peninggalan Jepang itu gambar itu ya.
2: Iya,
1: kan maksudnya dari orang-orang tua dulu ceritanya itu ya, itu gambar itu. Karena kalau di sekolah tuh mau gambar pemandangan itu Ji, matahari, gunung, terus rumah, ada sawah, jalan yang setapak, ada tiang listrik berdiri, terus ada apalagi namanya burung-burung yang terbang. Itu dia.
2: Dari Sabang sampai Merauke kayaknya gambarnya.
1: Kayaknya begitu waktu kecil ya. Jadi alhamdulillah ada komunitas ini jadi bisa merangkum beberapa karya seni anak-anak bangsa kita ya.
2: Betul ya, makanya di proses kurasi kemarin ini bukan estetikanya yang dinilai. Yang dinilai itu apakah ini sudah on the spot tidak?
3: Iya.
2: Kalau kelihatan bahwa ini foto yang di sketsa atau apa gitu yang bukan on the spot memang langsung dieliminasi.
1: Oh, jadi Santi dengan Fadli tahu membedakan itu?
2: Ada kurator,
1: atau teman-teman?
2: Kita punya kurator.
1: Iya, tapi teman-teman itu kurator itu tahu begitu?
2: Iya.
1: Ada ilmunya memang?
3: Pasti, iya.
1: Ternyata seni bukan hanya ini ya.
3: Iya, Kak.
1: Hanya asal, tapi dia punya ilmu begitu ya.
2: Karena pasti goresan itu menjelaskan tentang kondisi senimannya.
1: Oh, begitu. Iya. Wow, kita orang awam ya, kiranya asal-asal saja ya, ternyata ada begitu seninya juga dan materi pelajaran juga didapat ya dari situ ya.
2: Ya, sekolah SKS lah ya.
1: Iya, SKS jauh berapa itu ya, berapa semester kira-kira ya. Oke, baiklah, kembali lagi, seberapa besar pameran tata letak Fadli ya untuk kita sendiri, seberapa besar peran tata letak atau layout pencahayaan dan alur ruang pameran dalam memperkuat ekspresi karya seniman itu sendiri?
2: Sangat-sangat mempengaruhi karena setiap karya itu perlu perlakuan yang berbeda.
1: Oh iya,
2: okay. Kayak yang ada mungkin karya butuh jarak tertentu untuk bisa dilihat. Mungkin karena ukurannya atau bagaimana, dia butuh jarak tertentu. Jadi kalau kita tahu bahwa itu butuh jarak tertentu, kita jangan taruh di lorong yang cuma jaraknya mungkin cuma 1 meter. Kita letakkan di agak luas jarak pandangnya, bisa sampai 4-5 meter orang melihatnya atau lebih jauh mungkin. Terus latar belakang, backgroundnya ini lukisan, pasti akan mempengaruhi karya itu. Bisa memperkuat, bisa memperlemah. Bukan cuma motif yang ada di belakangnya, warnanya saja sudah bisa mempengaruhi karya itu. Atau karya di sebelahnya, itu bisa saling memperkuat atau bisa saling melemahkan. Jadi karya yang bisa saling menguatkan bisa diletakkan berdekatan. Dan kita buat jarak juga, jangan terlalu dekat antar karya, karena bisa kita distorsi ketika kita melihat ini. Kita melihat satu karya, ternyata sudut mata tak melihat karya lain, pasti terganggu dengan ke itu. Terus pencahayaan, kalau karya dua dimensi itu butuh pencahayaan sangat bagus, full dilihat itu karya. Beda sama karya tiga dimensi atau instalasi, mungkin mereka perlu pencahayaan yang berbeda. Mungkin dibuat lebih dramatis, atau ada beberapa partnya dari karya itu yang lebih diekspos dibandingkan bagi part-part lainnya. Maka penggunaan lighting itu sangat mempengaruhi untuk memperkuat karya itu. Apalagi lewat ruangan juga bisa mempengaruhi juga, kayak di mana orang masuk, di mana orang keluar. Jangan sampai menumpuk orang di satu titik. Menjaga sirkulasi lah.
1: Gitu deh. Oke. Baiklah, kembali lagi ke Santi. Santi, kalau bicara tentang pameran ini, bagaimana pameran ini membantu mengubah cara pandang masyarakat umum atau pemerintah lokal terhadap komunitas Indonesia Sketcher Makassar? Oke, silakan.
3: Kami berharap bahwa dengan pameran ini masyarakat tidak hanya melihat kami sebagai komunitas tempat berkumpul untuk menggambar bareng, tapi sebisa mungkin komunitas kami ini bisa dilihat sebagai bagian dari masyarakat kota yang punya perhatian pada lingkungan sekitar. Jadi komunitas kami ini bisa merekam dan mendokumentasikan kota dan kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya, Kak. Begitu. Kemudian kami juga berharap agar pemerintah dan masyarakat bisa melihat kami sebagai mitra, sebagai mitra dalam berkontribusi melalui melalui cara yang berbeda, yaitu melalui seni visual dan dokumentasi visual, kemudian melalui kegiatan publik dan edukasi. Begitu, Kak. Jadi seperti itu.
1: Oke, Fadli, ada yang perlu ditambahkan, yang closing lah sekaligus ya?
2: Closing.
1: Iya, tidak jelas kan?
2: Iya, tinggal 4 menit ya. Oke.
1: Baik, closing sekalian Fadli. Iya, tentang topik kita, pameran seni sebagai media ekspresi. Silakan.
2: Pameran itu ruang, wadah, bukan cuma ruang seni, tapi juga ruang budaya dan ilmiah. Kalau IS itu jadi media arsip, tapi kalau karya seni lain tuh lahir dari bukan cuma imajinasi, tapi juga penelitian panjang dan perenungan panjang dari sang senimannya. Jadi ketika kita masuk ke sebuah pameran, yang kita temukan itu berbagai macam imajinasi, berbagai macam pengetahuan, berbagai macam hasil pemikiran dari sang seniman. Makanya sebuah pameran itu sangat kaya. Maka hadirlah dalam sebuah pameran.
1: Iya, oke.
3: Datanglah ke pameran kami, Kak.
1: Santi, yang closing juga, silakan.

0: Iya.
1: Saya hanya mau mengajak teman-teman, para pemirsa, untuk datang melihat pameran pameran sketsa yang diadakan di Warkop Punam Jalan Ratu Langi, Kak. Mm-hmm. Gitu. Tanggal 3 sementara berlangsung tanggal 3 sampai 10 Oktober gitu. Mm-hmm. Jam beroperasinya ini Warkop. Jadi kita mengikuti jam beroperasi Warkop itu. Mm-hmm. Kalau Punam kalau enggak salah bukanya jam 7 pagi. Mm-hmm. Close-nya itu jam 4 sore.
2: 4 gitu, atau 5.
1: 4 atau 5 sore.
0: Sore.
1: Iya,
0: iya. Ya, enggak bisa mikir pergi kalau malam.
1: Pagi-pagi.
0: Pagi, Ji. Deh kalau gitu.
2: Nama pamerannya itu Sketsa Loka.
0: Sketsa Loka.
2: Iya, ya,
0: artinya
2: dunia sketsa. Kalau dibahasakan
1: tempat untuk sketsa.
0: Oke, baiklah. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber saya, untuk Muhammad Fadli Saleh, seniman dan pekerja seni, ada juga Santi Yani Rahman, beliau adalah Ketua Indonesia Sketcher Makassar. Sukses untuk aktivitasnya, sukses untuk pamerannya, kita berdoa semuanya berjalan dengan lancar ya. Untuk berikut-berikutnya nanti bisa datang lagi ke RRI ya.
2: Siap-siap. Tinggal tunggu panggilan saja.
0: Tinggal promo ke saya dulu. Kita panggil bareng-bareng ya, ngobrol tentang seni. Alhamdulillah. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah panggil.
0: Terima kasih.

Barana Prambat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Tugu Pahlawan adalah ikon kota Surabaya, Jawa Timur. Monumen ini menjadi salah satu tempat yang berkaitan dengan sejarah perjuangan masyarakat Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kawasan Tugu Pahlawan juga menjadi tempat wisata sejarah yang banyak dikunjungi masyarakat. Selain menikmati suasana sekitar, monumen pengunjung dapat mengenal lebih dekat sejarah perjuangan kota Surabaya.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobok Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Seri dokumenter Suku Dayak Iban Kampung Sungai Utik bagian kedua, Rumah Betang Jantung Kehidupan Masyarakat Dayak. Kehidupan masyarakat Dayak Iban tidak bisa lepas dari rumah panjang atau rumah betang. Dewasa ini masyarakat Dayak yang masih tetap mempertahankan rumah panjang, di antaranya adalah masyarakat Dayak Iban yang lebih banyak tinggal di Kabupaten Kapuas Hulu.

0: Kujaku Simang Rare Lendang.
1: Sungai Utik adalah salah satu kampung masyarakat Dayak Iban yang terletak di bagian utara Kabupaten Kapuas Hulu. Pusat kampung terletak di tepi Sungai Utik yang mengalir ke arah selatan, bermuara ke Sungai Cemeru, dan selanjutnya bermuara pula ke Sungai Kapuas. Bagian selatan wilayah kampung merupakan daerah dataran rendah yang terdiri dari daerah rawa yang sering tergenang air. Sementara pada bagian utara adalah daerah berbukit-bukit. Secara administratif, Kampung Sungai Utik merupakan salah satu dusun di wilayah Desa Pengembangan Rantau Perapat, Kecamatan Embaloh Hulu. Sungai Utik sendiri merupakan pusat desa pengembangan yang meliputi dusun Sungai Utik, Munggu, dan Lau Rugun.
2: Sungai Utik merupakan sungai terbesar yang mengalir membelah wilayah dari utara ke selatan, melintasi pemukiman Dayak Iban Sungai Utik. Sungai ini biasa digunakan untuk lalu lintas alternatif oleh penduduk dengan menggunakan perahu motor untuk menuju ke Nanga Embaloh dan Putusibau. Airnya cukup bersih dan dingin karena berasal dari daerah pegunungan dan mengalir melalui kawasan hutan primer yang sangat luas. Kondisi tanahnya masih subur. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan tanaman yang diusahakan oleh masyarakat seperti padi, jagung, sayuran, ubi, karet, dan tanaman lainnya. Kawasan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian meliputi bagian tengah dan sekitar pemukiman. Sementara bagian lain, sekitar 70% masih merupakan hutan primer yang banyak terdapat berbagai jenis kayu bangunan dan berbagai satwa.
1: Penduduk yang mendiami wilayah Sungai Utik adalah suku Dayak Iban, dengan bahasa Iban sebagai bahasa sehari-hari. Mereka tinggal di rumah panjai atau rumah panjang, yang merupakan ciri khas rumah orang Dayak. Bentuknya masih cukup orisinal dan masih utuh, dengan panjang 170,65 meter yang terdiri dari 28 pintu, memiliki ruai, bilik, tanyo, sadau, dan sadau bugau. Di rumah betang inilah, setiap warga masyarakatnya mengenal satu sama lain secara lebih terbuka dan dekat. Rumah betang adalah lambang persatuan. Di rumah betang inilah, orang tidak mengenal diskriminasi.
3: Satu rumah betang nih yang dulu-dulunya sih satu keluarga kena ya banyak nih kena ya kawin dengan suku-suku lain. Jadi itu udah jadi keluarga, udah nyatu jadi keluarga. Macam di Cengote ini udah keluarga Cengote ini enggak dianggap kita orang datang atau orang lain pun apa namanya suku-suku apa saja kan gitu. Udah dianggap keluarga biarpun bukan keluarga. Gitu. Semuanya Iban kalau udah datang di sini enggak ada. Orang Cengote semua udah. Udah Iban Sungoti semua gitu. Biarpun dia enggak kawin ditinggal di sini pun kita enggak boleh apa namanya ngomong seperti itu dengan orang. Oh, kamu ini numpang aja sini, Pak. Oh, kamu ini enggak benar numpang aja orang lain tuh, orang asing istilahnya. Kita enggak bisa begitu dengan orang.
2: Rumah panjang dan wilayah adat merupakan dua hal pokok yang tak terpisahkan sebagai penyangga hidup orang Iban. Dan ketika keduanya masih bisa dipertahankan di tengah kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh orang Dayak di tempat lain pada umumnya, maka orang akan bertanya, mengapa? Ini kemudian bisa menjadi bahan yang menarik untuk dipelajari. Bagaimanakah orang Iban mempertahankan wilayahnya di tengah bergejolaknya pembalakan hutan secara besar-besaran di Kabupaten Kapuas Hulu?
1: Proses pembuatan rumah betang memang tidak seperti masyarakat modern mendirikan sebuah rumah, namun melalui prosesi yang cukup panjang. Banyak hal yang harus dilakukan. Seperti diungkapkan Pak Gajah sebagai salah seorang tokoh suku Iban Sungai Utik. Hal penting setelah dilakukan penentuan lokasi adalah proses tuai umai atau kepala rumah betang bersama beberapa tokoh adat pergi berburung ke hutan untuk menebang kayu besar yang akan dijadikan sebagai tiang bumbung atau tiang utama untuk rumah betang yang akan ditancapkan paling pertama dalam pembangunan rumah betang.
3: Tiang yang kita tancap itu tiang bumbung dulu, yang terlebih dahulu. Nah, pun tiang utama itu dari bawah sampai ke bumbung atas itu tidak dipotong. Nah, memang langsung itu memang sudah tradisi orang Iban. Nah, dari bawah sampai ke atas. Dari setelah itu udah kita cerita nanti jatuh setelah satu hari dan habis ini baru kita mulai ke ulu lagi. Kok kayak setiap pintu itu harus tiang tengah itu dulu, tiang punggungnya yang kita tancap dulu. Nggak boleh tiang lain dulu. Nah itu dikasih apa nama tiang punggung itu tadi dikasih apa? Baca Iban yang pakai nampi itu nyiro. Nah, udah tuh kasih ya tangkai beliung. Nah, ujung bumbungnya itu dibalut dengan daun terong lagi. Ditutup dengan daun terong. Itu ada cerita sendiri-sendiri. Daun terong itu tadi dibilang orang, supaya langit itu zaman dulu lah, orang masih kita tidak tahu, kita hanya dengar cerita aja, macam dongeng gitu. Nah, daun terong itu supaya langit itu tidak bisa runtuh. Maka jadi daun terong itu dia takut bahwa daun terong itu tajam. Begitu ceritanya.
2: Dalam pengerjaan rumah betang, dimulai dari hilir, kemudian diteruskan sampai ke hulu. Hal ini merupakan ungkapan masyarakat Iban bahwa segala sesuatu yang dimulai dari hulu akan merusak kehidupan di hilir. Memukul gong selama pembangunan rumah betang merupakan salah satu keharusan bagi masyarakat Iban. Selain itu, pembangunan rumah betang tidak lepas dari adanya persembahan makhluk hidup. Masyarakat Iban lebih mengenalnya dengan istilah berdarah. Biasanya, mereka memotong babi atau hewan-hewan peliharaan lainnya. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah dari gangguan roh-roh jahat yang memungkinkan akan membuat ketidaknyamanan terhadap rumah betang.
3: Setiap kita nancap satu rumah tuh kita aduk berdarah. Potong babi satu ekor, ayam ya satu ekor. Kepalanya disimpan di lubang tiang, mana tiang yang dulu tiang bumbung masukkan gitu. Mungkin ada roh-roh yang tidak bagus, bahwa itu kita jadi kasih ya dia ada anu lah di tumbal dari ini itu dia
4: keselamatan.
3: Jadi untuk menjaga keselamatan kita.
1: Dengan jumlah penduduk 251 jiwa yang terbagi ke dalam 66 kepala keluarga, orang Iban Sungai Utik masih menjaga interaksi yang baik dengan alamnya. Bagi masyarakat Dayak Iban, upacara adat harus tetap dilaksanakan di rumah panjang. Misalnya, gawai kenyalang, pesta syukuran atas panen padi yang merupakan gawai terbesar dalam masyarakat Dayak Iban. Gawai ini diadakan 3 hari 3 malam, bahkan 7 hari 7 malam di rumah panjang yang melibatkan semua warga rumah panjang. Tidak seperti pada masyarakat modern, kehidupan di rumah panjang sangat khas dan mempunyai kelebihan tersendiri. Apabila akan mengadakan sebuah pesta atau gawai, tidak perlu membuat kartu undangan, karena lokasi yang berada pada satu atap cukup memberitahukan kepada semua warga secara lisan bahwa akan diselenggarakan gawai.
3: Macam yang kita cerita tadi, gawai, umpamanya gawai kelingkang, apa semuanya. Jadi untuk memudahkan kita apa nama ngumpul-ngumpul orang ini, jadi kita nak memerlukan surat undangan. Hukum ke sana ngumpul di tempat tua rumah atau ngumpul di tempat kepala desa gitu, ngumpul di tempat padusun. Jadi itu kan tak perlu kita memberi apa undangan apa semua. Jadi kita apa namanya ciri khas kita tetap ngumpul macam kita ini tadi. Nah, jadi mudah kita apa nyatukan ngumpul orang. Jadi kecil besar datang semua. Jadi kalau dan lagi kalau ya rumahnya di sana. Jadi kalau musim hujan atau musim apa itu susah mau nyatukan, mau ngumpul orang banyak. Itulah kelebihannya apa nama ciri rumah panjang ini. Jadi dari segi itu jadi kita mudah, tidak susah-susah lagi manggil atau mengundang orang, baik pun gawai, baik pun ada perkawinan, baik pun apa-apa saja lah yang ada apa nama kerjaan kita di rumah betang atau orang meninggal apa semua ini. Jadi kalau orang meninggal umpama satu rumah ini, jadi orang nunggunya kan mudah kan, jadi tempatnya agak banyak kan.
2: Sesuai dengan bentuknya yang panjang dan besar, Rumah panjang atau rumah betang dibangun dengan panjang kurang lebih 180 meter dan lebar 20 meter. Lebih dari 30 tahun bangunan ini telah dihuni oleh masyarakat Iban Sungai Utik. Diungkapkan Rangga, salah seorang generasi muda suku Iban, bahwa rumah betang selain untuk tempat tinggal juga mempunyai makna lain, yaitu merupakan simbol persatuan. Pada zaman perang dulu, rumah betang dilindungi dengan benteng yang dalam masyarakat Iban disebut dengan istilah kuta.
4: Rumah betang ini dikumpulkan satu, itu lambang persatuan. Ketika sebuah kelompok dulu zaman yang ngayau dulu, mereka berkoloni, bangunlah rumah betang ini. Itu menunjukkan persatuan. Di situ juga dibangun sekokoh mungkin, mungkin zaman perang dulu. Saya yakin itu pasti ada benteng, biar lebih memudahkan untuk membuat koloni atau apa bentengnya, pembangunan benteng.
5: Ada benteng
4: di sini sekarang enggak?
6: Ada dulu.
5: Dulu ada?
6: Dulu ada.
4: Kuta namanya dulu?
6: Kuta, pagar dengan belian. Kayu belian tancap seperti barau itu. Tancap tinggi-tinggi.
5: Tinggi-tinggi, padat gitu Pak?
6: Padat, padat. Sampai enggak ada kelihatan.
1: Menyusuri rumah betang pada setiap sudutnya syarat dengan nuansa keakraban penghuninya. Pada saat kita memasuki pintu utama di bagian hulu atau hilir, pemandangan pertama yang akan terlihat adalah sebuah ruangan panjang yang semuanya terbuat dari kayu. Pada bagian lain, tampak pintu-pintu bilik berjejer rapi dari hulu ke hilir menghadap ke serambi rumah. Di dalamnya adalah ruangan atau bilik yang dipergunakan untuk mereka tidur dan menyimpan barang-barang berharga milik keluarga ataupun individu. Di bagian belakang bilik terdapat beberapa ruangan yang digunakan sebagai dapur dan kamar tambahan. Hal yang menarik adalah di setiap pembatas antara bilik satu dengan yang lainnya terdapat sebuah pintu kecil. Hal ini dimaksudkan sebagai jalan pintas dalam berkomunikasi antara penghuni bilik satu dengan yang lainnya. Setiap bagian dibangun dengan teliti dan syarat akan makna serta fungsinya. Seperti diungkapkan Pak Simon, tokoh adat rumah betang Sungai Utik, bahwa pembangunan rumah betang ini penuh dengan perhitungan, termasuk dalam memutuskan tinggi tiang-tiang penyangga pada rumah ini. Di suku Iban, Sungai Utik, rumah betang berdiri di atas tiang-tiang penyangga dengan tinggi kurang lebih 2 meter. Berbeda dengan rumah betang yang ada di suku lainnya. Hal tersebut tidak lepas dari maksud untuk melindungi dari serangan musuh.
3: Dia kan model rumah panggung kan, dia agak tinggi. Tapi ya kalau orang Baloh itu rumahnya agak sampai 6 meter ke atas atau mungkin lebih. Tapi orang Iban memang dari dulu sejarahnya pernah rumah betang. Karena orang Iban ini punya punya kemampuan, punya keberanian. Nah, maka dia rumahnya tuh tidak seberapa tinggi, kurang lebih 2 meter atau semua. Jadi tombak itu agak susah dia nombak karena tombaknya agak panjang, jadi dia tidak bisa nombak ke atas karena tombaknya kan agak panjang. Nah, maka itulah rumahnya tidak seberapa dibuat tinggi gitu. Nah, jadi kalau dia tinggi, jadi musuh tuh kalau rumahnya ada 3 meter gini, ketinggiannya tuh, jadi tombak itu mudah untuk nombak orang yang di atas itu. Jadi kita buat 2 meter atau seberapa gitu. Jadi musuh tuh agak susah. Jadi dia lari pun susah di bawah kolong tuh. Jadi kalau tinggi itu tadi dia mudah dia lari itu. Nah, itulah ceritanya orang Iban gitu.
2: Dalam kehidupan sehari-hari, bagian terbuka rumah panjang merupakan tempat para pemuda Dayak belajar kepada tetua mereka. Disitulah sejarah lisan, tradisi dan filsafat hidup dengan berbagai kebijaksanaan tradisional dan pengetahuan asli manusia Dayak, cerita rakyat dan kisah-kisah kepiawaian nenek moyang diturunkan kepada generasi berikutnya. Di sana pula para putri Dayak belajar menganyam dan menenun bersama-sama di rumah panjang. Di rumah panjang pula acara-acara ritual dilaksanakan. pengadilan adat yang demokratis digelar, persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan dirundingkan, dan keputusan bersama ditaati setiap orang, termasuk ketika akan menyambung rumah panjang.
3: Kalau di rumah betang nih, banyak orang datang, yang mau tinggal di Sungguti kan, mau nyambung rumah panjang. Yang disambung tuh nggak boleh ke hulu kilir yang disambung.
7: Kilirnya boleh nyambung?
3: Nah, kilirnya boleh. Nah, kulu dulu nyambung, kata bapak nih. Nyambung ke hulu sana. Nyambung ke hulu.
7: Ketika mau gabung dengan rumah betang.
3: Jadi dia nyambung di hulu. Nah, di hulu bapak nih. Bila di hulu dia nyambung. Kilir nggak bisa. Nah, di hulu. Karena waktu kita nancap tiang ini kan ada kesepakatan, ada batasnya. Nah, dia nyambung di hulu. Berapa pintu aja ke hulu sana, pokok tanah cukup. Kalau nggak cukup, di depan ke di mana. Adatnya menyit. apa yang kita ceritakan tadi, dia harus berburung. Dia harus manggul tanah. Manggul tanah. Dia harus nancapnya tadi sesuai dengan mau orang ke dulu, sesuai dengan mereka yang dulu. Kalau mereka potong ayam, potong babi, kita yang dulu pun potong ayam, potong babi juga. Tapi itu bukan kita sendiri yang buat. Jadi serumah betang nih bantu kita semua untuk membuat rumah betang itu tadi. Jadi bapak nih, wah aku nih panggil tukang, aku nih nukang sendiri. Tapi itu tidak ada istilah gitu kalau persatuan di rumah betang nih. Tetap satu betang nih, satu bilik itu satu orang tetap nolong tuh. Kerja kayak itu rumah itu sampai selesai gitu. Malah kalau ya rumah masih ikat dari rutan dulu disiapkan kita cari rutan, cari apa bahan bangunan tuh gotong royong semua tuh.
1: Rumah panjang terbukti memudahkan setiap warga masyarakatnya mengenal satu sama lain secara lebih terbuka dan dekat. Adanya kesamaan bentuk tempat tinggal dari setiap keluarga pada rumah panjang selain akan menumbuhkan sikap pergaulan yang harmonis dan kehidupan kolektif sesama warga, juga untuk mengurangi dan mengatasi kecemburuan sosial yang merugikan kehidupan kolektif. Ini berarti peran dan fungsi rumah panjang dalam membina dan mempertahankan kelangsungan hidup nilai-nilai budaya tradisional merupakan modal dasar pembangunan bangsa yang patut diperhitungkan.
2: Demikian seri dokumenter Suku Dayak Iban Kampung Sungai Utik bagian kedua, Rumah Betang, Jantung Kehidupan Masyarakat Dayak. Dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Naskah Budi Prihantoro. Dibawakan oleh Prabawati Soekarta dan Zulham Simatupang. Penata musik Oktavianus Rangga. Teknik rekaman Dani Alramdani. Pengarah acara Apolonius. Produser pelaksana

20 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju, akhirnya menyebabkan kotor.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Jadi ke mall gak? Aduh, jam segini dengerin lagu sedih. Kenapa toh? Kenapa? Putus cinta? Ditinggalin? Atau
2: jangan-jangan terlanjur sayang tapi nyatanya cuma temen?
3: Apa sih?
1: Abis, lagu kamu sedih banget. Kenapa sih?
3: Enggak, tadi abis baca cerita di buku adekku.
1: Terus?
3: Ya, ceritanya sedih gitu.
1: Terus
3: keinget lagu ini deh.
1: Emang ada hubungannya cerita itu sama lagu ini?
3: Adalah.
1: Ini lagu apa sih? Kok kayaknya pernah denger gitu?
3: Ya ampun, masa lupa sih? Ini kan soundtracknya Romeo and Juliet, film fenomenal yang romantis bingit.
1: Oh iya, Romeo and Juliet, si Bambang Leo sama Tante Clairy kan?
3: Iya.
1: Emang kamu baca cerita apa sih?
3: Nih,
1: Temang Dongan. Cerita apa nih?
3: Cerita rakyat.
1: Masa?
3: Iyalah.
1: Daerah mana?
3: Sumbawa.
1: Oh, emang ceritanya mirip sama Romeo and Juliet?
3: Iya.
1: Serius?
3: Iya, ini tuh Romeo and Juliet dengan kearifan lokal. Tahu gak sih?
1: Kearifan lokal? Kamu bohong ya?
3: Enggak, beneran ini.
1: Coba ceritain.
3: Ye, baca aja sendiri.
1: Eh, mau kemana?
3: Mandi kan? Katanya mau ke mall. Jadi?
1: Iyalah jadi. Jangan lama-lama loh.
3: Iya, paling sejam kurang dikit lah.
1: Itu lama tahu.
3: Tunggu ya.
1: Pasti lama nih. Belum mandinya, belum milih bajunya, belum dandannya. Aduh. Ngapain ya? Cerita rakyat Sumbawa, Temang Dongan. Masa sih ceritanya mirip Romeo and Juliet? Mumpung hari masih lama, baca aja deh. Ini dia. Cerita ini mengisahkan tentang seorang gadis cantik bernama Sari di desa Pungkit. Sehari-hari Sari menenun kain sarung, kebaya, selendang, dan tudung kepala di atas loteng.
4: Wah, betapa cantiknya Sari. Aku benar-benar terpesona dengan kecantikannya.
5: Iya, dia memang cantik sekali. Tapi, kenapa dia menenun di atas loteng?
6: Itu karena Sari tidak ingin terganggu. Lihat, sejak pagi kalian para lelaki sudah berkumpul di sini. Bagaimana Sari bisa menyelesaikan kain tenunnya kalau hampir setiap hari kalian datang melihatnya?
1: Jadi Sari ini nenunnya di atas loteng karena sering digangguin. Wah, pasti cantik nih orangnya. Coba baca lagi deh. Kecantikan Sari kerap membuat banyak pemuda jatuh hati kepadanya. Namun, tidak pernah berhasil menarik perhatiannya. Tuh kan bener, si Sari ini orangnya cantik. Ceritanya klasik banget deh. Terus, apa lagi ya? Ini dia. Diceritakan kalau Sari memiliki teman bermain bernama Sena. Persahabatan mereka selalu seia sekata bagai saudara. Dan akhirnya menjadi cinta. Wah, ternyata cintanya udah sama Sena. Terus Sari juga memiliki sepupu laki-laki dari garis keturunan ayah bernama Rambanging. Dan sepupu laki-laki dari garis keturunan ibu bernama Sempuang.
7: Adinda Sari.
8: Iya, Kak Sena.
7: Biar aku saja yang memintal benang itu. Nanti tanganmu terluka.
8: Tak apa, Kak. Biar aku saja. Kak Sena tentu lelah setelah bekerja di ladang.
7: Tidak mengapa. Biar aku saja. Hatiku akan sangat sedih jika tanganmu yang cantik itu terluka.
8: Kak Sena, tak mengapa. Aku juga tidak mau Kak Sena terluka.
9: Kalau begitu, biar aku yang memintal benang itu.
8: Kakak Rambanging, apa yang kakak lakukan di sini?
9: Tidak ada. Aku hanya ingin melihat wajah cantikmu, Adinda Sari.
10: Hei, minggir! Sari itu milikku!
8: Kakak Sempuang?
9: Enak saja, Sari itu calon istriku.
10: Jangan asal bicara, Rambanging. Aku yang lebih dulu meminang Sari.
7: Adinda Sari, sebaiknya kita pergi dari tempat ini.
8: Iya, Kak Sena.
1: Wah, berantem nih. Mulai seru ceritanya.
3: Rin, tunggu ya. Dandan bentar.
1: Oke. Baca lagi ah, mumpung Tari baru habis mandi, pasti lama tuh milih bajunya. Belum dandannya. Terus mana dia? Oh, ini dia. Keluarga Dea Lebah, utusan orang tua Rambanging yang sepupu dari keluarga ayah Sari dan keluarga Sampuang yang merupakan sepupu dari keluarga ibu Sari, datang dengan niat meminang Sari. Kedua keluarga ini diterima dengan sangat baik oleh ayah Sari. Tapi sayang, kedua pinangan ini akhirnya ditolak. Karena penolakan tersebut timbul perpecahan di antara keluarga Rambanging dan Sampuang. Nah loh, berantem beneran nih.
11: Berani sekali keluarga Sampuang meminang Sari. Jelas anak kita Rambanging yang lebih cocok untuk Sari. Kalau begini, kita harus buat perhitungan dengan mereka.
1: Wah, berantem mereka nih. Makin seru aja ceritanya. Baca lagi deh, penasaran nih akhirnya gimana. Sari merasa bersalah karena penolakannya membawa bencana untuk keluarga besarnya. Sementara Sari tidak ingin berbohong dengan perasaannya kepada Sena.
7: Oh, adindaku Sari, hati ini ikut merasakan kesedihan yang kau rasakan. Apa yang harus kakak perbuat? Adinda?
8: Kakak Sena, ada apa?
7: Kau melamun lagi?
8: Aku bingung, Kak.
7: Kau memikirkan masalah pertengkaran keluarga Rambanging dan Sampuang lagi?
8: Iya, aku sedih melihat mereka bertengkar hanya karena aku menolak lamaran mereka.
7: Mungkin ini salahku juga.
8: Mengapa?
7: Perasaanmu padaku?
8: Tidak, Kak. Perasaan ini tulus untuk kakak, dan aku tidak bisa membohongi perasaanku sendiri.
7: Tapi melihatmu sedih seperti ini, benar-benar menyakiti perasaanku. Seandainya aku bisa melakukan sesuatu untuk mendamaikan keluarga besarmu, pasti akan aku lakukan.
8: Kak Sena.
1: Nah, ini nih. Namanya cinta zaman Siti Nurbaya. Orang tua ngasih, malah keluarga besar yang larang. Kalau gini bisa jadi kayak cerita Romeo dan Juliet ya. Lanjut baca lagi ah. Kayaknya Tari belum selesai nih dandannya. Mana ya tadi? Ini dia. Lanjut lagi. Untuk mendamaikan kedua belah pihak, akhirnya Sari memutuskan untuk mengundang keluarga Rambanging dan Sampuang ke Temang Dongan. Sesampainya di Temang Dongan, Sari dan Sena saling tatap, kemudian menangis sambil berpelukan. Nah, kenapa nih?
8: Ayah, ibu, paman, bibi, kakak Rambanging, kakak Sampuang, terima kasih telah datang memenuhi permintaanku.
9: Ada apa ini, Adinda Sari?
10: Iya, mengapa Adinda meminta kami datang?
8: Aku ingin meminta maaf karena penolakanku pada lamaran kalian membuat kedua keluarga menjadi bertengkar. Dan aku tidak sanggup melihat kedua orang tuaku terus merasa bersalah.
9: Adinda Sari, jangis. Bila kau menikah dengan kakakmu Rambanging, kau tidak akan sedih lagi.
10: Enak saja, hanya aku Sampuang yang bisa membuat Adinda Sari bahagia.
9: Hei Sampuang, jangan asal bicara. Lihat dulu kedudukanmu.
10: Kau yang seharusnya melihat tampangmu sendiri.
8: Cukup. Aku mohon, aku tidak bisa memilih kalian berdua karena hatiku telah bersamanya.
7: Sanu, aku mencintai Adinda Sari sejak kecil dan cinta kami akan selalu bersama.
8: Selamat tinggal ayah, ibu, selamat tinggal semua. Kak Sanu, aku mencintaimu.
7: Aku pun sama Adinda Sari, sampai maut yang memisahkan.
10: Tidak, Adinda Sari.
1: Menerjunkan diri ke jurang Temang Dongan. Hah? Mereka bunuh diri gitu? Wah, beneran. Katanya si Tari, ternyata emang ceritanya mirip Romeo dan Juliet gitu. Cinta sampai mati. Sari dan Sanu tewas di dasar jurang dan tak lama kemudian jenazahnya ditemukan oleh keluarga Rambanging dan Sampuang yang terpaksa kembali dengan berat hati dan menyesali pertengkaran di antara mereka. Aduh, kalau yang namanya nyesel emang selalu belakangan. coba aja mereka direstuin, pasti kan gak gini endingnya. Sedih deh.
3: Udah siap nih? Loh, kok nangis? Kenapa?
1: Aku baca cerita ini, ternyata beneran sedih loh.
3: Dasar, jadi baca juga toh.
1: Iya, habis kamu sih mandinya lama, belum dandan lagi.
3: Sorry, bagus kan ceritanya?
1: Iya lo, mirip Romeo and Juliet.
3: Tahu nggak?
1: Apa?
3: Ada yang bilang kalau tubuh Sari dan Sena ini berubah menjadi batu bertindih yang bentuknya seperti tubuh manusia. Terus rambut Sari berubah menjadi tumbuhan pakis yang sering dipakai buat obat penyubur rambut. Nih kayak rambut aku pakai pakis.
1: Ih kamu jahat deh.
3: Lo kok jahat? Kenapa?
1: Itu kan rambutnya Sari. Tega.
3: Mau kemana? Jadi ke mall nggak?
1: Males ah, nggak mood.

0: Amasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Banyak dari kita tahu, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi tak semua tahu bagaimana naskah itu lahir dan siapa saja yang berada di baliknya. Yang menarik, proklamasi itu bukan lahir di pagi hari, tetapi justru ditulis di tengah malam, dalam suasana sunyi, tegang, dan belum pasti. Tepat pukul 3 dini hari, 17 Agustus 1945, ada 3 tokoh bangsa yang terlibat. Di antaranya, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berkumpul di Rumah Laksana Meida di Jakarta. Di tempat itulah mereka menyusun kalimat penting dalam sejarah bangsa Indonesia.

Indonesia. Naskah proklamasi ditulis langsung oleh tangan Insinyur Soekarno, lalu diketik oleh Sayuti Melik dengan mesin ketik pinjaman. Tanpa seremoni, media asing, dan perayaan, hanya dipenuhi semangat dan keyakinan bahwa bangsa ini berhak menentukan nasibnya sendiri. Proklamasi bukan sekadar teks, tapi buah dari keberanian di tengah ketidakpastian. Bukti bahwa kemerdekaan lahir di perjuangan yang senyap, bahkan saat sebagian besar rakyat masih tertidur.

0: tokoh terkenal bekali band nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran. Namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Bilang 2,5 FM, Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di Ruang Dengar Anda di malam hari ini, tentunya di program acara Kilon Tarong. Di hari malam Jumat ya sahabat budaya, di tanggal 8 Oktober 2026. Seperti biasanya sahabat budaya yang bergabung di malam hari ini bersama Bang Rian, tentunya kami membuka kesempatan kepada semuanya yang ingin bergabung di line telepon kami, di telepon WA, telepon biasa. Silahkan ke sahabat budaya di 0811 400 9250. Kita angkat telepon kita. Halo, Kilon Tarong.
3: Halo, Kilon Tarong, Mbak.
2: Iya, para dincu. Bagaimana posisi di mana ini?
3: Posisi di rumah.
2: Di rumah, Ki.
3: Panas.
2: Kenapa?
3: Masih panas.
2: Panas? Kenapa malam ini? Masa? Masih panas di rumah, tak biar malam.
3: Iya, masih panas.
2: Aduh.
3: Subuh baru anu ini dingin.
2: Iya, biasanya subuh baru dingin, Di.
3: Iya.
2: Oke, Pak Leo, Pak Din. Oh, Pak Din, Pak Radin. Lagu tak apa ini kita mau dengar ini?
3: Bujung Meti.
2: Bujung Meti.
3: Iya.
2: Oke, Andrikan atau Ansar S?
3: Andrika.
2: Oke, menyapa, Ki?
3: Ada Pak Asis.
2: Ye.
3: Pak Umar Ibu Rusia.
2: Ye.
3: Ibu Marlina di Petrang. Si Sinta MU.
2: Ye.
3: Opading Pasani. Sumli Lumu.
2: Ye.
3: Ada Ponda di Pindang. Sama Yanita Sumu di Sope, sama Indah di Sope. Ada
2: Siapa
3: lagi?
2: Sama mamanya.
3: Rabenya Rais di Repot ini. Sama Ibu Mawar, Ibu Niat ya. Sama semuanya nih.
2: Oke, siapa?
3: Selamat pagi bertugas, Maria. Iya,
2: siap.
3: Nonton mulai ini.
2: Iya.
3: Bandung sama itu.
2: Apa?
3: For FC, apa? Thailand.
2: Hah?
3: Dengannya klubnya Thailand.
2: Klubnya Thailand?
3: Ya, klubnya Asnawi itu di situ.
2: Oh, gitu. Oh, iya, yeah. Siap. Iya, yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Paradis sahabat udah di belakang Paradis 000 dong. Bayangin nolnya 0811 400 9250. Halo, Kilon Tarong.
4: Ya, Kilon Tarong
2: Bung Rian. Iya, dengan siapa, Ki?
4: Dari SD Nompo ini.
2: SD Nompo Tawa. Panas juga di rumah tak?
4: Ya jelas panas.
2: Panas di?
4: Biar siang panas.
2: Malam tong panas.
4: Ya begitulah. Sekarang panas, sekarang dingin.
2: Jadi apa maunya di?
4: Itu yang baru terus gendir lagi.
2: Kayaknya disuruh Ki banyak istighfar kayak ini pas di nempuh.
4: Mau di apa?
2: Mau di apa di?
4: Terima padanya.
2: Terima padanya tahu. Oke, Pak, lagu tak apa ini pas di nempuh?
4: Tau lolona bontoran.
2: Iya, Safar.
4: Iya, betul sekali.
2: Iya, oke, Pak. Menyapa Ki?
4: Yang tadi Pak Parading ya?
2: Parading tadi.
4: Iya, Parading.
2: Iya.
4: Satu lagi ya, Ibu Semestia Maisar.
2: Iya.
4: Ibu Rosmin Yase.
2: Iya.
4: Tercinta.
2: Iya.
4: Arsina, Ibu Niar.
2: Iya.
4: Ibu Nursia Basabang Omar.
2: Iya.
4: Ibu Lina, Pak Aziz, Pak Aziz. Om Padin.
2: Iya.
4: Pak Rading. Pak Rading.
2: Iya.
4: Pak Dula Sewan.
2: Iya.
4: Pak Suapi, Tau Kita Sepi. Ibu Niar, Pandato, pasang istrinya,
2: yeah.
4: Ibu Sambil Lukmu, Dewi Dita Kadar, Nurmina, Nureni,
2: yeah.
4: Ibu Bawati, Berdewi,
2: yeah.
4: Pak Yani Tasmon,
2: dan semuanya,
4: Ibu Nargas, dan Ali Tawa.
2: Oke. Okay.
4: Dan semuanya mata berkaca deh.
2: Oke, pasti
4: dapat. Oke, pada dan itu jadi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada PSD Dopo sahabat budaya. Di belakangnya 0811 4009220. Halo.
5: Halo, Kelontaro.
2: Iya, Kelontaro Pak Uli. Gimana kabar, sehat Pak Uli, sekeluarga?
5: Alhamdulillah Karyan, sehat.
2: Alhamdulillah tawa sekeluarga.
5: Iya.
2: Tapi Pak Uli lagunya ikutan kina.
5: Iya Karyan, oke. Okay.
2: Kalau begitu menyapa Ki Pauli.
5: Iya, menyapa Wakil Memunaganing yang Rawang, ada Samsia Maisal, ada Kainalain Nur, ada Asar di Bone, ada Ibu Marlina, ada Pak Arjuna, ada Pak Hamsa, ada Opais, ada Enesriani Amser, ada Sarifuddin Ami, ada siapa lagi, ada Rostiani Yasir, ada siapa ini, ya, dan ada siapa lagi, iya, dan semua-semuanya lagi monitor Karya, okay, makasih banyak, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, sahabat budaya. Nanti Bang Rian kembali lagi bersama Anda, jangki kemana-mana di tetap bersama kami di malam hari ini di acara Kilontarong hingga pukul 11 malam nantinya. Kita dengarkan dulu lagu dari Bujumeti sama Tau Lolona Bontorano. Salam Ki Marang Kelinga Sobat Budaya.

mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-10. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: 92,5 FM Perempat RRI Makassar. Sobat Budaya, masih bersama kami di acara Kilon Tarong di 0811 400 9250. Halo Kilon Tarong.
1: Halo Tarong Buria, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Ahmayani di?
1: Iya.
0: Iya, bagaimana? Di Sopeng J. Panas juga Sopeng kan?
1: Panas-panas juga.
0: Tidak ada bedanya di.
1: Iya.
0: Oke, paling Pak Mayani mau dengar lagu apa ki?
1: Mapoji teman nesa.
0: Mapoji teman
1: nesa.
0: Mapoji. Mito siapa penyanyinya?
1: Nggak tahu juga.
0: Mapoji teman nesa, mana mito teman nesa? Waduh, nggak ada ini pak lagunya. Ada lagu lain?
1: Tidak
0: ada Pak Mayani.
1: Tidak ada. Makunrai Paceo deh Pak Ale. Makunrai Paceo deh.
0: Makunrai Paceo deh.
1: Iya.
0: Lagu baru kah?
1: Tidak tahu juga.
0: Iya, karena ini.
1: Epa Perlia.
0: Iya.
1: Epa Perlia nih.
0: Epa Perlia.
1: Epa Perlia.
0: Makunrai. Yang ada cuma anu ji. Makunrai zaman now sama Makunrai Mata Dui ji yang ada.
1: Zaman now apa itu Makunrai zaman now?
0: Zaman now. Oke, okay, Pak Ale. Ya, menyapa Ki Pale.
1: Ya. Jumpa buat yang baru lewat ada Uli Ape. Ada Pak Rading, ada SD Nompo. Ada Arga di Sinjai, Saripudin di Sinjai. Ada Pak Gapur, ada Pak Pajar di Palopo, ada Angga Prasatya, ada Pak Sani di Sukamaju, ada Pak Amsa, Ibu Marlina, Pak Asis, Pak Endro, ada Amal sama Aulia, ada Putri Selayar,
0: yeah.
1: Ada Ibu Rabia di Rapocini,
0: yeah.
1: Ada Tantri sama Esti, mm-hmm. Ada Aulia sama Ama, yeah. Ustam Prahara, ada Aldi. Ali Daya dan semua-semuanya. Bun Riam.
0: Oke, siap. Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amayani sahabat Ude. Di belakangnya Pak Amayani 0811 400 9250. Halo, Kilon Tarong.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ki?
2: Liwang.
0: Yang Liwang tahu.
2: Datang ke satu.
0: Insya Allah Den Liwang nah, karena mudah-mudahan ada waktu, karena Bang Liang bias siaran subuh.
2: Oh begitu.
0: Iya, Insya Allah lah nanti kalau ada waktu. Nah, iya. Tapi selamat ulang tahun Den Liwang nah.
2: Iya. Okay.
0: Semoga dilancarkan rezeki kita.
2: Terima kasih.
0: Nih tambah jodoh. Doa tambah itu. Jodohnya minta berapa kah? Minta berapa jodohnya kah?
2: Lima.
0: Kesetong juga lima dede. Dua saja dah habis. Iya seke gaske. Deluang lagu tak apa ini?
2: Lagunya Tua Macan Ri.
0: Hah?
2: Tua Macan Ri.
0: Kenapa Tua Macan Ri? Sekira lagi mencari-cari ki. Apa ji? Tadi minta lima katanya.
2: Itu cuma lagu.
0: Doa ucapan adalah doa.
2: Cuma lagu.
0: Oh, cuma lagu kah? Oke, Vale. Menyapa.
2: Apa kabar kalau atau jangan kayak gitu kan, Dek?
0: Apa?
2: Itu janda.
0: Par lagi itu. Jadi yang mana ini? Tua Macan Ri atau anu?
2: Pitu janda deh.
0: Pitu janda.
2: Iya.
0: Awin do mana mi? Pitu janda kah? Aduh.
2: Pitu janda Arman dari Sanda.
0: Arman dia Sanda.
2: Iya.
0: Carang kidul. Menyapa Miki sambil ku carikan lagunya.
2: Pertama-tama yang suka lagu ini ada Indra di Sopte. Suka lagu.
0: Masa.
2: Iya.
0: Dua
2: tuh lagunya Kak Indah.
0: Iya.
2: Ada Tom Pak Chandrin sama Pitu Janda. Terus ada Tama sama Rizka. Terus ada Sendiri di Pak Kato.
0: Iya.
2: ada yang baru lewat, ada apa? Siapa tuh tadi yang baru lewat?
0: Deng Liwang. Pak Mayani.
2: Pak Mayani, salam kenal nah. Ah. Ada Putir Silaya.
0: Yeah.
2: Terus Irwan di Jembatan Kampar bersama istrinya. Terus ada Kusnyati dan Kenda yang ada di Kota Pajar.
0: Yeah.
2: Rahman di Limpo. Nur Hikmah di Maros.
0: Yeah.
2: Terus ada lagi. Saya buat bukan rendah.
0: Pak Irwan, tidak ada lagu tak?
2: Ada lagu kok.
0: Pintu Janda dah ada.
2: Itu
0: yang itu mah, tu bapa cantik mah.
2: Ayo itu pada.
0: Iya pada.
2: Itu janda tu sudah ada.
0: Di dalam itu kita tujuh.
2: Perasaan itu, perasaan itu ada penyakit putar kerang.
0: Man, yang ada sini pitu luhur, pitu bidadari, pitu bujung ji.
2: Ada arum angin tu biasa menyanyi sini, sudah
0: enggak. Ah.
2: Biasa nak putar itu, bajikan. Benar tu sudah putar pagi-pagi tu acara baring.
0: Iya.
2: Iya.
0: Nah, dia. Nah,
2: saya biasa monitor.
0: Nah, iya, berarti mungkin di komputer mana ya?
2: Iya.
0: Ya, yang ini mudah deh, tebal macam ini mudah.
2: Iya, sampai.
0: Ya, ah. Oke, pale iya.
2: Selang sama mamanya.
0: Iya, siapa renta?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, siapa renta? Ada di Deng Liwang sobat budaya di belakangnya Deng Liwang 0811 400 9250. Halo Kilontaro.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh.
3: Iya, Hamzah.
0: Apa Hamzah baru muncul Pak Hamzah?
3: Muncul ya terus saya karena memang satu bulan saya tidak muncul karena lagi baring.
0: Oh, lagi baring ki. Iya, sia-sia kina.
3: Iya, baring dia aduh di RS.
0: Astaga, sakit apa ki?
3: Tapi tetap monitor.
0: Iya, mantap, luar biasa. Tapi iya. Doa aku untuk Pak Hamzah selalu sehat, amin.
3: Mungkin anu lagi ini.
0: Apa?
3: Tang hari Rabu akan datang dan seterusnya mungkin saya juga belum tidak mengudara lah.
0: Oh. Tadi. Lagi medical check up lagi?
3: Oh tidak, mau lagi
0: luar istirahat daerah.
3: di Eropa.
0: Wih, luar biasa.
3: Sudah lengkap paspor apa semua.
0: Wih,
3: sudah
0: Masya ada Allah di Eropa.
3: Selamat. Baru saya langsung ke Dubai.
0: Oh, umrah kah?
3: Tidak.
0: Jalan-jalan
3: di Eropa kan, jalan-jalan di Polandia.
0: Wih, mantap luar biasa. Iya, hati-hati kina. Pak Hamzah, lagunya ikutan kina.
3: Oke, ikutan. Iya.
0: Menyapa
3: yang penting tembus.
0: Iya.
3: Menyapa yang baru lewat siapa? Deng Liwang. Oke, Deng Liwang. Selamat malam. Lihat ya di Sinjai. Semua pendengar yang ada di Sinjai, selamat malam. Pak Asis di Maros. Pak Abaya di Sopeng. Kemudian Pak Bahar di Bole Camik. Opa Is, Opa Di. Wang Datu. Rubala di Petra Utara. Ada salah di Lapa Kali.
0: Iya.
3: Weh, tetangga aku hampir kulupa, Pandria.
0: Iya, Pak Umar.
3: Pak Umar lagi ulur sih, hampir kulupa.
0: Hampir, Mi.
3: Iya. Iya, saya kira ada begitu, dan semua-semuanya.
0: Iya, hati-hati kita. Pasalnya
3: apa semua, ya. Lanjut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hamzah, sahabat budaya. Baik, nanti Bari akan kembali bersama Anda. Jangki kemana-mana di... Dan akan tahu dulu lagunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Sari Batam Malam Berkemas bersama kami di acara Kilontarong di 0811 400 9250. Halo Kilontarong.
1: Halo, assalamualaikum Bang Rian Kilontarong.
0: Waalaikumsalam Kilontarong.
1: Apa kabar Bang Rian
0: Cu? Alhamdulillah, kita bagaimana kabar Pak Asih Cu?
1: Alhamdulillah, kabar panas.
0: Hei, panas mentong di. Oke, boleh Pasis. Mau dengar lagu apa, Gini Pasis?
1: Lagunya Kahar AS, Kadekku Jangan-Jangan.
0: Kadekku Jangan-Jangan?
1: Iya. Yeah.
0: Kadekku, mana itu kadekku? Kahar AS, oke. Mainnya apa, Ki?
1: Pertama ada Payan Kasmun, The Sopeng.
0: Iya. Yeah.
1: Ada... apa lagi di Bantai Murung itu?
0: Pak Deli, eh?
1: Yang di Bantimur, siapa lagi namanya? Paradit.
0: Ayam.
1: Paradit di Bantimurung.
0: Mm-mm.
1: Ada Ibu Lina di Petrang Utara.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Hamsal Kampan 2.
0: Iya. Yeah.
1: Pasan Sukamaju. Opa Din di Tidung.
0: Iya. Yeah.
1: Di Nuri Baru. Ibu Mawar di Munsidi.
0: Iya. Yeah.
1: Dengiran di Jalan Barukang.
0: Iya. Yeah.
1: Coba Ibu Pak Umar dari Ibu Nursia.
0: Yeah.
1: Di Kampan 1. Dan sesuanya Bang Riang.
0: Oke, siapa sih?
1: Terima kasih banyak.
0: Ya, yeah, makasih banyak juga, Nak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Asis 0811 400 9250. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kilontarong. Dengan siapa, Ki?
2: Warganya Polman.
0: Pak Bobby.
2: Iya, betul. Alhamdulillah bisa gabung lagi ini malam.
0: Iya.
2: Apa kabar Bang Rian?
0: Nah, baik, Ji. Kita bagaimana kabar ta?
2: Alhamdulillah kabar baik, mari temo.
0: Kabar panas juga di Polman kah?
2: Ya, alhamdulillah cukup panas dan gerah.
0: Gerah sama jadi selama
2: iya, sama jiwa dia. Enggak ada bedanya.
0: Enggak ada bedanya, tahu. Lagu ta ini Pak Bobby.
2: Kenapa?
0: Lagu ta apa lagu ta ini?
2: Kalau saya boleh kan lagu Mandar?
0: Bisa.
2: Ya, kalau ada pemenangan di situ.
0: Pemenangan ada
2: Aldo Usman.
0: Iya ada. Oke.
2: Oke Bang Rian.
0: Menyapa Ki.
2: Ya, menyapa dulu buat Bunda Sopi di Pau-Pau.
0: Iya.
2: Kemudian Opa Ding, ada Pak Jangkis, Pak Jangkis ya.
0: Iya. Salam
2: kenal. Ada Pak Akar. Ada Puan Datu, Pak Nur Alam, ada Tantri Hesti.
0: Yeah.
2: Terus ada Ica di Bone, kemudian ada siapa lagi ya? Ada Pak Sale di Repu Kaling, kemudian ada siapa lagi? Ahmadiani Tasmu bersama Nurin Ainur, ada Tauki, ada Ibu Sumi dan semuanya pun tuh yang
0: tanpa
2: terkecuali. Selamat
0: Bobby.
2: Malam semuanya.
0: Oke,
2: Bun Riang, makasih. Lanjut juga sih. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Bobby Sobat Budaya. Di belakangnya 0811 400 9250. Halo, Kelontarong.
3: Halo, Kelongku Drong.
0: Iye, Pangga. Ih, bagaimana kabar
3: tadi? Ya.
0: Mangga sehat-sehat jiki.
3: Alhamdulillah, saya seperti Bun Ria.
0: Iya, mantap luar biasa. Mangga lagunya ikutan kita.
3: Oke lah.
0: Siap, Parenta. Menyapa Ki.
3: Menyapa yang baru lewat tadi. Siapa itu?
0: Pak Bobby.
3: Oh, kampungku itu, kampungku.
0: Oh, tawa di Polman tawa.
3: Tidak, Pak Bobby, kampung itu Bobby.
0: Di mana?
3: Bontobila.
0: Waca. Oh, iya.
3: Hah, iya, Kang.
0: Iya, cocok, Mi.
3: Iya, iya. Itu bilang tadi, ih, Bobby, berarti kampungku dong, Bontobila, toh. Iya.
0: Siapa lagi?
3: Iya. Pertama ada Pak Bobby, ada Pak Asis. Walaupun saya tidak disapa oleh Pak Asis, tetap juga saya menyapanya itu, Bun Riang.
0: Iya.
3: Iya. Tidak begini, kalau di Perompa itu begini sebutannya Pak Riang. Biasa itu kan orang barusan kita sapa, sebentar begitu masuk, dia lupa menyapa. Kenapa? Karena habis menyapa langsung pindah ke alamat lain. Masuk ke pindah ke tetangga toh?
0: Yeah.
3: Iya, langsung bisa maksudnya ya. Mm-mm. Artinya pindah lagi di radio lain.
0: Iya,
3: jadi dia nah. tidak dengar bahwa dia disapa begitu.
0: Iya, tahu ah.
3: Ya, Bobby pasti Pauli Ape, Hamang Yani, Pak Sani, Asri Dioto.
0: Iya.
3: Siapa lagi?
0: Siapa?
3: Pak itu Desaro.
0: Desaro.
3: Ada juga yang ya, ada juga yang di Barukang. Siapa itu?
0: Duh, kenapa lupa-lupa
3: saya
0: ya?
3: Iya, saya semua yang saya sapa semua kayaknya Batangan ya.
0: Iya,
3: Iya, Batangan. Kalau Pecahan belum saya namanya Pecahan
0: di. Oke, silakan.
3: Iya, Pecahan sekarang Pecahan ada Marlina, Ibn Sopi, Margarita. Terakhir buat Nurikma. Masuk ke Nurikma.
0: Oke.
3: Untuk Bun Riang yang cakep.
0: Siap, Anggai.
3: Selamat ke pojokai jaman-jaman.
0: Siap, perintah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Anggai, sahabat budaya. Baik, nanti Bun Riang akan kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Selesuran tumbal bikuman bersama si bersama kami di acara Kilauan Tarong di malam hari ini, sahabat budaya. Ingin bergabung silakan di 0811-4009-250. Halo, Kilauan Tarong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kilauan Tarong.
1: Kilauan Tarong, Bang Rian.
0: Iya, Bu Fatma. Alhamdulillah, mari cendece mua. Idi.
1: Alhamdulillah juga.
0: Alhamdulillah tawa. Bunda Cu.
1: Iya. Yeah.
0: Posisi di mana Ki?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah Ji, tahu. Si kira lagi di mall Ki ini.
1: Sumur.
0: Mungkin dengar lagu apa ini, Bunda?
1: Ada Sare Apa Mikutaing?
0: Apa, Bunda?
1: Sare Apa Mikutaing? Rizwan Tompo.
0: Sare Apa Pamiku Taeng?
1: Iya.
0: Ilham Iwan Tompo?
1: Iya.
0: Oke, siap Bunda. Cuma, menyapa Ki Bunda?
1: Minta maaf ya, tidak sebut satu dan satu.
0: Iya.
1: Saya doakan saja, semoga sehat selalu sama sekeluarga ya.
0: Iya.
1: Bahagia selalu sekeluarga. Mulai A sampai Z.
0: Iya.
1: Oh, ada teman-temanku juga, sahabatku. Bunda yang mendengar ya.
0: Iya.
1: Sehat ke selalu, bahagia ke selalu, sahabatku ini.
0: Iya tahu.
1: Iya, pendengar apa ya, kurang, tidak pasif mendengar tapi tidak masuk.
0: Oh iya, pasif.
1: Iya. Bang Rian, sehat ke selalu sekeluarga, bahagia selalu ya.
0: Amin, Bunda.
1: Kita salam juga sehat sama ibunya atau panggil mama ya anaknya.
0: Iya. Mama.
1: Panggil mama ya?
0: Iya.
1: Siap. Bagaimana keadaannya kasihan?
0: Alhamdulillah, baik Ji. Iya, siap.
1: Aman-aman ya?
0: Aman-aman Bunda, aman insyaallah.
1: Ya, guys, terimu tiba-tiba tengah malam kan.
0: Siap.
1: Iya.
0: Makasih Bunda.
1: Iya, siap selalu Riang ya.
0: Iya, siap.
1: Riang juga jaga kesehatan.
0: Iya, siap.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Fatma, sahabat Bunda dari Goa. Di belakangnya 0811-4009-250. Halo.
2: Ya.
0: Kilauan Tarong.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Kilauan Tarong.
2: Ya, Kilauan Tarong.
0: Iya, Pak Bar.
2: Ya, betul Pak. Iya, dari kami, buat kami.
0: Ini boleh camin tahu.
2: Iya. Kabar apa kabar di Makassar Mulia?
0: Kabar panas.
2: Sama juga di sini. Ya,
0: sama juga.
2: Panas. Oh. Siang hari panas. Malam-malam begini panas.
0: Panas di iya. Cuma iya. Biasa hujan lah pagi-pagi.
2: Karena waktu sudah sempit, karena banyak orang mau masuk.
0: Iya.
2: Lagunya paling anu di Coto Bantaeng.
0: Coto Bantaeng, oke.
2: Iya, ada kan?
0: Ada Mi.
2: Iya, Coto Bantaeng.
0: Iya, menyapa Miki.
2: Iya, terima kasih. Menyapa buat Nur Gimaros.
0: Iya.
2: Puan Datu di Pindrang. Ibu semua jalur mulai sudah sana. Pak Umar di Pampang 1 bersama Ibu Nursia. Pak Umar di Pampang 2. Siapa lagi di? Pak Sari juga rapukan link. Siapa lagi di? Ada juga teman-teman di Nur Anu di Komplek Agraria.
0: Iya,
2: Makassar. Nur Malah. Iya, salam kenal. Semuanya Bun Riang.
0: Tak
2: perlu kecuali ya Bun Riang. Juga Ski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bahar sama boleh di belakangnya Pak Bahar. 0811-4009-250. Halo, Kilauan Tarong.
1: Kilauan Tarong, Bariaku.
0: Iya, Ponda Tucu.
1: Iya.
0: Kabar sehat.
1: Lagunya ikut saja kan.
0: Lagunya ikut saja di. Siap.
1: Iya. Siap gerak.
0: Menyapa Ki.
1: Menyapa buat tadi ada Pak Bahar Camia, keren Pak Bahar. Ada juga Bu Nursia dan Nojeng. Ada Opais, Pak Rading, Pak Saleh, Pak Hamzah. Seri Margareta, Mayani Safsmu, Ngadura Desewang, Bobby tadi, Iwan Putra Bima, Kasmati Dompe, Rama, Seri Margareta, Andi Tarap. Siapa lagi?
0: Siapa?
1: Sama Marita, spesial bu di sampingku yang melotong-lotong.
0: Iya.
1: Istriku tersayang Nur Alam. Terima kasih Bariaku.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istriku yang melotong-lotong katanya. Oke, kita dengarkan dulu lagunya teman-teman. Nah, sampai nanti Bariaku akan kembali bersama Anda.

0: Where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku gini ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: Masih bersama Bang Rian di malam hari ini, tentunya di acara Kelontarong. Kita lanjutkan lagi di 0811400925. Halo Kelontarong.
1: Halo Kelontarong.
0: Haji Lenteng, bagaimana? Sehat? Sehat Ki?
1: Syukur
0: Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Nah, mungkin dengan lagu apa, Bu Haji?
1: Masa itu lagu apa itu, Uang Mekar?
0: Aik, enggak aku tahu. Uang Mekar? Oh, ada, Dengkila.
1: Anu mau paling.
0: Ada Ji, Uang Mekar. Yang itu mau?
1: Apa?
0: Uang Mekar.
1: Uang Mekar?
0: Iya, ada Ji. menyapa Miki.
1: Kan Bapak Ali ni teman-teman.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak dulu. Ibu Ramla, Mbak Sasa, Ibu Ayu, Nur Hayaeda, Pak Jono, Haji Nur Suci, Pak Hasif, Andi Tengri.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak itu.
0: Iya. Yeah.
1: Ibu Nanti,
0: yeah.
1: Ibu Tia, terus sama-samanya nih tuh.
0: Oke, okay, siap Bunda. Makasih banyak Bu Ajina. Yeah. Ada Haji Lente. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Haji Lente sama Bu Dedi. Di belakangnya Bu Haji 0811400925. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo Bunda Ciu.
2: Kelontara.
0: Miang miang. Bagaimana kabar, sehat kita berdua?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat.
2: Kalbun Riang.
0: Aman, sehat.
2: Amin, itu panas. Yang selalu diharapkan.
0: Iya, itu yang selalu diharapkan, tahu.
2: Iya.
0: Tapi panas
2: benar. Tapi kayaknya panas.
0: Sore Miano, kipas-kipas Ki.
2: Itu kipas jalan.
0: Oh, jalan juga.
2: Tapi panas terus nih.
0: Pakai kipas tangan, tahu.
2: Nanti tempel jadi pipi.
0: Daripada kipas dari mulutnya.
2: Dende.
0: Bunda, mau dengar lagu apa Ki Bunda?
2: Oh, masih bisa kah?
0: Iya.
2: Anu mau jalannya mau apa itu bagus?
0: Apa Mi?
2: Ikau Tonji.
0: Ikau Tonji.
2: Iya.
0: Mana Mi? Ikau Tonji. Rido JK atau iya, Ocha iya. Cilada?
2: Siapa?
0: Ocha Cilada.
2: Ocha Cilada.
0: Atau Rido iya, JK?
2: Itu mau Ocha Cilada.
0: Iya. Oke, siap. Menyapa Ki.
3: Lombok. Ah? Lombok deh. Lombok.
0: Sembarang tang. Yeah, menyapa Melki Pale.
2: Jumpa dulu.
0: Yeah.
2: Pertama ada Julenteng.
0: Mm-hmm.
2: Apa kabar Bu Haji? Selalu Ki.
0: Yeah.
2: Ada tadi. Apa itu Ki?
0: Ya, apa?
2: Ibu Fatma.
0: Yeah.
2: Ada Ibu Harsina. Ada Ibu Sinta, ada Ibu Lina, semoga sehat Ki. Ada Ibu Niar, Ibu Mawar, ada Ibu Nelly, ada Pak Hamzah,

0: Pak siapa ini?
1: Siapa?
0: Pendatu bersama Nur Alamnya. Ada juga itu di bulan Dengerang di mana di Tekstem? Dengerang yang di mana itu kemarin? Yang pintar bikin kompor motor. Oh, di utara kota, Pak. Siapa lagi nih? Deliwang. Yang Miskol, Hasnadiwati. Di Bluroke. Tuh, berhenti, Mi.
1: Iya.
0: Ada yang semuanya, Mi.
1: Semuanya, Mi. Oke, siap, Pak Renta.
0: Bundria, sehat selalu ya.
1: Ini Syaki juga, nah.
0: Kalau pulang. Lalu Pak jaga kesehatan.
1: Iya, siap kita juga, nah. Berdua, nah.
0: Menambil tahu, Pak Renta.
1: Biar, Mi, mana?
2: Ada.
1: Apa?
2: Ada Bundria.
1: Ih? Kenapa bisa ya?
2: Ada Bundri yang sehat selalu.
1: Amin.
2: Di keluarga.
1: Amin.
2: Ada di Liwang yang depannya miskul-miskul. Putri Sayar.
1: Iya.
2: Putri Mangkasar. Dan semua-semua anak-anak Adria.
1: Semuanya, Mi.
2: Ya. Adria. Jaga selalu.
1: Amin. Takut cuma. Hah?
2: Iya,
1: Mak.
2: Iya. Ini moran na jelle.
1: Nah.
2: Datang jumpa di rumah.
1: Iya, insyaallah perintah. Siap perintah.
2: Ya, baru kustiri kaki.
1: Beri. Jahana mi wele de.
2: Sama ya, sampai kak. Tapi kapri.
1: Lah kapi.
2: Pasti ada yang kena juga tahu ada teman di Malaysia.
1: Iya.
2: Sama jika itu besar kebadan
1: lah. Oh,
2: kau juga di istri kaya itu kesuka kemplinsa.
1: Iya. Kembali, nah.
2: Teman di Limpo dan pokoknya semua anak yang mendengarkan apa namanya RRI perempat.
1: Iya, yes, ya.
2: Sehat semua.
1: Iya. Yeah.
2: Yang utama penyiarku.
1: Siapa itu?
2: Ini yang buat potek-potek. Bundri yang gagal.
1: Golai.
2: Saya sekeluarga. Hati-hati walau pulang saya.
1: Ini kenapa, Kak?
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Oke, sahabat budaya. Satu perempuan terakhir di sesi kita, sahabat budaya. Di. Halo, Kilantarong.
3: Halo, Kilontaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, indah deh, Mbak Ji.
3: Iya, tadi yang orang gaganya perempat.
1: Wih, sama, Miseng. Golai, Miseng.
3: Tidak gola, kan aku suka saya gola-gola orang, dah. Saya ngomong itu apa adanya.
1: Warara.
3: Memang, kalau digolai orang, sebentar lagi gigi semut.
1: Indah, lagunya ikutan, Kina.
3: Ikut, nah yang jelasnya tembus kan.
1: Iya, harus dong.
3: Karena sudah diputar tadi aku dengar lagu apa yang mau aku request.
1: Yang mana itu yang anu Pitu Janda.
3: Toba nama Chandring.
1: Toba nama Chandring.
3: karena aku tahu kalau ada lagu begitu diputar, kalau bukan Kak Ruslan yang sekarang itu pasti Karian. Karena dia yang tahu dari lagu-lagu begitu. Dua orang.
1: Iya kah?
3: Ya memang.
1: Yang pesan tadi itu siapa lah tadi? Kelupa.
3: Enggak aku tahu siapa kelupa.
1: Ending Erang kah?
3: Karena lagu itu dari tahun 2013 itu lagu viral sekali. Kena.
1: Oh iya kah?
3: Iya. Selalu saya request. Selalu juga dinyanyikan lewat udara. Tapi apa namanya? Waktu Kak Mul.
1: Berarti, ya, berarti,
3: Sabtu,
1: berarti belum kah lahir itu di?
3: Oh lahir mah kita di bonek nih.
1: Oke, boleh menyapa Miki Indah.
3: Menyapa ke buat yang baru lewat dia ada Ibu Nursia, Pak Umar. Sehat selalu Ki Bunda. Terus ada seperti itu. Lupa nih gara-gara kita kerja.
1: Ya, saya missing. Iya, iya.
3: Siapa tuh di mengungsi di Kak Mawar di?
1: Iya. Yeah.
3: Ibu Mawar. Pokoknya semua yang di mengungsi di Ibu Kak Sri Sinta. Terus apa Ibu Nur di mana di Maros ya?
1: Budo Maros.
3: Iya, terus ada di Kak Bobi di mana itu? Di Polman yang tadi ku dengar.
1: Iya, Polman.
3: Ada Pak Abdullah Siwan. Tembus, Mi, tuh.
1: Pak Abdullah Siwan. Belum.
3: Oh, di sebelah Ji sudah tembus, kudengar.
1: Oh, fantastis.
3: Terus ada Kak Uki, Kak Yani. Siapa tuh yang disinjai biasa?
1: Pak Uli Ape.
3: Iya, Pak Uli Ape, Kak Tika, terus. Habis itu siapa? Dalam ya?
1: Ini kita itu.
3: Ibu Dewi, di mana tuh? Cakala, di Kasri Dewi juga di Pakato, ada di Amtra, ada Pak Lupus. Yang di Toraja itu biasa ada, aku dengar di, dari Toraja. Iya, pokoknya di Bone semua yang lagi monitor karena ada katanya di grupnya RR Bone itu OPS-nya perempat.
1: Siapa?
3: Siapa di Asar siapa?
1: Asar Bone. Bone.
3: Karena di RR Bone itu kak ada grupnya RRI Forum RRI Forum Pendengar apa? Forum RRI Pendengar
1: apa?
3: Belepotan,
1: ada, ada grupnya di sana di.
3: Iya, ada namanya Forum Pendengar RRI Bone.
1: Oh, ya tahu. Ya,
3: ada di situ pokoknya pendengar RRI Bone karena kan RRI Bone biasa berjaringan dengan Pro 1 Makassar.
1: Iya, iya.
3: Kayak sekarang kan mendengar juga Pro 1 Makassar. Jadi ada memang di situ kak anunya tahu grupnya tersendiri dan ada kak di dalamnya juga.
1: Okay.
3: Jadi saya sapa buat semua yang ada di grup di salam sehat kompak selalu dan semua pendengar dari Pro 4 Makassar juga salam kompak penuh persahabatan. Kakak Riang yang gantengnya Pro 4 selamat bertugas selalu. Tapi tidak gemuk minta stabil nih. Jadi tambah gambar lagi dilihat. Makasih Kakak Riang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Sanggeng gola-gola miseng nanaka. Oke, Marian pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda. Minta maaf kepada sahabat budaya yang belum sempat bergabung di malam hari ini karena waktu kita tidak mencukupi. Kita akan ketemu lagi di lain hari bersama Bang Rian dan tentunya dengan penyiar-penyiar lainnya. Bang Rian tentunya mengucapkan terima kasih dan minta maaf jika ada salah kata selama Bang Rian siaran. Bang Rian pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda dengan mengucapkan suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering sekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di Pro 4 RRI Makassar. Terima kasih sahabat budaya atas kebersamaan Anda. Besok kami akan kembali mengudara di jam 5 waktu Indonesia Tengah. Saya Febrian Januar yang bertugas mengucapkan sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar program 4 kembali mengudara hari ini melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburane nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta hadirkanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang persekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dan apabila manusia sentuh oleh sesuatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian daripada mereka mempersekutukan Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

0: Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Nuansa Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara Dialog Nuansa Fajar Live. Hari ini kita akan membahas tentang ruqyah dalam perspektif Islam. Dan alhamdulillah kita sudah bersama Ustadz Suwardi Rafi SPDI, MPDI dalam DAI DMI atau Ikatan DAI Muda Indonesia. Kita sudah tersambung lewat Zoom, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Bisa di open mic, open kamera Ustadz? Karena kita juga live di YouTube ini.
2: Oh iya, siap-siap. Iya, alhamdulillah. Baik.
1: Iya, gimana Ustadz? Kita akan membahas tentang ini, tentang ruqyah perspektif Islam ya. Seperti biasanya mungkin ada pengantar sekitar 5 menit. Baru kita nanti buka interaktif dengan pendengar kita. Yang nanti pendengar mau interaktif dengan Ustadz bisa telepon di 0811-400-9250. Tafadhal Ustadz.
2: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Amdan wa syukurinillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ashadu an la ilaha illallah wa la syarika la, ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli mabarik alaih wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Alhamdulillah di subuh hari ini kita bisa berjumpa. Semoga di subuh hari ini Allah turunkan berkah. Kita juga sama-sama telah melaksanakan sholat subuh secara jamaah, mungkin di masjid atau mungkin ada yang masih di rumahnya sholat, tak sempat di masjid. Semoga Allah terima ibadah yang telah kita lakukan bersama.
1: Amin.
2: Nah, terkait dengan tema yang sekira ini menarik dan ini sekira sangat penting untuk kemudian kita ketahui bersama. Apa itu ruqyah? Ya, ruqyah dalam perspektif Islam ini ya harus kemudian kita pahami secara baik, karena ada orang yang memahami ruqyah ini dalam pandangan sendiri, yang secara ini dia memahami bahwa pengobatan spiritual, ya, pengobatan alternatif. Nah, kalau kemudian kita lihat sebagai fenomena ruqyah semakin populer di tengah masyarakat muslim modern, ya, karena ia hadir sebagai alternatif pengobatan non medis, ya, yang mungkin diklaim mampu menyembuhkan gangguan jin, sihir hingga penyakit psikomatik, ya. Terkait dengan popularitas ini, di satu sisi memang menunjukkan kesadaran di religiusitas masyarakat. Namun di sisi lain juga membuka ruang penyimpangan akidah ketika ruqyah dipraktikkan tanpa dilandasi dengan tauhid yang kokoh. Nah, ini harus menjadi garis bawahi untuk kita semuanya. Jadi tidak jarang ruqyah dikemas dengan narasi sensasional, ritual, simbolik atau diklaim sebagai supranatural yang menempatkan ruqyah sebagai figur yang istimewa. Nah, tentu dengan kekuatan tertentu. Pada titik inilah ruqyah berpotensi bergeser dari ibadah tauhid menjadi praktik yang mendekati bahkan jatuh ke dalam syirik. Nah, jadi perlu juga kemudian kita hati-hati. Oleh karena itu diperlukan pendekatan akidah wasatiyah, ya, pendekatan keyakinan yang Islam yang moderat, ya, seimbang dan tentu profesional. Nah, yang menempatkan tauhid murni sebagai pusat sekaligus menolak sikap ekstrim, baik ekstrim yang mungkin rasionalistik maupun yang ekstrim spiritualistik. Ya. Tentu untuk menimbang dan menata ulang praktik ruqyah yang secara profesional. Karena sekarang ini banyak sekali para peruqyah amatiran. Ya. Tiba-tiba jadi peruqyah, sudah hafal 1-2 ayat sudah jadi peruqyah. Nah, tidak memahami secara betul bagaimana ruqyah itu. Dan tentu dengan bukan sekedar bacaannya, tetapi secara praktik ya kadang banyak yang melanggar etika, ya, makanya itu ruqyah ada yang syar'iyah, ada yang syirkiyah, ya, yang syariah ini sesuai dengan tuntunan syariat, ya, tentu dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa dari Nabi, dan tentu juga praktiknya tetap menjaga adab dan etika. Nah, Ada juga yang syirkiah ini memang kadang juga baca ayat, tapi secara praktiknya bahkan melanggar rana-rana dan etika tertentu, ya, di luar batas-batas syariat. Nah, kalau konsep ruqyah dalam Islam itu secara etimologi, ya, itu kemudian kita pahami bahwa ruqyah berarti bacaan atau doa perlindungan, ya. Dalam terminologi syar'i, ruqyah adalah doa atau bacaan yang digunakan untuk memohon kesembuhan dan perlindungan kepada Allah dari penyakit atau gangguan tertentu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan memang ruqyah selama tidak mengandung unsur syirik, sebagaimana Nabi pernah bilang, perlihatkanlah bacaan-bacaan ruqyah kalian kepada aku tidak mengapa. Melakukan ruqyah selama di dalamnya tidak terdapat unsur kesyirikan. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Para ulama kemudian merumuskan bahwa kriteria ruqyah syariah yaitu menggunakan ayat-ayat Al-Quran, asma Allah atau doa-doa yang maksur. Ya, kemudian menggunakan bahasa yang dipahami maknanya. Kemudian tentu meyakini bahwa kesembuhan datang dari Allah semata. Ya, bukan dari bacaan atau para perukia itu sendiri, tapi memang kesembuhan dari Allah. Ya, wa nunazzil al-Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ini menjadi dasar, ya, bahwa Allah yang menurunkan Al-Qur'an, ya, sebagai syifa, sebagai obat penyembuh. Ya, maka ketika kemudian kita berharap kesembuhan, mintalah kesembuhan sama Allah, karena Allah yang meletakkan kesembuhan pada obat. Allah menjadikan wasilah air, ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa kita sebagai penyembuh. Ya. Jangan sampai bergeser bahwa seorang perukiah, pokoknya saya ini yang mampu menyembuhkan. Ya, sudah bergeser dari makna daripada rukiah itu sendiri kalau dia menganggap bahwa dirinya yang kemudian mampu menyembuhkan. Nah, ketika rukiah bergeser menuju syirik, ini penting kita pahami bahwa pergeseran rukiah menuju syirik terjadi ketika, satu, misal ketika keyakinan terhadap kekuatan selain Allah seperti jin, penolong, kodam atau energi tertentu, termasuk juga penggunaan jimat, rajah atau simbol mistik yang tidak memiliki dasar syar'i. Ya, kemudian termasuk personifikasi perukiah sebagai sosok sakral yang pasti menyembuhkan. Nah, ini harus dipahami. Kemudian ritual irisional yang tidak memiliki legitimasi Al-Quran dan Sunnah. Ya, biasanya praktis sepanjang ini masuk dalam kategori syirik atau khafi, syirik tersembunyi, karena memalingkan ketergantungan batin dari Allah kepada selainnya. Nah, sehingga kita diingatkan dari ayat Al-Quran bahwa jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkan selain Dia, dan jika Dia memberikan kebaikan kepadamu, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini Allah sebutkan dalam Quran surah apa, Al-An'am ayat 17. Nah, sehingga perlu kita perhatikan terkait dengan implikasi etis dan sosial, ya, bahwa ruqyah yang tidak terkontrol itu berpotensi melahirkan komunikasi, ya, agama, kemudian manipulasi psikologis, dan termasuk sebenarnya stigmatisasi penyakit mental sebagai gangguan jin semata. Sehingga akidah wasatiyah menurut tanggung jawab moral kita bahwa ruqyah harus menjadi sarana tazkiyah nafs. Jadi ia menjadi penyucian jiwa, bukan alat dominasi simbolik atau ekonomi. Nah, ini khawatir ada yang salah kaprah, ya. Sehingga kalau bisa kemudian kita simpulkan secara umum bahwa ruqyah adalah satu praktik yang sah dan bernilai ibadah apabila dilandasi tauhid yang murni tentu. Namun ia juga dapat sebenarnya berubah menjadi sarana syirik ketika keluar dari koridor akidah yang benar. Nah, perspektif akidah tentu menawarkan jalan tengah yang kritis, ya, termasuk juga proporsional dan berorientasi nilai dengan menegaskan bahwa kesembuhan hanya berasal dari Allah, sementara ruqyah hanyalah sebab yang tidak memiliki daya otonom. Jadi kita berlandaskan semua landasan kita dan yakini bahwa kesembuhan itu datang dari Allah. Ya, ini kita pandang secara yakin, ya, bahwa tidak ada kesembuhan dari manusia atau dari benda, dari obat, melainkan kesembuhan itu dari Allah. Ya. Saya kira itu menjadi pengantar kita dalam sesi diskusi kita. Ya.
1: Terima kasih Ustaz. Banyak hal yang tadi kita dapatkan bahwa ternyata ruqyah itu memang salah satu cara ya dalam pengobatan Islam ya. Dan tentu tadi ada dua hal yang tadi di garis bawah ini, bahwa ada ruqyah syariah dan juga ada ruqyah syir'iyah. Nah, ini perlu kita simak tadi baik-baik, syir'iyah dengan syar'iyah. Baik, kita syariat tadi dan syirkiyah ya, yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Kita buka terima kembali penelpon di 0811-400-9250. Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa
3: dari? Pak Bahar di Bone Camim, Bo.
1: Pak Bahar di Bone Camim.
3: Ya, tadi mungkin di luar tema Pak Ustaz. Saya bertanya Pak Ustaz sedikit, karena waktu ini saya singkat.
1: Ya.
3: Berdosakah orang Pak Ustaz kalau pas tengah makan diingat membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kan luar biasa Pak Kiai. Jadi saya kira itu pertanyaan saya.
1: Ya, pas lagi makan. Ini di luar tema Ustaz. Terkait dengan pas lagi makan lupa baca itu tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, silakan ditanggapi Ustaz.
2: Tanya berdosa ke membaca tadi ya ketika lupa ya.
1: Iya.
2: Saya kan masalah doa makan ya maksudnya tadi ya.
1: Iya, mungkin doa makan.
2: Lupa tapi, kemudian.
1: Tapi
2: untuk
1: mungkin.
2: Untuk meratupi dari doa yang dilupa mengucapkan subhanallah.
1: Alhamdulillah. Ya.
2: Nah, sebenarnya kan bukan unsurnya dosa di situ, sebenarnya kan memang setiap memulai perbuatan itu memang dianjurkan untuk
1: baca doa.
2: Membaca doa. Nah, termasuk memulai aktivitas kita dengan membaca basmalah utamanya. Jadi adapun itu tadi ya silahkan ya. Kalau misalnya lupa anda apa-apa baca ulang kembali.
1: Yeah.
2: Baca termakan dibaca ulang kembali baca doanya silahkan.
1: Iya. Yeah. Gitu ya Pak Bahar. Selanjutnya assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, tapi dengan siapa?
4: Syahril di Liang-Liang Maros.
1: Pak Syahril di Liang-Liang Maros. Pak ya. Syahril, kaitannya dengan topik kita bagaimana?
4: Iya,
1: ruqyah.
4: Ya, begini. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini kan pembahasannya tadi, ada ruqyah syariah, ada syirkiah.
1: Iya.
2: Iya.
4: Seperti apa itu Ustaz? Syirkiyah itu akan ada saya lihat cara-cara meruqyah tidak kedengaran kayak mak japi-japi.
1: Oh, menggunakan seperti, mantra.
4: Iya, ya, kayak mantra-mantra. Tapi baca Al-Qur'an yang katanya itu.
1: Oh, iya.
4: Bukan. Iya, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, silakan.
2: Oke. Okay. Baik. Kalau ruqyah syirkiyah tadi ya,
1: ya
2: kan itu dalam membaca mesti harus sebenarnya dibesarkan supaya tidak muncul tadi tanggapan-tanggapan lain. Apa baca ini? Mengaku bilang ayat Al-Quran tapi tidak kedengaran, makanya sebaiknya itu kalau meruqyah ayat-ayat yang dibaca dibasarkan supaya didengar, supaya dipahami juga.
1: Yeah.
2: Karena kan efeknya juga beda. Kalau di dengan suara yang besar ya, suara yang kedengar dengan tidak baik secara kepada pasien, begitu juga para orang-orang yang berada di sekitarnya. Terkait dengan norma-norma di dalam menjalankan praktik ruqyah, selama dia memakai ayat-ayat Al-Qur'an dan doa dari nabi yang memang selama ini kita masyhur dengar, ya silakan ya. Alhamdulillah itu bukan termasuk kategori, cuma seringkali dalam praktik ayat dia baca tapi ada praktik-praktik lain yang kemudian dilakukan, misalnya dia pakai dupa kah, dia pakai sesuatu yang misalnya dianggap sakral, misalnya dia sambil memadukan baca Al-Quran dan dia mengeluarkan keris, mengeluarkan badik, mengeluarkan apa begitu benda-benda dia anggap juga sakral, ya itu sudah bercampur, ya, yeah. sudah tidak syar'i lagi. Oh. Sudah tidak syar'i lagi karena meyakini bahwa selain ayat yang dia baca, dia meyakini juga hal lain bahwa ini menjadi pembantu lagi kesembuhan. Padahal cukup dengan ayat dan Al-Quran yang kita bacakan. Nah, termasuk juga praktiknya kadang tidak syar'i, ya, yang sebenarnya norma kadang sesuatu yang tidak sebenarnya mesti kemudian kita pegang, ya, jangan dipegang. Ya, misalnya kan kalau perempuan rata-rata kan ya, pasiennya banyak perempuan, cuma kadang biasa melanggar batas-batas ini. Syariah. Ya, kalau bisa, nah, termasuk juga kalau bisa diusahakan ya, pakai kos tangan ya, pakai kos tangan untuk kemudian ketika meruk. Ya, ini seringkali batas-batas seperti ini kadang dilanggar.
1: Nah, kalau itu, sudah begini Ustaz, misalnya pernah kita terlanjur istilahnya pengobatan lah secara tradisional, kan biasa kita ada orang-orang yang dianggap mampu mengganggu itu tadi rukyahnya tapi rukyah tidak syar'i. Nah, gimana itu Ustaz? Apakah kita termasuk orang yang berdosa atau bagaimana? Atau caranya bertobat itu apakah memang bagaimana? Karena kan biasa orang karena sakitnya itu ada orang bilang pergi dulu obat-obat tradisional, tapi larinya ke sandro atau dukung. Nah, itu gimana Ustaz?
2: Ini kan kalau sudah mengarah kepada sandro dukung ini kan sudah meyakini bahwa ada sesuatu yang mungkin dianggap bisa menyembuhkan selain daripada Allah. Tapi selama tentu keyakinannya tidak bergeser. Pas tetap kemudian kita perlu hati. Yeah. Nah, innamal a'malu binniyat, ya, setiap amal perbuatan itu tergantung daripada niat. Kalau niatnya untuk sembuh karena Allah, ya, tentu kita berharap dari praktek atau mungkin dari ikhtiarnya untuk pergi ke tadi ya, orang berobat. Tapi pastikan kalau biasa kan Ustadz juga dianggap sebagai sanro. Tanya orang. Ustadz juga dianggap sebagai sanro biasanya. Ya, kalau misalnya yang didatangi dianggap di sanro sebagai Ustadznya. Kalau misalnya memang praktiknya memakai ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa dan adan praktik di lapangan misalnya tidak melanggar norma-norma, silahkan. Tapi kalau sudah hal-hal yang lain misalnya harus mendatangkan, harus bawa ayam, harus potong sapi di sini, harus ini. Itu kan sudah melanggar sebenarnya. Mengarah kepada kesyirikan sebenarnya.
1: Oke, baik. Kalau ada juga pendengar kita ini dari Pak Enal di Rapokali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kalau rukyah itu harus mendatangkan Ustaz atau praktisi khusus? Apakah kita bisa melakukan rukyah sendiri dan caranya bagaimana Ustaz? Ini Pak Enal di Rapokali.
2: Baik. Ya. Tanyanya menarik. Sebenarnya kan setiap kaum muslimin ini wajib sebenarnya harus belajar. Ya, jadi harus dipahami bahwa ustaz ini bukan pemadam kebakaran. Ada keluarga ini harus dirukyah. Sering-sering kali ditelepon begitu. Ya, bukan pemadam kebakaran ini. Harus tiba-tiba datang begitu. Makanya harus juga belajar. Ya, dan ini sangat sederhana sebenarnya. Sangat mudah orang kemudian belajar. Dan bisa semuanya. Pertama, kalau praktek secara mandiri, lebih bagus lagi sebenarnya dianjurkan ya. Rukyah mandiri boleh. Nah, banyak cara sebenarnya diantaranya kalau misalnya rukyah mandiri. Baca saja ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat rukyah, misalnya Al-Fatihah berulang-ulang, Al-Baqarah ayat 1-5, ayat kursi ayat 102, termasuk Al-Baqarah ayat terakhir, bisa disambung juga dengan Trikul Kulawahad, Kulajar Falak, Kulajar Berina, silakan, dan ayat-ayat Al-Quran yang lain yang dianggap ini sebagai ayat rukyah, silakan. Nah, termasuk juga zikir-zikir itu rukyah mandiri juga, zikir pagi petang sebelum tidur, baca doa itu bagian daripada rukyah. Ya, termasuk perbanyak baca Al-Quran juga bagian daripada rukyah sebenarnya, rukyah diri sendiri.
1: Banyak mengaji, banyak mengaji di rumah ya, membacakan Al-Quran. Iya, tapi kalau misalnya Ustaz, ada juga yang biasa kan menganggap bahwa rumahnya ada lagi gangguan jin ya, itu bolehkah misalnya kita merukyah? Maksudnya bukan orangnya, tempatnya.
2: Tempatnya.
1: Iya.
2: Saya banyak tempat, termasuk rumah, tempat usaha. Saya banyak sekali di Rukiah. Yeah. Ada kisah ya teman yang punya tempat usaha, apa namanya, alat elektronik. Yeah. Saya dipanggil, memang sangat terasa sekali. Waktu masuk di rumahnya ya kita sudah memang merasa merinding sekali. Dan apa namanya, suasananya lain dari yang lain. Alhamdulillah setelah kita rukiah mungkin sekitar 15 sampai setengah jam waktu itu. Tuan rumah langsung mengatakan, alhamdulillah Ustaz, sudah sangat beda sekali rasanya ketika saya masuk di rumah saya ini. Itulah setelah kemudian kita rukiah, usahanya makin baik dan makin lancar. Termasuk juga ada teman itu rumah makannya, alhamdulillah setelah kita rukiah langsung masuk pesanan 400 box dan sebagainya. Jadi boleh memang, kalau misalnya bukan pribadinya, ya biasanya memang tempat usaha. Kemudian di apa namanya, di rukiah, dan ada praktik tertentu.
1: Iya. Jadi silakan pendengar yang mungkin ingin bergabung, kami masih kasih kesempatan bisa lewat telepon atau WA atau voice note ya, bisa juga dikirim di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Baik. Kemudian ada lagi pertanyaan ini Ustaz, dari Ibu Rahma. Ini kapan harus kita rukiah? Kapan sih momen ideal seseorang itu sadar kalau dirinya itu butuh dirukiah? Apa ada tanda-tanda khusus Ustaz?
2: Oh ya. Baik. Sebenarnya kan yang bisa merasakan sendiri kapan harus rukiah sebenarnya pasien itu sendiri, orangnya. Kalau dia misalnya termasuk cemas berlebihan, gelisah, sering mimpi-mimpi aneh, termasuk kategori yang harus dirukiah itu ketika sudah mulai malas beribadah, itu termasuk gangguan daripada jin. Ya, berat sekali beribadah. Ini banyak kasus seperti ini terjadi. Jadi banyak ciri-ciri yang sebenarnya perlu dipahami. Termasuk emosi yang tidak terkontrol. Banyak-banyak hal ya sebenarnya ya, yang perlu dipahami terkait dengan yang, dan terkadang juga biasanya di lapangan nanti kadang kita bacakan rukyah baru kemudian juga bereaksi ya, dia menganggap bahwa tidak ada jadi sakit ya. Saya banyak kasus seperti itu, lain yang telpon saya, lain yang bereaksi ya. Ya, termasuk yang menelpon saya yang bereaksi. Dia niat telpon saya, Ustaz, tolong datang ke sini rukyah saya ya, untuk bapak saya. Rukiah bapak saya, ternyata sampai di rumahnya, saya baru turun dari mobil, orang yang justru menelpon saya yang muntah-muntah ya, masuk sampai masuk di rumah semakin dia muntah-muntah. Ini saya mulai rukiah ya, bapaknya saya rukiah, ternyata satu keluarga yang kena bereaksi. Akhirnya saya rukiah satu keluarga. Jadi kadang biasa nanti di lapangan baru kita tahu bahwa ternyata ini memang punya terjangkiti ya. Jadi kita sendiri bisa merasakan, kalau kita merasa sudah lain-lain perasaan kita, sudah lain-lain apa namanya, tidak nyaman dan lain sebagainya, termasuk susah tidur. Ya, banyak pasien saya seperti itu. Termasuk ada juga beberapa yang kesana kemari berobat di rumah sakit ini, rumah sakit itu, dokter tidak temukan penyakitnya. Nanti setelah kita rukiah barulah ternyata ketahuan, oh penyakitnya seperti ini.
1: Jadi untuk membedakan medis dan non medis itu dulu ya, begitu Ustaz ya. Kalau misalnya sudah berobat keliling ke rumah sakit, mungkin belum ada didapat penyakitnya, mungkin salah satu alternatifnya itu adalah dengan rukiah Ustaz ya.
2: Iya betul, banyak seperti itu yang berobat di mana. Kadang juga di rumah sakit ini hari ada yang minta ke rumah sakit, minta di rukiah.
1: Jadi memang harus ada penggabungan ya, medis dan non medis.
2: Iya begitu ya. Saya biasanya kan kalau saya rukiah itu saya diagnosa dulu dan saya tanya dulu, sudah periksa ke dokter tidak? Sudah, apa hasil diagnosanya dokter? Begini-begini, okay. Terus apa hal lain? Iya, tapi ada hal lain yang saya rasa, maka saya lanjut lagi rukiah. Tapi sebenarnya kan penyakit medis maupun non medis bisa dengan cara rukiah.
1: Iya, karena orang biasa juga kalau lagi demam biasa pakai rukiah Ustaz ya. Kalau orang Arab itu kan tidak langsung ke rumah sakit ikhtiarnya. Dengan betul, cara rukiah mandiri dulu. Bacakan diri surat Al-Fatihah atau apalah ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau memang baru tidak ada, baru ikhtiarnya lari ke dokter. Kemudian silakan yang lain sahabat budaya, kalau ada yang mau bergabung kami masih tunggu. Tadi ada Pak Saleh mau coba bergabung, silakan dicoba kembali Pak Saleh di 0811 400 9250, tapi terputus tadi Ustaz. Kemudian ada juga ini, banyak kan anak-anak muda sekarang ini Ustaz ngelihat rukiah itu kan menganggapnya hal kuno misalnya nih. Cara ngetrainin konsep rukiah mandiri ini sebagai bagian dari self-healing ke anak-anak muda itu gimana Ustaz? Secara syar'i. Iya, karena kan banyak anak-anak muda juga kayaknya dianggap wah ini tidak terlalu ngelihatnya ya, bagaimana ya?
2: Iya. Jangankan sebenarnya sih, jangankan anak muda, termasuk juga bapak-bapak, nenek-nenek kadang menganggap tidak masuk akal ini dan tidak ada seperti itu. Nah, biasanya kalau nanti pada saat menjadi pasien, pada saat dia sendiri yang mengalami seperti itu, bahwa ternyata ada yang seperti ini. Ini hal seperti tidak boleh dinafikan bahwa sejak dahulu ada yang seperti ini. Ada di zaman Nabi, ada seorang sahabat melakukan perjalanan, ada seorang kepala suku yang terkena sengatan atau gigitan binatang melata.
1: Yeah.
2: Ya, kemudian diminta sama masyarakat di sana untuk mengobati kepala sukunya. Kemudian datang di sana, dibacakan ayat-ayat rukyat, salah satunya adalah surah Al-Fatihah, alhamdulillah sembuh. Sembuh. Ya, ini kadang ketika diperhadapkan dengan satu masalah baru dia tahu, oh, ini ternyata memang betul ada yang seperti itu. Dan ini memang harus kita juga kepada para parukia harus juga banyak-banyak sosialisasi di tengah masyarakat ya, karena banyak yang tidak tahu dan tidak meyakini hal seperti itu karena adanya kurang penyampaian ya, kurangnya penyampaian karena banyak ustadz yang ceramah memang jarang yang membahas terkait dengan persoalan seperti ini.
1: Betul.
2: Ya, padahal ini hal yang sebenarnya sangat urgent di tengah-tengah masyarakat ya. Kalau diperhadapkan dengan kejadian-kejadian yang seperti ini ya, banyak saya termasuk banyak merukia di kalangan anak-anak muda sebenarnya ya, dan saya banyak sekali pasien anak-anak muda ya, termasuk di sekolah, bahkan saya pernah mengadakan rukia massal, termasuk waktu saya kan ini sebenarnya aktif merukia ini sudah hampir separuh daripada hidup saya ya. Sejak tahun 2003 saya mulai merukyah. Jadi sudah hampir sekitar 23 tahun.
1: Dan kalau kita mau bergabung itu Ustaz, kan ada memang biasanya nanya untuk pelatihan rukyahnya Ustaz, ada organisasi.
2: Boleh. Iya. Boleh, kita ada juga ada namanya asosiasi rukyah syar'i. Sekarang kan banyak sebenarnya komunitas-komunitas perukyah sebenarnya. Silakan masuk bergabung. Boleh, karena sekarang banyak komunitas-komunitas.
1: Ustaz, kemudian ini juga saya mau tanyakan ini, kan sering ada anggapan nih kalau lagi di rukyah itu harusnya, katanya mitos atau fakta sih, harus muntah atau histeris baru dianggap berhasil, atau itu memang bagian indikatornya, karena kan biasa orang nanti kesurupan baru oh mau dipanggilkan Ustaz untuk rukyah. Ya, gimana Ustaz?
2: Okay, baik, jadi begini, ini harus dipahami.
1: Yeah.
2: Kadang itu ada pasien saya nelpon, Ustaz bagaimana ini kalau saya di rukyah, saya malu-malu nanti kalau saya
1: kesurupan,
2: saya berteriak-teriak terus saya mengamuk-ngamuk. Jadi saya bilang, jangan dibayangkan kalau rukyah itu sama seperti yang sering kali di televisi. Ya, televisi harus loncat-loncat ke sana kemari. Saya bilang begini, itu tergantung sebenarnya kondisi pasien seseorang. Kalau memang ringan-ringan, ya juga efeknya juga ringan. Makanya setiap orang itu punya reaksi tersendiri.
1: Berbeda-beda.
2: Ada yang memang sampai mengamuk, bicara sembarang, ya. Sampai kemudian ada yang muntah-muntah, ada yang sampai pingsan, menangis sejadi-jadinya. Ya, banyak reaksinya, termasuk juga sebenarnya diam juga bagian daripada reaksi. Merasa nyaman, merasa tenang ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran juga bagian dari reaksi. Jadi jangan hanya dipahami bahwa ketika tidak muntah berarti dia tidak bereaksi.
1: Harus
2: muntah ini yang dia teruk ya. Jangan dipaksakan ya, karena tergantung reaksinya. Kalau memang jinnya agak bandel biasanya memang seperti itu.
1: Iya. Nah, kalau misalnya sampai ada yang diruk ya Ustaz, terus biasanya kan itu dia menyebut salah-salah misalnya, wah ini biasa dia sebut tetangganya atau apa, itu yang bisa orang bikin orang berselisih. Nah, itu apakah pengaruh dari jin memang atau bagaimana?
2: Nah, pertama, jin itu bisa berkata jujur, bisa juga bohong.
1: Oh, iya, iya.
2: Dia mengajari sahabat untuk membaca doa untuk mengusir setan itu. Justru setan, justru jin. Seperti sama seorang sahabat diajari baca ayat kursi, itu insya Allah akan membuat saya lari terbirik-birik kalau baca ayat kursi. Itu setan mengajari. Mengajari. Nah, justru begini, bahwa kita sebagai mana di kalangan umat Islam, bahwa jangan sampai terprovokasi, dengan apa yang mungkin diceritakan, karena memang sifatnya kadang memang adu domba, sifatnya kan setan memang begitu, suka adu domba. Jangan kan secara halus, secara kasar, saja biasa sering seperti itu, sering membisik-bisikkan kita begini. Ya, makanya kalau ada yang seperti itu, biasa memang kadang ada benarnya, memang kadang juga hanya mengadu domba, makanya perlu kehati-hatian, tidak boleh langsung menjas. Sibuk kami, anu tetangga kita yang kasih kena ke ini, pokoknya dia itu jangan, pokoknya harus di, ini juga perlu hati-hati. Karena disitulah muncul bibit-bibit permusuhan dan perselisihan. Tetap kemudian perlu hati-hati, tidak bisa dipercaya 100%, tapi tetap menjadi pertimbangan, karena memang ada yang kesurupan memang karena faktor kelalaian mungkin jinnya masuk, karena dia pada saat itu kosong lagi lalai. Ada memang karena faktor sihir, karena memang ada orang lain yang memang berniat jahat seperti itu. Jadi memang banyak faktor yang menyebabkan orang seperti kesurupan dan lain sebagainya. Karena faktor datang sendiri jinnya, atau memang karena ada yang kasih sihir.
1: Jadi apa solusinya kalau ketika begitu, Ustaz? Misalnya apalagi sampai menyebut anggota keluarga, misalnya ipar itu anak inilah yang kasih kena. Itu kita sebagai pasien harusnya bersikap apa itu, Ustaz?
2: Tetap karena ini kalau dalam sistem hukum di negara kita kan, itu tidak bisa menjadi kekuatan hukum yang kuat. Jangan sampai dianggap ini langsung kita bertindak, langsung didatangi rumahnya, dilempari, dimarah dan lain sebagainya, kan belum tentu. Makanya tetap kemudian kita mendalami yang seperti ini, bagaimana menyelesaikan hal-hal yang sebenarnya bisa dikomunikasikan dengan baik. Ya, kalau perlu tidak usah reaktif seperti itu, mendatangi rumah misalnya dianggap tetangga kita, keluarga kita, tidak usah. Ya, biasanya kalau hanya lewat, biasanya kita kasih jerah lewat rukyah. Kadang juga ketika kita merukyah, biasanya kembali kepada yang mengirim, para pembuat seperti itu. Itu efek, efeknya juga kepada para pembuat sihir begitu. Akan kembali kepadanya.
1: Baik. Silakan sahabat budaya, karena juga waktu sangat terbatas, Ustaz, mungkin ada closing statement sekaligus doa Ustaz mengakhiri kebersamaan kita di acara Nuansa Fajar. Tafadhal.
2: Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Perlu kita pahami bahwa rukyah ini bagian daripada ikhtiar kita untuk sembuh dari penyakit, baik sebenarnya penyakit medis maupun non medis. Kita berharap dari ayat-ayat Al-Quran yang kemudian kita bacakan, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, termasuk unsurnya memang bersifat doa. Doa perlindungan, doa kesembuhan, dan doa-doa yang diajarkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ikhtiar kita dengan bertawakal kepada Allah, bahwa semata-mata kesembuhan itu datang dari Allah dengan ayat Al-Quran sebagai wasilah, doa-doa sebagai wasilah. Ada misalnya media yang kita pakai, misalnya air dan lain sebagainya, itu mudah-mudahan menjadi asbab kesembuhan kita, karena memang disunahkan kalau sakit harus berobat, tapi perlu kita yakini adalah bahwa faiza maritu fawa yashfin, ketika kemudian kita sakit Allah yang memberikan kesembuhan. Ya, jadi jangan sampai kita termasuk tergolong orang yang mengarah kepada syirik. Ya, seakan-akan menyembuhkan itu adalah dokter, seakan-akan menyembuhkan itu adalah obat, ya, menyembuhkan itu adalah ustaz. Ya, padahal semua itu adalah sarana, semua adalah wasilah. Ya, sebaik-baik penyembuh adalah kita kembali meyakini bahwa Allah yang menyebutkan, tapi tetap ikhtiar berobat kepada dokter. Kalau memang harus bersifat ditangani oleh medis, ya, kalau memang tidak bisa ditangani sama medis, ya tentu kemudian insya Allah tentu dengan ruqyah. Tapi terkadang banyak ustaz kita yang sengaja dipanggil sama dokter untuk kemudian menangani pasien yang mungkin sudah angkat tangan dokternya, ya. Ya, tetap bisa kolaborasi antara ustadz dan dokter ketika menangani pasien yang mungkin susah untuk kemudian disembuhkan. Bahkan termasukkan sekarang banyak penyakit-penyakit, ya, termasuk kanker dan lain sebagainya, bisa dilakukan dengan ruqyah dan penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, saya kira itu insya Allah kita sama-sama berdoa. Ya, termasuk saya berdoa dengan ayat-ayat ruqyah dan doa-doa ruqyah. Ya, siapa tahu ada para pendengar yang sakit, ya saya doakan lewat ayat-ayat ini semoga Allah hadirkan kesembuhan kepadanya.
1: Amin. Amin ya, ya
2: Rabbal. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mal yu'kaf yu'mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim azim sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Budaya dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Prompat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nah, Sobat Budaya, berbagai informasi tentunya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan berita yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar di edisi berita 9 Oktober 2026. Di antaranya informasi terkait dengan berita tentang DPRD Sulsel menyoroti kompensasi listrik dan kuota BBM, di mana Komisi D DPRD Sulsel selalu menggelar rapat dengar pendapat menyoroti pengelolaan energi di Sulsel terkait keluhan masyarakat dan pelayanan listrik, BBM, dan gas. Ketua Komisi D Andi Kadir Khalid menyebutkan pertemuan ini menjadi evaluasi penting. Salah satu poin utama yaitu kompensasi bagi pelanggan PLN yang terdampak pemadaman. Dan masih ada perbedaan pemahaman soal aturan sehingga DPRD berencana berkonsultasi ke kementerian terkait. Dikatakan jika aturan tidak sama dipahami, rakyat bisa dirugikan, tentu pihaknya akan menanyakan langsung ke kementerian soal regulasi kompensasi ini. Selain listrik, DPRD juga mempertanyakan kecukupan kuota BBM dan gas. Jika kuota tidak sesuai dengan kebutuhan, kekhawatiran kelangkaan bisa kembali terjadi. Sementara itu, perwakilan Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Wahyu, menjelaskan kuota BBM Sulsel tahun 2026 turun sekitar 6,5% dibandingkan tahun lalu. Meski demikian, hingga akhir September penyaluran justru berjalan 10% di atas kuota 200% di 24 kabupaten kota selama 10 hari demi menstabilkan stok. Wahyu berharap pemerintah provinsi mendukung usulan penambahan kuota ke pusat agar penyaluran tetap aman hingga akhir tahun. Lebih lanjut, terkait dengan harga LPG di lapangan yang melonjak, Pertamina mengajak Pemda ikut mengawasi penyaluran dari pangkalan hingga pengecer agar harga patokan 18.500 tetap terjaga.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Mozaik Budaya.
5: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang. Jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
4: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Risa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di mana pemerintah Kabupaten Maros menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah pelajar terlibat aksi geng motor yang berpotensi mengarah pada kekerasan. Menurutnya, Kepala Kesbangpol Maros, Herwan, Pemkab Maros akan memperkuat koordinasi dengan TNI dan Polri serta melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, khususnya tingkat SMP dan SMA. Sementara Wakil Bupati Maros, Andi Mutasi Mansur, menuturkan sosialisasi akan melibatkan Dinas Pendidikan, para guru, dan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Sosialisasi tersebut akan memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai bahaya geng motor dan aksi kekerasan berkelompok. Selain sekolah, pemerintah juga meminta orang tua meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak, terutama pada malam hari, dan orang tua diminta memastikan anak sudah berada di rumah dan tidak membiarkan pelajar berkeluyuran hingga larut malam. Pemerintah menilai komunikasi antara orang tua dan anak penting untuk mengetahui aktivitas serta lingkungan pergaulan anak setelah pulang sekolah. Pemerintah Kabupaten Maros juga akan terus melakukan pengawasan terhadap pelajar dan berkoordinasi dengan aparat keamanan menyusul adanya informasi keterlibatan sejumlah pelajar dalam kegiatan aksi geng motor.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
4: Sa, temenin kakak belanja yuk.
5: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
4: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
5: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
4: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
5: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
4: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
5: Siap kakak.

0: Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Promotarari Makassar. Tentunya kami masih menemani Anda di pagi hari ini. Sudah jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sebentar kita bersama di acara Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Namun sebelumnya Sahabat Budaya, kami hadirkan dulu Kabar Ratna Pro 4.
1: Kabar Ratna Pro 4.

0: Budaya di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, ribuan peziarah rutin mendatangi kawasan makam Syekh Burhanuddin dalam kegiatan keagamaan yang dikenal dengan nama Tradisi Basapa. Kegiatan ini diisi dengan pendoaan, iktikaf, dan syiar bersama sebagai bentuk penghormatan atas jasa penyebaran ajaran Islam. Dalam pelaksanaannya, acara keagamaan ini menjadi momen berkumpul peziarah dari berbagai penjuru wilayah. Tradisi ini mencerminkan rasa syukur, kedalaman spiritual, serta penguatan tali persaudaraan antar umat.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat Budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kabar pagi obrolan santai hadir di ruang dengar Anda. Edisi siar hari ini tepatnya Jumat 9 Oktober 2026 ya. Bersama saya Ruslan hadir menyemai Anda di acara Baribasa dengan tema tentunya berkaitan dengan berita tadi yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar, di mana informasi saat ini terdengar maraknya geng motor ya. Nah, tentu dalam hal mengupayakan supaya tidak marak dari geng motor, tentu ada juga upaya yang dilakukan oleh orang tua ya dalam hal mengawasi anak-anak. Nah, terkait dengan hal tersebut, maraknya geng motor sobat budaya, pemerintah Maros tentu memperkuat bagaimana supaya memiliki peran penting orang tua ini dalam menjaga anak-anaknya supaya tidak terlibat dalam aksi geng motor, di mana memperkuat sosialisasi dan juga diharapkan juga untuk orang tua memastikan anaknya sudah berada di rumah dan tidak membiarkan berkeluyuran hingga larut malam. Nah, saya tidak ingin membahas tentang bagaimana berita ini, tapi yang pastinya kita kaitkan dengan pola asuh orang tua dulu. Orang tua kita dulu luar biasa. Bagaimana mungkin kalau kita ingat zaman kita kecil dulu tuh rasanya beda sama anak-anak yang sekarang ya. Dulu kalau kita main lupa waktu, tentu ketika mau balik ke rumah itu sapu lidi atau sepatu sudah siap menunggu di depan pintu ya. Nah, kalau anak-anak sekarang mungkin banyak yang masih keluyuran di malam hari. Kalau kita dulu ketika sudah berkaitan dengan disiplin waktu, ketika aturan rumah tidak bisa ditawar, pokoknya jam 5 sore harus sudah mandi, maghrib wajib di rumah, dan hormat kepada orang tua adalah harga mati. Jadi orang tua dulu itu jarang bilang I love you atau memeluk anak, tapi perhatiannya itu tunjukkan lewat tindakan seperti menyiapkan makanan favorit atau bekerja keras tanpa mengeluh. Selain itu juga kemandirian alami kita rasakan anak-anak dulu ya, terbiasa menyelesaikan masalah sendiri, kemudian main outdoor tanpa pengawasan melekat, dan belajar tanggung jawab dari tugas rumah tangga harian. Selain itu kita jarang dulu memang karena permainan-permainan tradisional membentuk kita menjadi anak yang kuat ya. Kalau sekarang kan anak-anak lebih banyak main gawai ya, anak-anak dulu lebih terlatih terhadap penolakan dan teguran keras. Nah, itu pola-pola asuh tempo dulu. Kalau kita mau sandingkan dengan kehidupan sekarang, itu jauh sudah dengan bagaimana kedisiplinan dalam mengasuh orang anak-anak dulu ya. Nah, silakan sahabat budaya yang mau bergabung boleh bergabung di 0811 400 9250. Mungkin bisa sahabat budaya sharing-sharing bagaimana sih pola asuh orang tua tak dulu, bagaimana orang tua itu dulu membentuk kedisiplinan, membentuk tanggung jawab, dan juga membentuk kepribadian yang kuat dan mandiri ya. Nah, tentu banyak tips-tips yang pernah kita rasakan orang tua dulu bagaimana membentuk karakter kita menjadi anak-anak yang tentunya lebih disiplin dan patuh kepada orang tua. Kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum. Baribasa.
1: Cuma satu orang.
2: Baik, ada dua ya kamarnya. Halo. Kawan untuk menginap.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Baribasa.
3: Dari kabar pagi orang santai.
0: Dari ya. Pak Marsuki ya?
3: Ya, dari Marsuki Yusuf.
0: Iya. Gimana kabar tak sehat?
3: Alhamdulillah, sehat banget ya.
0: Iya.
3: Thank you.
0: Ketinggalan ke jam tangan tadi.
3: Biasa.
0: Ya, jadi kalau kita bicara ya tentang orang-orang dulu, bagaimana ya plus minusnya mendidik anak-anak?
3: Kalau pertama bahwa dalam rumah tangga itu ada hubungan emosional yang sangat dalam. Iya, ada suatu kondisi yang saling membutuhkan dengan keluarga. Iya. Kalau bicara orang tua dulu itu terus terang sangat keras kalau orang tua saya.
0: Ya.
3: Itu mungkin caranya mempengaruhi, tapi kerasannya itu dalam hal-hal yang bagus. Ya. Kita diatur, diurus, diperhatikan.
0: Ya.
3: Ini sedikit pengalaman tadi ketika saya mengatakan bahwa ada hubungan emosional yang bagus antara orang tua dan anak itu. Orang tua itu mampu rendeng
0: mampu renungkan,
3: memperhatikan kita, begitu cintanya kita.
0: Iya.
3: Ya. Ada hal-hal yang sangat berkesan ketika kita terjadi hubungan yang bagus dengan orang tua. Ini pengalaman sedikit. Biasa itu orang tua saya kalau dia pergi di kantor kan diberikan dia minuman dalam botol.
0: Iya.
3: Setelah pulang itu minumannya masih ada sisa-sisa. Kira-kira dua jari. Itulah yang dikasih kita. Artinya apa? Dia ingat kita. Di situ terjadi hubungan yang bagus.
0: Dia sisakan di...
3: Iya, nengerak,
0: nengerak, dan campur di mana?
3: Itu kebiasaan yang bagus itu. Banyak orang tuh begitu kalau dia pergi satu kegiatan, dia kalau mau sedikit, tapi dia minta izin baru kasih anaknya.
0: Iya, supaya berkah juga tuh, supaya halal
3: juga.
0: Harus minta izin bahwa ini pastikan halal sampai di rumah.
3: Iya, tapi kalau kita keliru, waduh, tidak ampun.
0: Iya.
3: Luar biasa, langsung dicambuk. Itu sekarang kita itu sebuah nilai atau keadaan yang kita tularkan kepada anak kita setelah kita mempunyai anak.
0: Ya. Jadi orang tua dulu juga memang hati-hati di membawa makanan pulang. Artinya harus jelas dulu ini.
3: Kemudian dalam rumah itu kita diberi suatu tanggung jawab kegiatan sehingga kita merasa ada produktivitas dalam keluarga.
0: Contohnya apa itu?
3: Diajar menjadi orang yang kreatif, orang yang kinerja.
0: Contoh penugasannya gimana Pak Haji? Pak Marsko? Apa contoh penugasan di rumah biasa?
3: Contohnya misalnya disuruh ke menyapu.
0: Oh, sudah dibagi.
3: Disuruh ke menyiram tanaman.
0: Berarti melatih kemandirian ya.
3: Iya, kemandirian. Karena kalau kita itu mandiri mempunyai kemampuan untuk bersaing. Iya, karena memang alam pada waktu itu menumpah kita harus begitu. Itulah tadi. Ada aku empat laki-laki, Pak Ambo.
0: Laki-laki semua, Di? Ada perempuan juga?
3: Ada empat laki-laki. Ada ketentuan. Jam 9 harus ada di rumah.
0: Jam 9 malam?
3: Iya.
0: Oh.
3: Dulu.
0: Berarti agak
3: tapi
0: longgar.
3: Tapi saya tinggal di kompleks. Jadi lingkungannya bagus. Saya awas dari jauh di mana dia main.
0: Agak
3: dia
0: longgar, main. Agak longgar berarti dia kalau jam 9 ya?
3: Kadang-kadang juga dengan anak kita sama-sama main bulu tangkis. Jadi situ ada hubungan, dia rasa cinta. Nah, biasa kalau dia kita terlambat pulang, dia coba cari. Mana bapakku? Jadi ketika kecil jauh kita begitu. Kita berkumpul teman-teman, kita juga bilang sahabat yang benar, sudah malam ini, pulang begini. Jadi kita saling mengingatkan. Nah, ada semacam apa, proses tadi pergaulan yang menumbuhkan nilai-nilai keakraban, kesetiaan, kedisiplinan, dan seterusnya. Pokoknya yang baik-baik lah. Nah, kalau di antara mereka itu ada yang saja keliru, ya dikasih baik. Kadang-kadang kalau kita dalam satu kelompok 5 orang, kemudian tidak baik, dibombek. Jadi sudah tindakan. Itulah tanya oleh Tuhan. Karena ini adalah sebuah tanggung amanah. Sekarang kalau kita kembali kepada tadi yang disinyalemen tadi itu dikatakan game motor, sebenarnya mereka itu hanya karena kasihan, dia tidak ada identitasnya dalam satu kelompok.
0: Artinya dia tidak.
3: Ini yang kita upayakan. Bagaimana dia? Iya, karena kalau kita pikir gini kan itu kan membuang energi, ya kan? Tetapi energinya ada hal yang salah. Akhirnya kasihan semua jadi repot. Pak polisi juga itu tindakannya preventif, tidak bisa keras, dia bina, dia koordinasi, dia pokoknya coba lah kita, itu memang protapnya. Karena, tapi kasihan juga kalau hal-hal yang terus berkembang, tidak bisa, kita harus eliminir dari awal. Maka itu
0: adalah
3: tugas yang pemerintah, masyarakat, dan kita semua yang ikut di dalam, itu banyak berkembang. Tapi di sisi lain, kalau kita berbicara mengenai geng motor, saya tidak pernah, saya selalu optimis. Kenapa? Yang game motor itu anak muda. Kutanya, berapa anak muda di Makassar? Mungkin ada 1000 orang. Kan begitu. Yang berbuah hanya mungkin sebagian kecil. Artinya ini adalah kasus. Kasus ini kita identifikasi mulai dari sisi lingkungannya, manusianya, dan lain-lain. Banyak faktor-faktor yang melekat sehingga mereka menjadi sebuah kelompok-kelompok geng motor. Dia tidak punya kegiatan, Yeah. Dia frustrasi karena ekonomi dan sebagainya.
0: Yeah.
3: Mungkin begitu. Iya. Dia tinggal di satu masyarakat yang mewah, kemudian dia tidak diperhatikan. Tidak ada semacam apa ya, saling mengingatkan, saling sepakat tahu, saling membantu. Akhirnya juga dia timbul rasa keburu, sadar dan rasa terusnya. Ini yang beginilah kita sikapi semua.
0: Ya,
3: jadi memang persoalannya tidak seperti itu. Tapi dengan adanya tindakan-tindakan pemerintah untuk memberikan pengawasan yang ketat, saya kira mereka ini mulai berpikir bahwa tidak akan seperti itu. Karena hukum berbicara, tidak ada ampun. Apalagi kalau mereka ini yang berbuat ini didata. Ya, didata itu dibuatkan surat pernyataan mengetahui orang tua. Bila berbuat, hukumannya berat. Yeah. Tapi dia berjenjang, tidak bisa kita langsung hukum.
0: Yeah.
3: Kita bina dengan baik. Dibina oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
0: Baik.
3: Saya kira demikian, terima kasih panjang ini.
0: Oke, terima kasih Pak Marsuki.
3: Iya, simpankan mari Tuan Mutu.
0: Iya.
3: Nanti saya ambil.
0: Nanti saya simpan di studio.
3: Iya, insya Allah itu dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon selanjutnya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
0: Iya, mari bahasa dari Dedi
1: Wang. Mari bahasa ini.
0: Dedi Wang.
1: Mari bahasa ini karena tanggal lumilu.
0: Iya.
1: Deli Wang.
0: Gimana kabarnya Deli Wang?
1: Alhamdulillah kabar baik ini.
0: Iya. Oke, Deli Wang, kita cerita tentang pola asuh orang tua dulu ini. Kalau Deli Wang masih ingat gak orang tua kita dulu bagaimana mendidik, menanamkan disiplin, menanamkan rasa.
1: Iya, pola asuh orang tua deh.
0: Iya, karena ini kan sekarang marak game motor ya, lagi kembali marak karena mungkin itu tadi.
1: Dulu itu orang tua. Bilang orang terpenuh di sini kita maki toto ata.
0: Iya.
1: Soalnya dia maki nanya, melatih mata toto ata nabilang ayat nanti gur maki ini kalau kalau nabilang tu kalau itu nak ada saya kawan kangkut tu, ada kawan kangkut saya tegur ki. Kita bilang kalau disuruh pergi sekolah biasanya tu. Tapi jadi tempat lagi itu tidak wajar itu, Bu.
0: Ya.
1: Jadi kalau menurut saya ini tergantung dari orang tua, tergantung dari mamanya sama bapak. Nah, biasa juga itu anak-anak kan juga biasa berkeliara karena tidak ajar masih waktu masih kecil, waktu umur. 15 tahun ke atas.
0: Sejak dini lah ya diterapkan.
1: Sejak dini ya harus
0: disiplin.
1: Ditanamkan itu namanya sepakat tahu.
0: Ya.
1: Sepakat tahu itu artinya saling mengingatkan.
0: Saling
1: menghargai.
0: Ya, sepakat tahu itu saling menghargai, menghormati.
1: Iya, menghormati.
0: Ya.
1: Harus berpikir dengan negatif buat positif. Iya, jadi orang tua ini beda orang tua dulu daripada orang tua sekarang, Bu.
0: Iya.
1: Yeah. Orang tua sekarang itu kalau pegang HP, ya berarti kayak enak anaknya.
0: Anaknya pegang HP, ibu juga pegang HP.
1: Iya, iya bersama nih.
0: Tidak ada komunikasi.
1: Tidak ada komunikasi dari orang tua.
0: Kalau kita dulu ingat itu kalau mau makan itu tidak makan kalau kurang satu, misalnya dia liwang 10 bersaudara.

0: ini kita dulu.
1: Iya, pakai pemali biasa itu.
0: Iya, pakai pemali biasa dulu.
1: Pemali kalau
0: ini sekarang. Bagaimana di?
1: Sampai jam 12 malam.
0: Kami.
1: Sampai jam 12 malam enggak ada penanganan di rumah, santai-santai.
0: Sampai jam 12 malam sekarang Bu, saya berarti kan itu. Sampai jam 12 malam lagi.
1: Iya.
0: Masa di luar.
1: Tidak cari penanganan di bayar.
0: Iya, tidak cari kenanya. Nah, bila sekarang orang tua ya. Kau-kau tuh, saya tuh,
1: iya.
0: Masakah saya mau uruskan urusanmu? Itu pikirannya orang tua sekarang, ibu-ibu sekarang. Terkira dulu, ajarkan ke orang tua tak. Kalau pergi di rumahnya teman tak bertamu, duduk ki.
1: Iya.
0: Atau kamu kepinjam apa-apa, duduk ki. Ternyata, saya mau pinjam motor nyambu. Contoh ini toh.
1: Iya, iya.
0: Datang ke rumahnya, haruslah bisa kepinjam motor tak.
1: Ah, tidak bisa, Delio, tidak bisa.
0: Kubilang itu contoh ini.
1: Iya, contoh jadi.
0: Iya, misalnya bisa kepinjam motor tak haruslah.
1: Iya.
0: Sebentar, Ji. Ada yang mau beli baru. Dari motornya anuku, ke 2000 motor kah.
1: Iya.
0: Begitu. Apalagi itu dulu tuh. Tur tu kurai kendaraan bu,
1: yeah.
0: Hanya sepeda. Itu nih kerasanya tu kita mau keluar, datang itu orang-orang bilang pinjam kanota. Apalagi itu kalau benda-benda kayak pisau bu itu,
1: yeah.
0: Kalau misalnya pinjami, tidak banyak nak kasih pulang orang dulu itu.
1: Iya. Kenapa bisa?
0: Jadi sasarankan bahwa. Saya sarankan Bu ini bahwa kedepannya ini masyarakat harus perhatikan namanya.
1: Yeah.
0: Contohnya, Ambo.
1: Yeah.
0: Misalnya, Pak Gunyi janji itu.
1: Yeah.
0: Contohnya kerasanya, saya terpilih, Bu Sumai Karuslam begini. Jadi itu tidak nabilan itu hari duduk di atas melupakan kata-katanya. Jadi ini harus dianumbu ditanamkan itu namanya tradisi.
1: Yeah.
0: Iya. Iya. Artinya itu siri napatnya. Artinya siapa tahu itu kalau siapa ingat. Oke, Mbok.
1: Oke, makasih, Delio.
0: Ketemu ke datang besok nih.
1: Iya, baik. DP2 kah besok, Delio. Nanti pilih lihat, ki.
0: Oh, begitu?
1: Iya, karena saya tugas dari jam 10 sampai na jam 5.
0: Oh, jam 5?
1: Iya.
0: Oh, begitu. Bisa deh kita datang jam-jam. Ada aja. Acara apa besok? Acara apa?
1: Oh, lagu jauh besok dia ya nanti.
0: Iya, datang besok jam 1 lah ketemu sini.
1: Iya. Oke, Deli Wang, makasih.
0: Oke, Peng, buat saya kini.
1: Mudah-mudahan datang.
0: Salam ke sana kemana kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sahabat budaya masih ingin bergabung di 0811-400-9250. Assalamualaikum, Baribasa. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh iya, gimana kabarnya?
2: Nah, ini apa? Koe?
1: Magalon nih.
2: Hah?
1: Magalon sadate.
2: Oh, Magalon nih, Kak.
1: Iya.
2: Masa liburan ini, Kak?
1: Makanya, apa kalau bahasa banyak bone.
2: Suara laki-laki nih.
1: Iya. Magalon, makanja,
2: makasing.
1: Iya. Makasing.
2: Iya.
1: Gimana? Sehat-sehat di Pak Jono?
2: Alhamdulillah.
1: Ada undangan nenek Deli Wang mau ulang tahun besok.
2: Deli Wang itu baru mau ulang tahun seumur hidup itu kapan?
1: Ulang tahun ke berapa itu? Hampir 40 kah, Bang?
2: Baru dapat anunya tuh. Kan keluarganya di kampung dulu.
1: Sembarang tuh.
2: Deli Wang tuh.
1: Panjang umur ke Deli Wang. Jadi anu diceritain nih Pak Jono mengenai pola asuh orang tua dulu karena memang
2: ya

0: ingat-ingat dulu orang-orang dulu itu bagaimana cara mendidik anak-anak. Nah sekarang ini kita prihatin ini, anak-anak biasa maghrib belum pergi cari sama orang tua anak.
1: Iya.
0: Yeah. Tengah malam. Tapi ini kita kaitkan dengan maraknya juga aksi geng motor saat sekarang ini. Penyebabnya kira-kira apa nih menurut apa? Ngapa dari buku?
1: Macuani lino ada itu?
0: Ah, macuani lino.
1: Macuani lino ya jadi sakit kiri.
0: Ya.
1: Kalau memang orang tua kita dulu itu bantu kesannya itu orang tua kita lah perhatian.
0: Perhatiannya lah ke orang.
1: Perhatian jadi maghrib saja kita belum pulang dulu kita sudah dicari. Tanya teman kita, kau tidak lihat ini, kau tidak lihat ini.
0: Aling saya juga pengali gola-gola itu ya, si depim. Aling juga pengali gola-gola supaya dia jalo.
1: Itu meh.
0: Balingi pengali gola-gola atau pengalihan keropok.
1: Ya. Jadi, ya memang beda sekarang orang tua sekarang. Orang tua banyak yang meninggal juga. Itulah bahan, mikir kasih sayangnya itu adalah perhatian. Itu perhatian. Sekarang itu orang tua itu apalagi orang kaya ya. Itu bentuk kesannya itu bukan dari bentuk perhatian tapi dari bentuk materi.
0: Kasih semua ya, yang apa
1: dia kasih semua apa yang diinginkan anaknya. Belikan motor, HP yang mahal dan sebagainya.
0: Iya.
1: Itu dia anu itu bentuk perhatian dari situ. Kesannya ke situ.
0: Iya.
1: Bukan bentuk perhatian tapi dari bentuk materi. Akhirnya anak-anak kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tuanya.
0: Iya.
1: Akhirnya banyak yang mencari perhatian di luar.
0: Apalagi
1: anak-anak yang motor itu bukan anak miskin.
0: Betul.
1: Itu?
0: Karena ada motor.
1: Karena mereka punya motor apa sebagainya.
0: Karena ada motornya.
1: Iya. Justru itu anak-anak itu kan kurangnya perhatian di rumah.
0: Iya.
1: Pas sudah jam saat jam kan maghrib ya jam 2 saja ada pulang. Banyak orang tuh sekarang tidak pernah mau tahu. Dia tidak pernah tanya di mana ini, kamu di mana kok, sama siapa kok.
0: Iya.
1: Dia tidak pernah tanya dia cari anak. Dia bahkan dia cuek itu. Apalagi orang kaya yang sibuk, gue pergi pulang malam.
0: Iya.
1: Gitu. Mana tahu itu mengenai anaknya. Yang penting dia ini saya sudah kasih mereka apa yang mereka kan. Sudah saya belikan apa yang mereka butuhkan misalnya motor apa dan sebagainya. Ya mungkin mereka itu sudah cukup itu kasih sayang mereka itu. Padahal ada yang lebih dibutuhkan oleh anak kita selain itu ya.
0: Ya.
1: Itulah materi. Itu adalah perhatian.
0: Perhatian di bukan hanya sekedar materi iya. Terus.
1: Berarti aku bertamu, mulai pagi, mau pergi sekolah atau apa. Ketika mau pergi, ya tak.
0: Kalau,
1: dengan siapa mau pergi, mau kemana.
0: Kalau Pak Jono, apa nih paling berkesan cara mendidiknya orang tua dulu yang paling kita ingat, paling terkesan dan susah dilupakan itu bagaimana orang tua dulu mendidik? Apa, ada kira-kira enggak yang kita ingat aturan-aturan atau apalah? Atau
1: banyak yang dirupa sebenarnya apa yang diajarkan oleh kita dulu bagaimana kita disiplin harus bangun pagi dan sebagainya harus belajar itu jadi banyak lah mengenai kesiplinan kita itu pagi-pagi sebelum ini ya harus bangun sholat apa dan sebagainya mereka maghrib itu harus sudah ada di rumah. Itu kalau tidak biasanya kalau nanti sudah anak setelah kan sudah diperingatkan itu biasanya itu bukan lagi teguran itu tapi biasanya itu rotan atau kayu lah.
0: Rotan kayu sama kayu di?
1: Iya. Kalau sudah anu diperingatkan begini. Dan memang kita dulu sangat hormat sama orang tua kita tahu sama orang tua kita.
0: Iya.
1: Maghrib itu kalau maghrib itu sudah membiasakan orang itu sudah adem di rumah.
0: Iya. Baru didengar salawat itu.
1: Iya. Kita biar bagaimana ngobrol kita di pinggir jalan, kalau sudah anu itu, kita pasti bubar itu. Iya. Yeah. Tapi anak sekarang tidak.
0: Yeah.
1: Bahkan malah di dekat masjid dia nongkrong. Dan memang orang itu sekarang itu memang ada sebagian saja ya.
0: Iya.
1: Cuek. dia tidak perhatikan itu anaknya, dia tidak pernah mau tahu di mana anaknya sekarang. Jangan kan anak laki-laki, anak perempuan saja, dari jam 2 malam saya ada berkeliaran. Kan biasa seperti ini. Ini diperhati, adakah orang tuanya ini? Diperhatikan kan semua orang tuanya ini, anak seperti ini. Jadi terjadi, baru ketika anaknya berbuat di luar, ditangkap sama polisi, dia menangis-nangis. Nah, dia salahkan polisi, dia salahkan polisi, tapi kau tanya diri sendiri, bagaimana selama ini kau terhadap anak? Yeah. Bagaimana perhatian yang kuberikan sama anakku selama ini? Itu jadi, apakah kau sudah pernah tanya, apa kegiatan anakmu di luar itu? Nanti setelah dia sama polisi, baru dia menangis-nangis, seperti yang ada di bibir yang beredar itu, yang pelaku-pelaku yang kejadian di Sudiang itu. Kita kemana baru menangis-nangis?
0: Iya.
1: Yeah. Makanya ketika tanam tanam di rumah, kok cari? Tanya, kemana ini? Kau harus pulang. Tapi juga susahnya sekarang, karena orang tua itu takut sama anaknya. Iya, bukan lagi anak-anak takut sama orang tua, tapi orang tua itu takut sama anaknya. Itu makanya mulai dari kecil ya didik memang nih. Karena nanti kalau besar baru mau ada susah mikir di melawan nih.
0: Iya.
1: Sampai itu kayu kan? Kayu kalau masih kecil itu mulai dibentuk, mau bengkok kemana, mau belok kemana itu bisa.
0: Kalau sudah besar susah mitigasi lurus.
1: Iya.
0: Kalau sudah bengkok.
1: Betul. Besar bengkok baru mau bentuk susah itu karena melawan nih itu. Yang kejadian yang seperti yang terjadi, anak bunuh orang tua. Ini memang pola asuh, pola didik ada orang tua dulu sangat beda lah.
0: Yeah.
1: Ini tadi saya bilang, orang tua dulu mengedepankan namanya perhatian. Kasih sayangnya sebelah bentuk perhatian itu lebih kepada anaknya. Walaupun misalnya secara materi mereka kekurangan, tapi anak-anak tidak pernah kekurangan namanya kasih sayang perhatian dari orang tuanya.
0: Yeah.
1: Jadi sekarang, mungkin dia secara ekonomi dia berlebih, tapi secara perhatian dan kasih sayang itu dia merasa kekurangan. Karena dia mau curhat, cuman curhat tidak ada bapaknya, mamanya sibuk dua. Ya ini seperti itulah. Ya mungkin ini kalau kita ingin apa namanya ini seperti yang terlibat geng motor ini ya. Kalau kita memang kurang, mungkin ini yang kap itu, yang terlibat itu.
0: Yeah.
1: Panggil semua orang tuanya ke kantor, baru kasih surat pernyataan.
0: Yeah.
1: Jadi saya sudah minta, apabila Anda lingkar sudah melakukan hal yang sama, karena orang tua juga ikut ditangkap.
0: Yeah.
1: Berikan tanggung jawabnya kepada orang tuanya, supaya orang tuanya betul-betul memperhatikan anaknya. Itu. Kalau ini dilakukan oleh polisi, saya kira orang tua itu pasti akan kembali memberikan perhatian yang lebih kepada anaknya. Karena ada surat pernyataan itu. Kalau tidak ada, cuma ditangkap lepas, dikatakan lepas, saya tidak ada efek jeranya.
0: Oke, baik.
1: Saya kira seperti itu, Mbak.
0: Ya, terima kasih, Pak Jun.
1: Ayo tugas, saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Jono ya. Tadi sudah hadirkan semacam banyak hal terkait dengan orang-orang tua dulu bagaimana menerapkan sistem perhatian yang lebih kepada anak-anaknya. Jadi meskipun kurang secara materi, tetapi dia memperhatikan kasih sayangnya itu dalam bentuk perhatian. Assalamualaikum, bari basa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari basa, lo.
0: Iya, yeah, Pak Radin di Bantimurung.
2: Iya, apa dibahas-bahas ini, lo?
0: Ini mengenai cara pola asuh orang tua dulu supaya anak-anak itu dulu terbentuk kepribadiannya yang lebih matang, lebih mandiri, disiplin. Tapi kalau sekarang banyak orang memberikan perhatian itu kurang perhatian, tetapi banyak memberikan perhatian.
2: Ya. Kalau saya dulu tidak diperhatikan juga sama orang tua, tapi saya kayak masih kecil. Tinggal saya punya orang tua, jadi saya tidak ada diri saya.
0: Jadi cara membentuk diri bagaimana?
2: Kadang saya tinggal di rumah keluarga, keluarga biasa nasihati saya ya. Begini, jangan perbuat yang tidak serolok ya.
0: Yeah. Jadi orang tua dulu tidak terlalu ya, jadi banyakkan perhatian dari keluarga.
2: Ya, keluarga baru saya tinggal sama
0: Tante.
2: Saudara yang tua.
0: Iya.
2: Baru pergi merantau lagi. Jadi saya di saya punya anak waktu kecil dikasih ajar dia yang buat begini yang tidak bagus.
0: Ya,
2: artinya waktu kecil. Ya, sampai sekarang tidak ada yang anu ya, 9 orang punya anak.
0: 9 gitu. Orang luar biasa.
2: Iya.
0: Laki-laki berapa?
2: 6.
0: Oh, 6. Baik, luar
2: biasa. Hanya 2 saja di sini.
0: Wah, luar biasa. Di
2: Sabah tinggal semua itu.
0: Butuh kesabaran mendidik anak 9 itu.
2: 3 orang.
0: Biasa tak 1 juta 2,
2: Pak. Biasa saya kalau saya pergi kerja, Kang.
0: Iya.
2: Tanpa kerja, kadang-kadang 1 bulan, 2 bulan saya ajar dulu. Atau jam pergi jalan-jalan jauh.
0: Iya.
2: Iya. Baru saya pergi kerja tanpa kerja. 2 bulan, 1 bulan baru pulang ke rumah.
0: Iya.
2: Jadi besar semua semua sekarang.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, tidak sudah jaga, tinggalkan juga. Okay. Dia masing-masing sudah
0: berkeluarga.
2: Jaga dirinya, iya.
0: Iya. Oke.
2: Oke,
0: Pak. Itu saja, ya. Halo Pak Radin, tapi kalau di tempat tadi di Ban Timur aman, jadi dari geng motor enggak ada aksi-aksi geng motor ya kalau malam hari. Enggak pernah jadi.
2: Kadang-kadang ada juga kalau bulan puasa ini.
0: Oh, iya.
2: Balap-balapan gitu.
0: Iya, balap.
2: Apalagi subuh-subuh itu.
0: Iya.
2: Iya, kalau bulan-bulan puasa itu.
0: Iya.
2: Iya. Itu nana yang besar lagi suaranya itu. Kendal potnya itu.
0: Kalau masih balapan mungkin itu ya, tapi kalau sudah main kriminal ya istilahnya membegal orang, nah itu yang perlu di
2: ya itu belum ya. Ada saya dengar itu kalau yang membegal itu ya di sini bagi daerah sini lah.
0: Alhamdulillah kalau tidak ada ya. Iya.
2: Iya.
0: Oke, makasih.
2: Tidak tahu lah kalau luar-luar daerah.
0: Iya.
2: Iya, dari kecamatan.
0: Iya. Makasih Pak Radin.
2: Iya. Terima kasih, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Radin di Ban Timurung. Baik sahabat budaya, kita break dulu sejenak. Kita hadirkan dulu kelong berikut ini.

0: Mozaik Budaya.
1: Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takro namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Baik, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perombatan RI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Tadi kita sudah nikmati dua lagu dari Makassar dan juga Bugis ya. Dua lagu Makassar dari Indar Labosi dan juga Hajaniah Mukhtar. Kita masih membahas tentang bagaimana pola asuh orang tua dulu membentuk karakter anak-anak muda atau membentuk kedisiplinan serta bagaimana memberikan semacam upaya menjadikan anak itu lebih baik dan berhasil begitu ya dalam konsep bagaimana mendidik orang-orang dulu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Bari basa.
1: Bari basa.
0: Dengerang, gimana kabar tak Dengerang?
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat walafiat. Kalau kita baik-baik.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Posisi
1: salam
0: di,
1: Jumat.
0: Posisi di mana nih?
1: Saya lagi di jalan ini, Mbak.
0: Oh, iya.
1: Dari tempat kerja.
0: Iya.
1: Tadi saya monitor sepanjang jalan ini.
0: Iya.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Jadi kita langsung masuk di fokus ini masalah geng motor barangkali ya.
0: Iya, ini lagi marak lagi.
1: Geng motor dalam kurung begal.
0: Begal, iya.
1: Yang berapa hari lalu saya baca di salah satu media cetak.
0: Iya.
1: Di daerah gua. Baru yang begal ini kan banyak-banyak anak di bawah umur.
0: Oh, di bawah umur ya. Berarti memang.
1: Ya. Jadi begini, Mbo.
0: Iya.
1: Kita sebagai orang tua tidak ada yang menginginkan anaknya jadi begal.
0: Iya.
1: Jadi kita sering berdoa baiti jannati, rumahku bagaikan surga di dunia ini.
0: Iya.
1: Ya. Tapi kadang-kadang pergolanya anak-anak, Pak. Sekarang dengan dulu itu memang jauh beda. Kita mengaji dulu hantan pakai rotan, kita menangis orang tua kita mengadu sama orang tua bilang tolongin tongko. Dia buka anunya, ikat pinggang baru dia tambahi lagi
0: kita. Enggak berani ki melapor.
1: Enggak berani ki melapor. Itu contoh kecil.
0: Iya. Yeah.
1: Sekarang anak-anak saja bermain di dalam masjid, dicubit sedikit, dia lapor orang tuanya. Orang tuanya mengaku, nembak aja anakku. Nah, ini yang jadi masalah.
0: Yeah.
1: Problem, maju kena, mundur kena.
0: Yeah.
1: Jadi sekarang memang orang tua sayang ke anak sebenarnya.
0: Terlalu sayang, pertama, tapi cara menyayanginya beda ya.
1: Iya, cara mendidiknya. Kami itu anak-anak sekarang, tabe. Tidak ada nonjok ikulantu gak kalau dalam masjid.
0: Ya benar, karena tadi Pak Jono perhatiannya orang tua itu kurang, tapi kasih materi. Pokoknya apa minta motor, kasih ki. Pokoknya iya. Perhatian sukanya kepada
1: sekarang,
0: kasih sayangnya ya bentuk barang.
1: Sayang anak mau.
0: Iya sayang.
1: Pada lu dibalikin motor metik. Ya dibuka knalpotnya, dikasih knalpot racing. Kan tidak ada orang tua bilang ganti knalpotnya, dikasih knalpot racing, buka kaca spionnya. Tidak ada Bu Ambo toh.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kita mau menjaga itu anak 1x24 jam seperti saya ini, pagi-pagi kita sudah keluar kerja, kadang-kadang pulang malam.
0: Yeah. Kayak anak kemennya jam 4 subuh sudah berangkat ke kantor.
1: Saya selesai sholat subuh. Saya sudah mengurusi kasihan apa namanya orang sakit. Jadi itulah. Jadi kalau kita mau mengajar, kadang-kadang ada berita-berita juga bilang jaga anak. Tak betul kita jaga anak.
0: Yeah.
1: Kadang-kadang kalau dia kumpul itu anak saya saja merokok Pak. Tapi kalau begitu dia lihat motorku dia kasih lempar itu rokoknya. Tapi dari jauh saya sudah lihat ini merokok rumbu mami bawa anak. Dan bau rokok bajunya kalau dia pulang. Kita mau pukul pasti dia melawan karena dia lebih besar dari saya. Kan begitu. Teman kali kamu.
0: Iya. Cocok kan nabi antar di pajono nabi. Kalau karasmi itu kayu susah dibentuk kalau sudah bengkok.
1: Iya. Jadi itulah makanya mak. Kalau anu jangan bi anak-anak sekarang dengan dulu. Kalau dulu itu masih kurang manusia, Bu. Tahun 70-an itu masih kurang. Samanya saya. Masih kurang manusia. Sekarang di jalan lagi orang main bola.
0: Tapi apa yang paling berkesan dulu orang tua kita dulu yang cara didiknya itu bagaimana? Apa mungkin ada yang tersimpan membekas begitu caranya mendidik, disiplinnya
1: cara, atau? Kalau saya berbicara masalah cara mendidik orang tua, dulu itu dipelototi saja mata kita sudah takut. Maaf doanya itu orang tua ya. Kalau ada tamu nak kita lewat, ay, mati muka sebentar. Disikat lagi ke pinggang. Iya. Dan di sekolah juga begitu. Kadang-kadang kita setiap hari sini periksa kuku. Itu kan disiplin.
0: Iya. Kuku, rambut.
1: Kita masih ikut periksa kuku.
0: Rambut juga itu kalau lewat-lewat mi panjangnya. Nah potong mi guru.
1: Iya.
0: Baru potongnya begitu, itu potong begitu. Tidak rata. Nah kasih dalam kita supaya nanti kalau pulang dibotak.
1: Rambut juga panjang anunya. Panjang rambut dia tarik itu kasih aduh dia tarik itu anunya dia bilang besok kita gunting rambut. Nah, itu kepala sekolah saya dulu waktu SD launching sepedanya saja kereng kita sudah lari masuk di kelas.
0: Iya.
1: Kita sudah lari sekarang sudah waktu jam pelajaran saja masih ada di luar merokok. Saya perhatikan ini. Apalagi di jalan Sungai Cerem itu baji enggak tahu di sekolah dari mana itu di penjual sarap baji itu jam 9 kemarin sudah jam-jam pelajaran ini masih banyak yang kumpul di sini merokok. Nah, jadi memang caranya kita mendidik dulu dengan sekarang ini jauh berbeda kan. Jauh berbeda. Iya, jadi kadang-kadang ditegur anak-anak di masjid, dia menangis, dia panggil orang tuanya, ah, jadi bumeram lagi, baku hantam lagi, baku bombe. Ini jadi, itu kan kira-kira karena harus berangkali pelajaran-pelajaran agama diperbanyak di sekolah.
0: Iya, karena kan di sekolah negeri kan biasa 2 jam di jam pelajaran di dalam 1 minggu.
1: Iya,
0: 2
1: jam.
0: Iya.
1: Ada dulu itu kalau libur-libur sekolah ya ada itu apa namanya
0: pesan
1: itu ya?
0: Pesantren kilat namanya.
1: Pesantren kilat betul. Sekarang tidak ada.
0: Iya.
1: Tidak ada.
0: Harus jadi memang ya, susah memang kalau kilat ki pesantrennya tidak terlalu mendalam itu.
1: Kalau kilat itu barangkali 5 menit jadi kasih siraman rohani. Sebentar langsung dibilang wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit jadi luar biasa. Kadang-kadang juga kalau ada di masjid kalau makanya, hari Jumat sebentar
0: alternatif sekarang, alternatif sekarang kalau orang tua sibuk cari kerja atau sibuk kerjanya ya anak-anak kasih masuk di pondok yang tidak kilat yang bertahun-tahun tuh.
1: Iya kalau yang bertahun-tahun lagi ay, bosan kadang-kadang sih anak-anak lari sih keluar jadi
0: iya.
1: Jadi ini satu-satunya guru mengaji juga begini. Kadang-kadang itu yang mengaji di masjid saya lihat di depannya gurunya si rotok itu memurid kah? Ya saya bilang tidak ada ini harga dirinya guru ini kalau gini.
0: Iya.
1: Kadang-kadang imam bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepalanya di bawah dikasihnya di tembok kakinya di atas.
0: Iya.
1: Tapi memang tidak ada menginginkan anaknya itu kasihan. Kalau saya lihat ini ya, bukan main ini begal ini. Saya lihat anak di bawah umur, aduh, astagfirullah, luar biasa. Saya bilang kira-kira doa apa mami yang mau dikasih? Rabbi habli minas solihin. Itu mami kira-kira mau di?
0: tapi paling pasti. Tidak kan kita orang tua harus punya upaya. Kalau masalah hidayah itu kan hak prerogatifnya Allah, tapi yang penting kita sudah melaksanakan tugas mendidik anak-anak, mendoakan yang terbaik, kasih nama yang terbaik.
1: Mendoakan yang terbaik.
0: Kasih doa nama yang terbaik. Insya Allah urusan hidayah itu Allah yang kasih.
1: Iya, makanya sujud terakhir itu kadang-kadang panjang. Kenapa panjang itu diharuskan panjang mendoakan anak.